Assalamualaikum Merdeka. Selamat pagi Wong Reang. Apa kabarnya pagi hari ini? Sehat semuanya? Harus, karena kesehatan adalah modal utama dalam menjalani berbagai macam aktivitas kita. Di hari ini, hari Selasa tanggal 16 Juni 2026, dan hari ini pula bertepatan

0: ajak jalan-jalan RT ke negeri Sakura teh. Mana tuh teh?
1: Sakura itu Jepang.
0: Nah. Jepang. Sakura tuh Jepang teh.
1: Di Korea enggak ada ya?
0: Apa?
1: Di Korea enggak ada sakura ya?
0: Ada. Di Indonesia juga ada, tapi namanya tabibuya kalau di Indonesia teh. Nah, tebak-tebakannya gini nih teh. Bahasa Jepangnya orang kecopetan. Hai. Apa bang? Sejarah abangan orang Jepang nih.
2: Ingat-ingat dulu ya, bahasa masa kecil nih.
1: Bukan orang Jepang, orang Jampang.
0: Orang Jampang.
2: Bahasa Jepangnya orang kecopetan.
0: Kira-kira apa tuh?
1: Aduh, nggak tahu.
0: Ah, masa sih nggak tahu? Kan RT lama di Jepang.
1: Ya di Jepang cuma beli sendal swalau.
0: Hebat RT, beli sendal aja jauh-jauh banget ke Jepang.
2: Indonesia.
0: Bahasa Jepangnya orang kecopetan adalah sakuku diraba takurasa.

Berita pagi hari ini kita awali dengan pemerintah yang bergerak cepat dalam merumuskan langkah taktis untuk memulihkan stabilitas nasional pasca terjadinya gelombang demonstrasi mahasiswa dalam beberapa waktu terakhir. Seperti yang kita ketahui bersama ya Wong Reang, beberapa hari ini terakhir banyak mahasiswa yang turun ya menyuarakan aspirasi mereka. Jadi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa dalam kurun waktu 1 hingga 2 minggu terakhir, jajaran kabinet terus berupaya mempererat sinergi internal untuk melahirkan kebijakan yang berdampak

instan di pasar. Prasetyo juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto kembali memberikan penekanan kuat pada tiga pilar utama, yaitu penguatan nilai tukar mata uang, pelaksanaan deregulasi aturan yang tumpang tindih, serta penyederhanaan sistem perizinan birokrasi. Dan kebijakan ini dinilai sebagai kunci utama untuk membangun ekosistem ekonomi yang tangguh di era disrupsi global sekarang ini. Mudah-mudahan memang semuanya ini cepat ditangani ya, uang reyang ya, sehingga semuanya bisa kembali normal. Karena bagaimanapun juga, kita masyarakat yang terdampak dari kebijakan-kebijakan yang memang kurang, menurut Nimas nih ya, berpihak kepada kita, rakyat kecil.

0: Ini belum nongol. Kemana ya Im, Pak RT Im?
1: Ini Pak RT bangunnya siang, padahal kerjanya nggak ada.
2: Saya kecapean kayaknya ngurus warga ini.
0: Ah, bener banget nih. Padahal kita mau rame-rame bikin KTP ya?
1: Iya, padahal aku juga pengen bikin kartu keluarga.
2: Iya nih, aku pengen bikin surat nih, surat-suratan.
0: Ah, surat nikah?
2: Iya nih.
0: Ya udah kita samperin dah kalau kayak gitu deh ke rumahnya Pak RT. Assalamualaikum, Pak RT. Pak RT udah bangun belum?
3: Udah lah, si Ramaning. Ini kenapa sih pada kesini terus?
0: Ya iyalah, namanya juga kita butuh sama Pak RT. Pak RT gak seneng ya kita main ke rumah Pak RT mulu?
3: Seneng, tapi kalau bikin kakak sekali aja, ini berkali-kali bikin kakak.
1: Ya abis teman saya banyak, saya anggap keluarga semua.
2: Bener banget lagi, sama aku juga nih.
0: Emang Pak RT punya ini ya, punya CCTV di Radio Prima? Kan jaraknya jauh, Teh. Sekiloan dari Radio Prima.
3: Pak RT mah udah dibangunin dari pagi nih. Nah, ini makanya tebak-tebakan nih. Kenapa ayam selalu bangun pagi? Ayo.
0: Karena ayamnya punya alarm.
1: Karena kalau bangun siang, Pak RT,
2: karena gak tidur kali.
0: Ah, ayam tidur. Ya iyalah, ayam tidur pasti. Kayak Pak RT nih.
1: Pernah lihat ayam merem gak?
0: Pernah. Iya, Teh.
3: Iya, emangnya ikan.
0: Oh iya,
3: iya ayam apa enggak
1: merem ya?
0: Ikan
1: enggak bisa merem ya?
0: Ikan gimana kalau merem, Teh?
3: Digoreng aja masih melek.
0: Terus jawabannya apa, Teh?
3: Kan

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Assalamualaikum, Teh.
1: Waalaikumsalam, tafadol.
0: Dengar-dengar baru pulang dari umroh ya, Teh?
1: Alhamdulillahirabbil alamin.
0: Aduh, RT ini jalan-jalan mulu, kemarin dari Palembang, sekarang dari umroh. Oleh-olehnya, Teh.
1: Oleh-olehnya ada tebak-tebakan.
0: Capek. Kalau benar RT mau kasih apa nih sama Nimas nih?
1: Kasih panci umroh ya yang warna emas.
0: Gantungan kunci yang unta.
1: Gantungan
0: ya,
1: kunci unta. Betul sekali.
0: Apaan emang saya tebak-tebakan ya?
1: Ada buah apa yang asli Arab selain kurma? Favorit ini.
0: Asli Arab selain kurma.
1: Betul sekali.
0: Kedengarannya sih cuma kurma doang ya, Teh.
1: Ada lagi.
0: Buah asli Arab. Gak pernah dengar tuh.
1: Rata-rata orang Arab tahu semua.
0: Masa sih?
1: Iya, betul.
0: Kok kita yang ada di Indonesia gak pernah dengar?
1: Nyerah gak nih?
0: Becanda nih RT nih.
1: Suka begitu.
0: Ya udah, buah apa, Teh? Yang asli Arab.
1: Buah asli Arab selain kurma, ana. Jenenge alfuqad. Enak banget itu dikocok-kocok siang-siang ya. Betul sekali, panggil es. Waduh, gula aren. Aduh, berasa padang pasirnya hilang itu. Alfuqad.

Kemarin tuh Nimas ketemu dengan seseorang. Orang tersebut tuh mondar-mandir ke sana kemari, ya kan? Setelah beberapa jam, kok Nimas amati masih tetap segar, semangatnya masih tetap on. Kepo dong, tanya-tanya dong. Apa sih yang membuat tetap terlihat, tetap semangat dan tetap segar? Ternyata rahasianya adalah dengan meminum multivitamin Ultra Cup. Oh, ternyata itu kuncinya. Minum multivitamin Ultra Cup, semangatnya tetap on. Jadi Ultra Cup, sedapnya Ultra Cup. Ultra Cup multivitamin produksi dari PT Hanson Pharma. Jangan lupa untuk baca aturan pakai ya, Wong Reng.

0: Gak ketemu sama RT, RT sehat?
1: Sehat, ya ketemu-ketemu aja.
0: Kebetulan ada Disney nih, penyiar MP3.
2: Yuhu.
1: Yuhu, udah kayak kepiting ya. Kepiting yuhu.
2: Kepiting yuyu.
0: Kepiting yuyu, teh, teh. Aduh ampun. RT ini Dis, raja tebak-tebakan Dis.
2: Oh iya, Bu.
0: Iya. Ayo, ayo teh, ayo teh. Ya,
1: kalau gak bisa nebak kejeblos.
0: Ayo teh, tebak-tebakan teh.
1: Emang gak makan dulu?
0: Gak usah lah, udah kenyang. Sekarang kan zamannya puasa ya, Dis?
2: Iya.
1: Pas banget nih, kenapa? Ini kan ada dari zaman dulu tuh, dinosaurus gede banget tuh.
0: Iya, iya, betul-betul.
1: Tapi bisa mati tuh, kenapa dinosaurus punah? Tau gak?
0: Kenapa dinosaurus punah? Karena adanya letusan gunung berapi dan tabrakan meteor nih. Kalau di sini apa?
2: Karena emang udah zamannya, udah berubah.
0: Bisa, bisa, bisa.
1: Apa itu mah katanya. Bukan yang benar itu.
0: Yang benar apa?
1: Yang benar tuh karena dinosaurus gak ada yang puasa.
0: Gimana? Maksudnya gimana teh? Dinosaurus gak ada yang puasa? Emang RT waktu itu udah pernah hidup di zamannya?
1: Itu gunung kan gede banget. Gunung gede banget, ikan banyak banget. Laut juga ikannya banyak. Nah dinosaurusnya gede banget tuh. Wah satu gunung itu bisa semalaman abis. Ya orang gak nanem, cuman ikut makan ya abis. Coba ada yang puasa. Ah begitu aja kok repot.
0: Nyambung gak Dis?
2: Iya, iyain aja.

Di Mahat Azzaitun, semangat terus belajar, tak pernah henti sepanjang hayat merupakan hal yang sangat penting untuk memajukan suatu bangsa lahir dari masyarakat yang tidak pernah berhenti belajar dan terus mengembangkan kualitas dirinya. Dan semangat itu ditunjukkan oleh Syekh Azzaitun, Syekh Panji Gumilang. Syekh Azzaitun meraih nilai 92,5 di usia 80 tahun. Ini merupakan bukti belajar adalah ibadah sepanjang hayat. Jadi prestasi pendidikan kembali ditorekan oleh Syekh Azzaitun di usia ke-80 tahun. Beliau berhasil meraih nilai 92,5 dalam ujian Prelium Program Doktor atau S3. Ini merupakan sebuah capaian yang mencerminkan dedikasi, ketekunan, serta komitmen tinggi terhadap dunia, ilmu, pengetahuan, dan juga pendidikan. Pencapaian tersebut menjadi kabar yang membanggakan sekaligus menghadirkan inspirasi bahwa proses belajar tidak mengenal batas usia. Di saat banyak orang memilih menikmati masa pensiun, masa tuanya dengan ya berleyeh-leyeh dan juga memperlambat aktivitas intelektualnya, tidak untuk Syekh Azzaitun yang justru menunjukkan semangat yang kuat untuk terus belajar, meneliti dan juga mengembangkan wawasan keilmuan. Bagi lingkungan pendidikan di Mahat Azzaitun, pencapaian ini memiliki makna yang lebih luas daripada sekedar keberhasilan akademik ya. Sosok pemimpin yang tetap aktif menempuh pendidikan pada jenjang tertinggi menjadi teladan yang nyata ya Wong Reyang, bahwa belajar merupakan proses yang berlangsung sepanjang hayat. Dan nilai-nilai tersebut selama ini menjadi bagian penting dari budaya pendidikan yang terus dikembangkan oleh Azzaitun, yakni membangun generasi pembelajar yang tidak pernah berhenti mencari ilmu meski telah mencapai berbagai macam posisi dan juga capaian dalam kehidupan. Nah, keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya milik generasi muda. Di era perkembangan ilmu, pengetahuan, dan juga teknologi yang berlangsung sangat cepat, kemampuan untuk terus belajar menjadi kebutuhan bagi setiap manusia tanpa memandang usia. Ini merupakan inspirasi yang nyata ya, Wong Reyang, sebuah teladan bahwa usia boleh bertambah, tapi semangat belajar tidak pernah mengenal kata tua.

0: Pernah kan nyetak foto?
1: Pernah, pakai kali-kalian biasanya.
0: Iya. Abang pernah gak nyetak foto?
2: Pernah,
0: ya kan? Iya. Zaman dulu tuh emang nyetak foto ya?
1: Iya, nyetak sawah yang belum.
0: Abang?
2: Cetak apa yang belum ya?
0: Cetak gol. Nah, siapakah yang pekerjaannya paling membingungkan, Teh?
1: Kayaknya tukang foto deh.
0: Kenapa, Teh?
1: Karena dia bingung mau pakai apa, deterjen apa mau pakai matematika.
0: Iya juga ya. Iya, tukang cuci foto ya. Iya. Abang?
2: Pekerjaan paling membingungkan, tukang gali kubur.
0: Emang kenapa?
2: Ya kalau banyak orderan salah, enggak banyak orderan.
0: Iya. Yang benar sih tukang cetak foto, bukan tukang cuci foto, Teh. Karena kalau Bang cetak foto dong 4 kali 6 berapa, Bang? Bukannya 24 tapi 10.000.
1: Kalkulatornya error.

0: banget. Kayaknya abis potong rambut ya, Teh?
1: Iya, biasalah.
2: Tumbenan wangi, Teh.
0: Iya, abis beli parfum ya, Teh?
1: Enggak, ini biasa aja. Ini rutinitas harian kok.
0: Terus ini juga nih, apa namanya, bajunya juga keren nih, Teh.
1: Wih, iya. Oke, makasih.
0: Jadi kelihatan ganteng sih ya, Im, ya?
2: Iya, tapi budalnya kelihatan tuh, Teh.
0: Biar RT disawer. Nih, Teh, aku punya tebak-tebakan nih, Teh. Ya, apa bedanya orang ganteng sama lemari es?
1: Nah, apa tuh bedanya tuh?
0: Nah, cobalah, RT.
1: Kalau
0: ngasih tebak-tebakan mulu ke kita ya, Im.
2: Iya, masa ngasih tebak-tebakan gak pernah ngasih duit.
1: Takut, kalau Pak RT jawab tuh takut.
0: Takut kenapa emang, Teh?
1: Ya, takut bener semua.

0: Orang tukul.
1: Apa bedanya orang ganteng sama lemari es? Kalau lemari es bisa bikin hati adem teh. Nah, kalau orang ganteng bisa bikin hati meleleh.
0: Waduh, jadi kayak enak badan saya ini.
2: Pantes kalau deket RT baunya marahan mulu.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: IntraFlu, tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: IntraFlu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: IntraFlu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin dan Indomaret di seluruh Indonesia.

bergabung di acara Ngopi Soy. Ngopinya diseruput, semangatnya tetap lanjut. Harus dong. Apalagi semangat mencari cuan. Jangan sampai ya, semangat itu kendur. Harus gas terus ya. Kalau belum ngopi, ya ngopi dulu. Karena mungkin kopi adalah salah satu ya penyemangat wong rayang semuanya sebelum menjalani berbagai macam aktivitas di hari ini. Ibu Sukina udah ngopi belum? Kopinya masih kopi bubuk atau sudah mulai kopi instan? Jangan dong ya. Pak KDM aja melarang ya, melarang warganya di Jawa Barat untuk meminum kopi instan. Jadi lebih baik kopi bubuk ya. Jadi inget pantunnya. Minum kopi, kopinya bubuk. Ibu Sukina lagi sibuk nih. Gitu ya Bu, kira-kira ya. Ini Dimas nih lagi baca salah satu artikel ya rekan Prima. Jadi nih ada-ada aja memang ya kelakuan manusia ya. Seorang pria asal India bernama Daud Jiji Maharaja memilih putus kuliah demi menjalani ritual spiritual yang ekstrim, rekan Prima. Di selama 12 tahun berturut-turut, ia dikabarkan tidak pernah duduk ataupun tidur di atas tanah. Untuk beristirahat ya, ia hanya berdiri dengan bersandar pada sebuah penyangga, dan akibatnya karena menopang beban tubuhnya selama ini, selama 12 tahun tadi, kakinya mengalami pembekakan yang kronis dan memerlukan perawatan setiap hari. Jadi kalau Dimas boleh ilustrasikan nih ya, kakinya itu bengkak, bengkak dan berwarna hitam di area seputaran mata kaki ya, sampai dengan telapak kaki. Jadi seluruh pengorbanan ini ia lakukan demi satu tujuan, yaitu apa? Yaitu ingin bertemu dan melihat wujud Dewa Siwa atau Mahadewa. Meski begitu, setelah melewati belasan tahun penuh penderitaan, penglihatan spiritual yang dinanti-nantikan belum juga terwujud. Gimana komentarnya? Menurut Wong Reang semuanya.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya

0: Yuk kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Assalamualaikum Merdeka. Selamat pagi rekan Prima semuanya. Sebelumnya Disti mau mengucapkan selamat menyambut 1 Muharram 1448 Hijriah ya, yang mana bertepatan langsung di hari Selasa hari ini tanggal 16 Juni 2026. Nah saat ini Disti akan melaporkan langsung bahwasanya mungkin ada beberapa dari rekan Prima semuanya, Wong Reang tentunya ya, yang sudah tahu bahwasanya di Mahat Al Zaitun ya kan, saat ini memang Disti sedang berada di pelataran Masjid Rahmatan Lil Alamin Mahat Al Zaitun dalam kegiatan peringatan 1 Syura 1448 Hijriah. Tapi sebelum Disti melaporkan secara langsung ada apa aja sih hari ini, Disti mau menggambarkan suasana pada pagi hari ini ya, bahwasanya terlihat sangat ramai sekali, terus juga banyak tamu undangan yang berdatangan, ada dari berbagai daerah, bahkan berbagai tokoh antar agama juga, ada yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga DKI Jakarta, bahkan ada yang dari luar Pulau Jawa juga. Nah, untuk rekan Prima semuanya mungkin yang ingin melihat secara langsung gitu ya, bagaimana kegiatan peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah hari ini, bisa tonton langsung di YouTube Lok News TV ya, karena di situ nanti kita akan menyiarkan secara langsung kegiatan terkait kegiatan hari ini, kurang lebih seperti itu. Tapi rekan Prima semuanya, sebelum Disti melanjutkan lagi, saat ini Disti sedang bersama dengan salah satu wali pelajar. Assalamualaikum Merdeka.
2: Merdeka.
1: Merdeka. Kalau boleh tahu saat ini, tapi sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu ya Abi ya. Perkenalkan, nama saya Disti dari Radio Prima FM. Mungkin Abinya sering mendengarkan khutbah Jumat setiap hari Jumat di Radio Prima FM.
2: Iya, kebetulan channelnya memang disiarkan linknya ke grup Jawa Timur.
1: Oke, siap Abi. Abi dengan siapa Abi namanya?
2: Saya Mursidi dari Koordinator Jawa Timur Lumajang.
1: Oke, Lumajang Jawa Timur. Iya. Jadi gitu ya rekan Prima. Dan di sini Disti sudah dengan Bapak Mursidi, salah satu wali pelajar Mahat Al Zaitun ya. Kalau boleh tahu nih Bi, Abi sudah berapa kali sih Bi mengikuti kegiatan peringatan 1 Muharram di Mahat Al Zaitun ini?
2: Ya, insya Allah ya hampir setiap tahun gitu. Karena memang kami juga sebagai koordinator, juga kadang-kadang kami pendamping tamu undangan yang memang dikhususkan diundang di perayaan 1 Syura di Mahat Al Zaitun ini. Di tahun ini kebetulan saya juga mendampingi tamu sebagai narasumber juga, salah satunya Prof. Setio Triwahyudi, dosen atau guru besar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. Kemudian saya juga bersama 3 pendeta dari daerah Dampit, Malang. Ya, kemarin kami jemput juga ke sana, ada 3 orang pendeta yang semuanya alhamdulillah sudah hadir di sini. Ya. Insya Allah Prof. Setio ini nanti juga akan memberikan salah satu sambutan.
1: Tapi Bi, kan setiap tahun Abi sudah sering datang ke sini untuk memperingati 1 Muharram begitu ya. Mungkin ada momen yang menarik gitu Bi, untuk pengen banget deh datang ke Mahat Al Zaitun. Apakah ada momen kebersamaan antara putra-putri Abi atau bagaimana tuh Bi?
2: Ya, ya memang spesial ya, karena setiap perayaan itu menghadirkan nuansa baru ya, karena ada hal yang baru lah, terutama apalagi kita paham Mahat Al Zaitun dengan konsep atau visi toleransi dan perdamaian ini banyak menghadirkan tokoh agama dari lintas agama ya, ini menjadi sesuatu yang menarik ya. Jadi kita juga seperti kami contoh ya, waktu di perjalanan kita sharing, kita diskusi, kita berbicara dengan para pendeta ini ya, positif, maksudnya mereka juga punya pemahaman bahwa tidak ada yang harus dipermasalahkan dalam soal agama itu. Kita semua memang sama itu hal-hal yang menarik seperti itu kan selalu hadir ya di dalam pelaksanaan satu Muharram atau satu Suro di Matal Zaitun ini. Itu menurut saya menjadi sesuatu ya, sesuatu dalam tanda kutip ya, sesuatu yang menarik lah. Itu yang membuat kita belum lagi ketemu dengan sahabat-sahabat dari wali santri, ya, wali pelajar ya, kemudian juga teman-teman koordinator ya, itu menurut saya seperti kayak reuni lah. Gitu, yeah. Seperti reuni tahunan lah,
1: yeah.
2: Gitu mungkin yang membuat sesuatu yang spesial ya. Kenapa saya selalu hadir dan mengikuti acara satu Suro ini.
1: Tapi boleh nih Bi, mungkin kalau bisa digambarkan suasana acara hari ini nih, untuk satu kata aja Bi, atau dua kata gitu, mungkin apa kata-kata yang pas banget untuk hari ini nih Bi?
2: Amazing.
1: Amazing. Oke, amazing. Oke, kurang lebih seperti itu Abi. Mungkin rekan Prima semuanya itu ya, suara dari Abi Mursidi yang datang dari Jawa Timur Lumajang. Terima kasih banyak Abi waktunya. Selamat melanjutkan kegiatan.
2: Terima kasih.
1: Oke, assalamualaikum merdeka.
2: Merdeka.
1: Itu dia. Iya, terima kasih Abi. Itu dia rekan Prima semuanya, wawancara Disti, perbincangan Disti dengan salah satu wali pelajar yang ada di Mahat Al Zaitun, yaitu Bapak Mursidi, dan beliau datang dari Jawa Timur Lumajang. Wow, sangat jauh sekali ya rekan Prima semuanya. Dan tentunya memang peringatan satu Muharram atau satu Syuro ini di Mahat Al Zaitun sebegitu meriahnya ya. Bahkan tadi Disti dalam perjalanan dari Gantar menuju ke kampus Mahat Al Zaitun sendiri sudah ramai kendaraan, baik itu motor, mobil pribadi, atau bahkan bus seperti itu ya. Karena memang banyak sekali sivitas Mahat Al Zaitun yang ingin merayakan dan merasakan bagaimana suasana peringatan satu Muharram di Mahat Al Zaitun. Jadi buat rekan Prima yang penasaran nih ya bagaimana acaranya berlangsung di hari ini ya kan, kalian stay tune aja terus di YouTube Lok News TV. Dan tentunya Disti di sini akan terus melaporkan secara langsung kegiatan yang sedang berlangsung di Masjid Rahmatan Lil Alamin. Jadi gitu ya rekan Prima, dan Disti kembalikan kepada yang di studio. Terima kasih untuk rekan Prima semuanya. Sekali lagi Disti mengucapkan selamat menyambut satu Muharram atau satu Syuro 1448 Hijriah. Disti kembalikan ke studio. Assalamualaikum, merdeka.
0: Telah kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu.

Jadi memang beberapa hari ini nih Wong Reang ya, baik di televisi ataupun di media sosial ataupun di media online, beritanya yang lagi trending banget adalah demo mahasiswa. Salah satunya demo di DPR yang dimana mahasiswa menuntut evaluasi MBG, makan bergizi gratis, dan juga koperasi Desa Merah Putih. Jadi massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI Kerakyatan Koordinator Daerah Jakarta menggelar aksi demo atau unjuk rasa di depan gedung DPR pada Senin kemarin ya, 15 Juni 2026. Dan dalam orasinya nih, rekan Prima, perwakilan mahasiswa menyoroti pentingnya sektor pendidikan sebagai prioritas pembangunan nasional. Mereka juga menilai pemerintah perlu lebih fokus pada penyelesaian persoalan mendasar yang dihadapi oleh masyarakat saat ini. Jadi salah satu tuntutan yang disampaikan adalah stabilisasi nilai tukar rupiah melalui penghentian pemborosan anggaran pendapatan dan juga belanja negara atau APBN. Massa aksi juga meminta pemerintah mengevaluasi sejumlah program yang mereka nilai ya bersifat populis, seperti program makan bergizi gratis atau MBG dan koperasi Desa Merah Putih. Mahasiswa menilai parlemen belum

Jadi hal ini mengundang banyak komentar di media sosial nih, rekan Berman. Dua di antaranya nih Nimas bacain ya. Mending MBG ditiadakan, tapi harga sembako dan juga bahan kebutuhan hidup lainnya dimurahkan dan disejahterakan agar semua rakyat Indonesia hidup makmur dan sehat. Ini salah satu komentarnya. Nah, kalau rekan Prima semuanya atau Wong Re yang semuanya komentarnya gimana nih?

Juni 2026 kemarin, kabar duka menyelimuti keluarga besar Mahat Az-Zaitun dan juga segenap kru radio Prima FM. Di Masjid Rahmatan Lil Alamin, sahabat seperjuangan dalam pendidikan Indonesia Raya Abadi, Ustadz Abi A.F. Abdul Halim bin Mursyidi, sahabat dekat Syekh Az-Zaitun Syekh Panji Gumilang, telah berpulang ke rahmatullah. Jadi beliau almarhum lahir pada 14 Maret 1957 dan dikenal sebagai sosok pengabdi yang mengabdikan sebagian besar perjalanan hidupnya untuk pendidikan kemanusiaan

pihak yang pernah mengenal serta bekerja sama dengan almarhum. Bagi kalangan yang dekat dengan almarhum, sosok Ustadz Abi A.F. Abdul Halim bukan sekedar rekan seperjuangan. Beliau merupakan sahabat setia yang turut membersamai berbagai macam gagasan besar dari Syekh Az-Zaitun, termasuk perjuangan mewujudkan grand design 500 titik pusat pendidikan Indonesia Raya Abadi. Kesetiaan, keteguhan, dan juga konsistensinya dalam memperjuangkan pendidikan menjadikan Giringah adalah salah satu figur yang dihormati oleh banyak kalangan. Dan semangat belajar almarhum juga tidak pernah surut meski usia terus bertambah. Hingga akhir hayatnya, almarhum masih aktif menempuh program doktor ilmu hukum sebagai ikhtiar yang menunjukkan keyakinan bahwa pendidikan merupakan proses pembelajaran sepanjang hayat. Kepergian Ustadz Abi A.F. Abdul Halim bin Mursidi menjadi pengingat kita semuanya ya Wong Reyang, bahwa perjuangan membangun bangsa melalui pendidikan adalah amanah yang harus terus dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Keluarga besar Mahat Az-Zaitun, Masjid Rahmatan Lil Alamin, para sahabat, seluruh yang mengenal, termasuk ya segenap kru Prima FM turut mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala hilafnya, menerima seluruh amal ibadah dan pengabdiannya, serta menempatkan almarhum di tempat yang terbaik di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Salah ning Prima FM.
1: Tengah tim si Pangeran Wangsalan.
0: Iya. Wih, Pangeran sakie.
1: Lah, gantengnya ngepon.
0: Selain Nang Rastim kan ada tuh Mimi Ratmina yang suka Wangsalan juga.
1: Mimi Ratmina.
0: Kopi pahit.
1: Eh, duduk kopi pahit.
0: Sakie apa?
1: Kopi manis.
0: Karo
1: dicampur pasir. Mimi Ratmina manis, ada yang naksir.
0: Nah, Nimas punya wangsalan juga nih, Teh.
1: Apa itu?
0: Nah, nih wangsalannya nih. Ke pasar beli ikan tuna.
1: Artinya, John.
0: Tebak-tebakan yuk, bahasa Cina.
1: Asik.
0: Nih, Teh. Ketebak-tebakannya nih, Teh ya.
1: Oh iya, mana?

0: cium apa teh?
1: Cium. Cium bahasanya apa dong?
0: Ah, maksud sih nggak tahu sih teh.
1: Apa dong?
0: Ah, parah nih RT. Maksud nggak tahu sih.
1: Oh, yaudah,
0: coba tebak.
1: Tebak ya. Benar ya?
0: Iya. Nanti dapat hadiah ikan tuna sekilo.
1: Waduh, seneng banget.
0: Iya.
1: Bahasanya cium bahasa Cina.
0: Apa teh?
1: Sun Dong Yang.
0: Sundongyang. Kau bisa tahu?
1: Oh, anggota Meteor Garden.
0: Lama di Cina ya, Teh?
1: Lama di Cina.
0: Ngapain ya. Di Cina, Teh?
1: Di Cina ngapain? Paling seng.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Wah, Teh nih, Nimas tunjukin nih foto-foto temen Nimas nih yang baru pulang dari India. Bikin wah iri, Teh, karena foto bareng sama Shah Rukh Khan.
1: Waduh, di India ya, penghasil bawang ya.
0: Ah, kok bisa?
1: Bombay?
0: Ini nih film yang terkenal dari Shah Rukh Khan, apa tuh, Teh, judulnya?
1: Kucek-kucek mata, Nek.
0: Bukan, Teh. Kucek-kucek hotahe.
1: Oh, kucek-kucek hotahe.
0: Iya.
1: Ada lagu lainnya tuh yang RT apal tuh.
0: Apa tuh?
1: Bola ditendang, kiper goyang, masuk gawang, 1-0. Bolanya 1-0.
0: Itu mah judulnya boleh curian.
1: Nah,
0: gitu, Teh.
1: Boleh. Iya, boleh kan, boleh enggak? Oh, iya enggak boleh ya.
0: Gimana sih?
1: Iya.
0: Nah, nih ngomongin masalah India nih, Teh. Mm-hmm. Ya kan, oleh-olehnya ternyata tebak-tebakan nih, Teh.
1: Ada ya.
0: Bahasa India bumbu dapur apaan, Teh?
1: Coba bumbu te. Dapur itu banyaknya di India banyak ya? Di India.
0: Banyak lah, emang kan India semua masakan pakai rempah-rempah. Ya enggak?
1: Tahu-tahu. Tahu ini mah.
0: Apaan coba?
1: Acar-acar kemudian ketumbar jahe. Ah, udah lama ini. Dulu kan sering beli bawang.
0: Di mana?
1: Brebes sama Bombay.

Kemarin tuh Nimas ketemu dengan seseorang. Orang tersebut tuh mondar-mandir ke sana kemari, ya kan? Setelah beberapa jam, kok Nimas amati masih tetap segar, semangatnya masih tetap on. Kepo dong, tanya-tanya dong. Apa sih yang membuat tetap terlihat, tetap semangat dan tetap segar? Ternyata rahasianya adalah dengan meminum multivitamin Ultra Cup. Oh, ternyata itu kuncinya. Minum multivitamin Ultra Cup, semangatnya tetap on. Jadi Ultra Cup, sedapnya Ultra Cup. Ultra Cup multivitamin produksi dari PT Hanson Pharma. Jangan lupa untuk baca aturan pakai ya, Wong Reng.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

Terima kasih banyak untuk kebersamaannya di acara Ngopi Say, ngopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dimas yang bertugas harus undur diri. Tapi jangan kemana-mana, karena selepas ini ada Ventura bersama Bang Andri ya. Nanti rekan Prima atau Wong Re yang semuanya bisa bergabung melalui line telepon. Oke? Tetap semangat, jangan sampai kendor dalam mencari cuan. Pokoknya semangat, semangat, semangat. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Merdeka.

langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum Merdeka.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menenangkan pikiran dan menyegarkan hati kita hari ini. Kali ini rekan Prima akan mendengarkan kisah seorang dosen dan para mahasiswa. Suatu hari seorang profesor datang ke kelas dan mengumumkan ujian mendadak kepada para mahasiswa. Dan seketika suasana kelas pun menjadi tegang. Kertas dibagikan satu persatu dan mereka diminta tidak membalik kertas sebelum semua mendapat bagian. Setelah aba-aba diberikan, seluruh mahasiswa membalik kertas mereka. Betapa terkejutnya mereka, karena tidak ada satupun soal tertulis di sana. Hanya ada satu titik hitam kecil di tengah halaman putih yang luas. Mereka bingung, tetapi tetap mengikuti instruksi untuk menuliskan apa yang mereka lihat. Ketika waktu selesai, profesor mengumpulkan dan membaca jawaban mereka. Ternyata, hampir semuanya menulis tentang titik hitam itu. Mereka menjelaskan ukurannya, letaknya, bahkan mencoba menafsirkan maknanya. Tidak satupun yang menulis tentang halaman putih yang jauh lebih luas. Profesor kemudian menjelaskan bahwa hidup kita seperti kertas itu. Sebagian besar, hidup kita adalah ruang putih. Kesehatan yang masih kita miliki, keluarga yang masih bersama-sama kita, teman yang peduli, makanan yang masih bisa kita nikmati, dan nafas yang masih bisa kita hirup setiap hari. Namun seringkali kita justru sibuk memikirkan titik hitamnya, berupa kesalahan kecil, kekurangan kecil, masalah kecil. Padahal jika dibandingkan, titik hitam itu sangat kecil di tengah ruang putih yang begitu luas. Nah, rekan Prima, masalah memang bagian dari hidup ya. Kita tidak bisa menghindarinya. Tapi jangan sampai satu masalah kecil menutupi semua kebaikan yang masih kita miliki. Semakin kita fokus pada kekurangan, semakin kita lupa bersyukur atas nikmat yang ada. Kebahagiaan bukan berarti hidup tanpa masalah. Kebahagiaan hadir ketika kita mampu melihat bahwa di balik setiap kekurangan masih ada banyak hal yang baik yang patut kita syukuri. Pesan dari kisah ini sederhana nih rekan Prima. Jangan biarkan satu titik hitam merusak seluruh pandangan hidup kita. Belajarlah melihat ruang putihnya, nikmati hal-hal sederhana, dan hargai apa yang masih kita miliki sebelum kita benar-benar kehilangannya. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya, tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu yang selalu setia menemani dan menghadirkan cerita penuh makna.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses,
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa.

sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan. Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: dan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat sederhana namun bermakna untuk kita semua hari ini. Rekan Prima, diceritakan ada seekor gajah yang baru saja mandi di sungai. Tubuhnya bersih dan segar. Dalam perjalanan pulang, ia harus melewati sebuah jembatan sempit. Dari arah berlawanan datang seekor babi yang tubuhnya penuh lumpur dan kotoran. Di atas jembatan itu, gajah memilih menepi. Ia memberi jalan agar babi tersebut bisa lewat lebih dulu. Setelah itu, gajah melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Babi yang merasa dirinya ditakuti justru menyombongkan diri di hadapan teman-temannya. Ia merasa hebat karena gajah besar mau mengalah dan minggir. Beberapa gajah lain pun heran melihat sikap temannya.
1: Kenapa dia kasih jalan? Apakah dia takut?
2: Masa iya sih dia takut sama babi?
0: Padahal kenyataannya sederhana. Gajah itu tahu ia kuat. Jika mau, ia bisa saja mendorong atau menginjak si babi. Tapi saat itu tubuhnya sudah bersih, sedangkan babi itu penuh lumpur. Jika ia memaksakan diri, bukan hanya babi yang terdorong, tapi kakinya sendiri juga ikutan kotor. Nah, rekan Prima, dalam hidup seringkali kita bertemu dengan situasi seperti itu ya. Ada komentar yang menyakitkan, sikap orang yang memancing emosi, atau perlakuan yang tidak menyenangkan. Kita sebenarnya mampu membalas. Kita punya kekuatan untuk melawan. Namun, tidak semua hal perlu ditanggapi. Tidak semua provokasi harus dibalas. Kadang memilih menghindar justru adalah tanda kedewasaan ya, rekan Prima. Bukan karena lemah, bukan juga karena takut, tapi karena kita tidak ingin ikut terkotori oleh hal-hal negatif. Nah, pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima. Jaga diri kita tetap bersih, jaga hati tetap tenang, bijaklah dalam memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang lebih baik dilepaskan. Sampai kita berjumpa lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima. Semoga kita selalu diberi kebijaksanaan dalam setiap langkah kehidupan.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

rekan Prima. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan semangat selalu ya. Kali ini kita kembali di kisah inspiratif yang sederhana, tapi punya pesan yang dalam tentang cara kita memandang batasan dalam hidup. Ada sebuah percobaan kecil tentang kutu. Sejumlah kutu dimasukkan ke dalam sebuah toples dan bagian atasnya ditutup rapat. Setiap kali mereka melompat, kepala mereka terbentur tutup toples. Hal itu terjadi berulang kali, sampai akhirnya mereka berhenti melompat tinggi. Beberapa hari kemudian, tutup toples itu dibuka. Secara logika, mereka sudah bisa melompat keluar dengan bebas. Tapi, yang terjadi justru sebaliknya. Kutu-kutu itu tetap melompat rendah, setinggi batas yang dulu pernah mereka rasakan. Mereka seakan percaya bahwa batas itu masih ada. Padahal, sebenarnya sudah tidak ada lagi. Nah, rekan Prima, seringkali hidup kita juga seperti itu. Kita pernah gagal, pernah jatuh, pernah diremehkan, atau pernah dilarang mencoba. Pengalaman itu kemudian tertanam di pikiran, dan tanpa sadar, kita membatasi diri sendiri. Bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita sudah lebih dulu percaya bahwa kita tidak bisa. Pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima, tidak semua batas yang kita rasakan itu nyata. Banyak di antaranya hanya tinggal di pikiran kita. Jika kita berani mencoba lagi, berani melompat lebih tinggi, mungkin kita akan sadar bahwa pintu itu sebenarnya sudah terbuka. Jadi, jangan biarkan pengalaman masa lalu mengurung langkah hari ini ya rekan Prima. Percayalah pada kemampuan diri dan beri diri kita kesempatan untuk melompat lebih jauh dari sebelumnya. Kita akhiri kisah inspiratif hari ini di sini. Semoga cerita ini menemani dan menguatkan langkah rekan Prima semuanya. Sampai kita bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya.

0: Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansdura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan hari ini, di hari Selasa, bertepatan dengan tanggal 16 Juni 2026, atau bertepatan dengan tanggal 1 Muharram ya, atau 1 Suro 1448 Hijriah, ya, di kesempatan hari ini bersama Bang Andre teman-temannya Anda di acara Fans Tura, Fans Ketemu di Udara, Neng Kiniki, Neng Prima FM. Dan juga rekan Prima, di kesempatan siang hari ini Bang Andre menemani Anda sampai dengan lepas pukul 15.00 atau 4 kali 60 menit ke depan dengan menghadirkan lagu-lagu pantura ya di kesempatan siang hari ini. Dan sekali lagi Bang Andre ucapkan selamat tahun baru Hijriah 1448 ya, pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 16 Juni 2026. Dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan di hari yang kemarin atau tahun kemarin menjadi pembelajaran untuk di tahun hadapan atau di tahun 1448 Hijriah. Dan segala sesuatu yang indah kita kenang, dan segala yang pahit kita jadikan pelajaran sehingga kita akan melangkah lebih baik di masa yang akan datang. Oke rekan Prima, masih bersama Bang Andre menemani Anda di acara Fansura di kesempatan siang hari ini. Dan rekan Prima, terima kasih ya sudah bergabung dari pagi sampai dengan siang hari ini. Tentunya mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan sebelum Bang Andre akan mengajak rekan Prima untuk interaktif ya, terlebih dahulu Bang Andre menyapa-nyapa rekan Prima semuanya saja yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Yang pertama yang sebagai pemula ya, Bang Andre ucapkan selamat pagi, selamat siang ya buat warga masyarakat yang ada di Kantar dan sekitarnya, selamat siang aja. Dan juga yang ada di Horglis, yang ada di yang ada di Horglis, yang ada di Wangu, yang ada di Anjatan, yang ada di Gabus Wetan, Gabus Kulon, yang ada di Karangsinom, yang ada di Sukatani Laban, yang ada di Cilandak juga selamat siang. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Yang ada di Pusaka Negara, Pusaka Ratu, yang ada di Kalijati, yang ada di Subang, Subang Selatan, Subang Kidul ya, Subang Wetan. Dan juga yang ada di Binong juga selamat siang aja, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan tak lupa buat yang ada di Sumedang, selamat siang Wong Sumedang. Yang ada di Majalengka juga selamat siang Wong Majalengka. Wong Cirebon selamat siang Wong Cirebon, yang di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Tentunya banget diucapkan selamat siang aja, mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan melangkah ke jauh, agak jauhan ya, selamat siang Wong Banten, selamat beraktivitas ya, atau selamat istirahat, selamat berhari libur di hari ini Wong Banten kabeh ya. Yang ada di Lampung juga selamat siang Wong Lampung. Terus yang ada di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara, ada tak Kalimantan Tenggara? Oke, yang ada di Kalimantan semuanya ya, selamat siang, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan juga tak lupa buat yang ada di Sulawesi juga selamat bergabung, yang ada di Sulawesi. Langsung aja yang ada di sana, yang ada di Bali, selamat siang Wong Bali yang sudah bergabung bersama Prima FM. Lanjut ke Surabaya, selamat siang Wong Surabaya yang sudah tergabung dalam live TikTok di kesempatan siang hari ini. Bang Andre ucapkan selamat siang, mudah-mudahan sehat setia selalu sampai tuntas acaranya nanti. Lanjut di kesempatan siang hari ini, selamat siang ya Wong Ngawi, Wong Madiun, Wong Lamongan, Wong Kudus ya, Wong Jepara, dan juga Wong Semarang. Udah tadi Wong Semarang ya. Lanjut Wong Cirebon juga selamat siang aja, mudah-mudahan setia selalu sampai tuntas acaranya nanti. Dan juga selamat siang aja semuanya rekan Prima yang sudah tergabung dalam live TikTok di kesempatan siang hari ini. Bang Andre ucapkan selamat siang, selamat berhari libur, mudah-mudahan setia selalu sampai tuntas acaranya nanti. Oke rekan Prima yang mau gabung ya, bisa gunakan di line telepon di 0853 2189 9582. Oke, nanti langsung diangkat oleh Bang Andre. Oke, sebagai pemula ya yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini sebagai penelpon atau sebagai awalan ya, yang sudah masuk di 0853 2189 9582, kita angkat dulu ya. Ada siapa? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Hargelis.
0: Hargelis.
1: Indramayu Barat nomor 1.
0: Iya, nomor 1. Luar biasa. Biasa di luar.
1: Biasa di luar, Bang Andre.
0: Iya, Ibu Sukina, apa kabar Ibu Sukina?
1: Oh, alhamdulillah. Ya, Bang Andre tepang tahun 2006 nih, tahun baru.
0: Iya, tahun baru. Iya.
1: Sehat Bang Andre.
0: Alhamdulillah.
1: Kembali ke pilihan Bang Andre.
0: Alhamdulillah, berkat doa rekan prima semua, Bang Andre sehat.
1: Alhamdulillah, Bang Andre.
0: Bang Andre mantakon iki Ibu Sukina.
1: Apa?
0: Iki kan hari libur. Libur beli kono dagang. Biasanya kan hari libur mah cucu pada dolan kunang nyane wong tua.
1: Kin mah ora tau anu sih kayak gini. Dinginane kan udah lebaran
0: parah. Oh iya. Iya bokatan anu ka apa namane jenenge bokatan pan liburan mene maning ka ya. Ora apa-apa ku dolan. Iya, wong ora mlaku iki ka. Nganggo mobil ora panas ora.
1: Bang Andri kita ku Bang Andri.
0: Ora apa-apa yo. Asal ora mabuk bae. Ya ora mabuk bae ora. Biasane wong tua
1: nang
0: kono, biasane wong tua diajak jalan ku mabuk nang dalan kono ya.
1: Bahkan kan banyak nurunya ke sumur Bang Andri Bang Enma. Iya lah sumur takut anak sumur ini ngerti tahu dia anginung Bang Enma kayak konon waktu anak kita Pak. Jadi busukin sama sing
0: bengen ya. Sikie mah wis anu ka. Iya, lamun wong bengen mah ya. Iya, gini.
1: Jam 12 awan mandi Bang Andri durung dodok durung liren sampai jam 1 bengi ya kuat. Ora sing keset ta ada
0: lamun wong bengen mah ya doyan mlaku, mangkane ku awet. Awet amu umuriku dawa-dawa kok ora kaya bocah seki ya orang bocah seki mah sedikit-sedikit naik motor sedikit-sedikit naik sepeda sedikit-sedikit naik mobil ya iya orang olahraga kuno
1: cangkangnya wadon apa tangannya
0: gede-gede. Iya kurang olahraga kok he iya lamun wong bengen malah
1: delengenak ya Allah sedikit dan kurang langkah ke motor
0: lamun wong bengen malah langsing-langsing soalnya kak sering olahraga
1: iya
0: yang melaku ya pada baik kuno melaku ya olahraga iya
1: kita kalah
0: numpak kebo numpak kebo. Iya, emang eling-eling zaman bengen pai ku cilik ke kang antri ku.
1: Iya, mau bengen mah awan kebo.
0: Iya,
1: pasti masa kolah jadi tangan kebo. Tapi enak kan dalan dulur
0: nangking baju kebo. Engko sih ya anuka Ibu Suki naiki ana wong takon Radio Prima Andiki Radio Prima FM Indramayu Barat Horgulis ya dudu Indramayu Tegal dudu Prima Tegal ku Indramayu Horgulis Indramayu Barat kuno. Jare kok iya ana sing takon ku anu bahasane bahasa wong Tegal ora Tegal iki mah bahasane wong Indramayu iki mah campur-campur.
1: Anak
0: sing takon ge anak sing manjing ge lewat TikTok. Oke.
1: Horgulis Indramayu Barat.
0: Horgulis Harukolot konon. Iya betul.
1: Ya, biar pada apa TikTok.
0: Jangan lupa follow ya. Oke, langsung Ibu Sukina njaluke lagu apa kono ayo.
1: Lagune
0: kita. Ayo.
1: Godong lompong di
0: Godong lompong.
1: Godong lompong.
0: Oke, godong lompong ge.
1: Salam-salam ya Bang Andri ya.
0: Monggo.
1: Pertama lo Bang Andri dingin lo
0: okay.
1: Bagaimana sehat
0: bertahun
1: ya panjang umur rezeki Bang Andri ya.
0: Okay.
1: Sehat selalu.
0: Matur kasuhun.
1: Nggonang rasin na. Singecuk ya nang ya.
0: Oke.
1: Nggonang rasin. Ayo nang naik nang.
0: Wakisut.
1: Bono eho.
0: Wakisut nggo jaluti. Wakisut jaluti. Aduh ku jaluti senggol wakisut.
1: Wakisut.
0: Tahun baru libur dingin. Libur dingin kok gawe anu neka, gawe lah gawe bongkone kok ya.
1: Mate nami mamacita.
0: Oke.
1: Anggo Kang Kang Palma.
0: Oke.
1: Kang Timan.
0: Heeh, Kang Timan.
1: Uyuk. Heeh. Makan makan kak. Eyang putih.
0: Eyang putih.
1: Eyang putih gimana Subang? Bunda Mary.
0: Oke.
1: Gocak pun. Angga Bapak Salim.
0: Bapak Salim.
1: Ini Bapak Salim.
0: Oke.
1: Ayo nang rasin naik.
0: Oke.
1: Bapak Salim. Wong kumpul satu sana Kang Rojaya.
0: Kang Rojaya.
1: Kita bikin dawa sih okay. Orang yang Bang Gading. Bawa kuan. Siapa kum nih? Mama Billy.
0: Mama Billy.
1: Mama Adin.
0: Oke.
1: Okay. Anggo. Jangan lupa mencari mas apa kan Naya.
0: Samina. Mimi Samina. Oke.
1: Mimi Samina. Kang Ibe. Kang Ibe.
0: Oke.
1: Bapak Palepe. Waeng wa. Bapak Ibu Supriyatin. Anggo Bang Sumedang, Bunda Mary, Bunda Mary, Bunda Yunisari, nak pindang unyu-unyu.
0: Iya.
1: Mama kasih
0: dina kah? Mama Meni.
1: Iya mama meni. Bantu kak aku.
0: Iya sedelot maning palingan kak.
1: Mimi Epi, Mimi Ratmina, Mama Ratmina.
0: Oke.
1: Taisa,
0: semangat Taisa.
1: Taisa suaranya enak kayak
0: gambuh
1: kalau kayak maning banget.
0: Tirungok napa ya? Karu menang, mengono ya. Terharu, kangen diri niku ya terharu, kono ya.

0: Iya durung. Durung. Iya, kelalen kono. Jangan-jangan kono. Iya kono.
1: Sumbangan di keliwat muni mesti kena keliwat iki. Aduh,
0: ngelak nasen manung ora ya. Wes saking senenge ku sampai aduh ya lali.
1: Ucapane. Kopi pahit di ada kopi bu, kopi pahit kopinya bubuk. Heeh. Mesti kena pamit karena sedang sibuk lagi makan bubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mardeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kono? Oh, Kang Eges ya. Kelewatan kono ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sukina di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima 21 menit lewat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Oke, yang mau gabung silakan di 0853-2189-9852. Oke, sebentar ya Kang Sondol, jangan ditinggal dulu ya. Sudah masuk, tapi kita sapa dulu yang di sini ya.

0: Oke, dibuka dulu, dibuka lagi di 0853-2189-9582. Di belakang Ibu Sukina ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fans Tora
1: Ning Eneke Ning Radio Prima.
0: Iya, sareng Kang Sondol ya. Bener ya?
1: Injil,
0: oh, gue kan khawatir salah salah ama ning ku apa
1: salah
0: su?
1: Ceplok.
0: Oh. Salah ceplok. Wakisut kan. Lagi wingi wakisut salah kono kira Kang Sondol ya.
1: Oh, wakisut lagi. Edeng-edeng ta.
0: Ya anu ku wakisut lagi nang anu ku lagi nang TikTok nga.
1: Oh, lagi di TikTok. Aduh, bisa nomaning
0: banget. Iya. Oke, apa kabar nih Kang Sondol nih?
1: Alhamdulillah sehat, Ang.
0: Orang libur lagi, tahun baru kah?
1: Orang amun libur ku anake sangwe priwe.
0: Nah kono, tanggale ireng kabeh kono ya.
1: Iya, ireng ala abang.
0: Langka abang itu Kang Asep Rolan.
1: Iya tanggal abangnya gak beda
0: baik. Iya gak beda baik ya. Gak bisa ngake tanggal ini aja sih jibai.
1: Iya ngak. Iya ngelipun.
0: Tuh kang siapa tuh Wak Kisut tuh no. Nongol kan. Kang Songgol asli ini gimana Kang A. Oh iya.
1: Ayo muncuk.
0: Jari ini Wak Kisut ku asli ini Sondol. Jari Kang Andri. Lah kok lagi wingi kan. Ambura ya. Habis uswe orang dongol-dongol ku Wak Kisutnya ya. Ayo lanjut yang Sondol mangga.
1: Lagu ini yang gue Pak Dede sih lagi nongkoni
0: anakku Simar Siwur.
1: Iya.
0: Waduh. Lah Simar Siwur kan jaluk apa kono? Jaluk di
1: jaluk jaluk digawur.
0: Nah,
1: si Mimi Sukina jadi
0: hey, Mi, mau disawur pakai apa kono? Mau pakai permen apa apa kono?
1: Biasalah aja salam bae.
0: Oh, iya. Oke, nanti diputarkan siwar-siwurnya.
1: Iya.
0: Mangga salam-salamnya yuk mangga.
1: Salam-salame nganggo Kang Kisut, kanggo Mimi Sukina sing rame.
0: Oke.
1: Kanggo Nangantim. Kanggo Bono.
0: Bono.
1: Kanggo Yayu Ratwina.
0: Oke.
1: Kang Trisno, monitor baik kono.
0: Eh iya.
1: Si Galengko.
0: Sing duwe apa namanya? Lengko, nasi lengko tah ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kanggo Mama Paujan. Si Sumedang kasa pekaran kan?
0: Ibu Yuniasari. Bunda,
1: oh, iya,
0: Bunda
1: Bu,
0: Yuniasari.
1: Bunda Yuniasari. Anggo Bunda Mary Kamanta.
0: Oke.
1: Kami Beng. Sama Rati.
0: Oke.
1: Sama siapa sini Mekarjati kan? Nih,
0: Mekarjati. Sing Mekarjati Mama Aldin tah?
1: Oh iya Mama Aldin.
0: Mama Aldin. Ada Mama Aldin, Mama Billy tadi anu. Mekarjati. Lanjut.
1: Anggo Tete Soleh.
0: Oke.
1: Anggo Mama Indah.
0: Mama Indah,
1: Ibu Tuti. Ya wis kesubun bae kabehane.
0: Oke.
1: Sing A sampai Z.
0: Oke.
1: Terima kasih waktunya.
0: Terima kasih kembali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Ada Kang Sondol ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Nongolku ya. Oke, dibuka satu penelpon lagi. Setelah itu nanti Bang Andre akan putarkan lagu dengan siapa nih yang sudah masuk. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Gitu dulu Kang Sondol lagi. mancing juga tuh, dipancing-pancing mancing kok ya. Aduh. Nek, Ibu Sukina ki ya. Wakisut teka ki. Panti paya pake wakisut.
2: Aduh. Nah, baik. Kalau ketemu kita ada jeda yang rajang.
1: Nah, kono ya.
2: Teman bisa.
1: Gara-gara radio ini rusak kok ora ndongol-ndongol kono ya. Sekali ndongol kirain iya sekali ndongol kirain Kang Sondol kono ya. Lagi suarane padat. Iya.
2: Ora pas waktu kita aja mangan apem kan.
1: Nah, kono terus.
2: Heeh. Dari suarane persis kayak Sondol ya, mangan apem sih suarane.
1: Oh, ngono ta. Bisaan ya.
2: Mul-mul kita.
1: Ngono. Berarti ngisuk Kang Adri makan anu serabi bae ya. Suara niku padha ngono karo Kang Sondol Kang Waki setia ngembar-ngembari bae. Lamun siaran ku ya. Nek Waki set meneh ganti siaran Kang Andri padha ku suarane ya.
2: Aduh. Kita mau lewat TikTok. Kedua apik banget ya. Alhamdulillah aduh. Siaran langsung lewat TikTok.
1: Iyalah, kita kan ngikuti perkembangan zaman gitu loh. Iya.
2: Kang Andri ku mau nekin celong bisa.
1: Oh iya. Iki mau dandane ku ket jam anu ga bersubuh ya. Karena tahun baru kita ku subuh-subuh wis tangi ya. Adus terus pakai apa kosmetik. Tadi ini ganteng lah. Ya uangnya ya kayak kuno. Iya urap percaya gue.
2: Aku mau komputer kafe.
1: Besok. Kenapa kuno?
2: Kenapa? Ngarep rumah kumur juga kayak kumur juga mau nakai uang ngarep rumah. Buat aku mau penyerbu rumah kita.
1: Nah terus?
2: Di rumah pawai.
1: Lah. Iya kan satu muaram kuno. Jadi ini rame. Iya.
2: Pawai. Lagi yang
1: tinggal. Lagi bengi, aku lagi bengi rame kono bengi. Lah iya, bengine rame beli.
2: Bengi acara.
1: Oh, ngono ta. Iya
2: iya. Iya ku balar ku bengi.
1: Oh ya, mengikuti. Ayo. Lagune gabung bae ya.
2: Kang Sondol mau iya lagune pun bae.
1: Siwar-siwar bae ya. Oke, nanti diputarkan. Lanjut salamnya mangga.
2: Ya, wis lagune. Pak Jokung Bawon kali bersatu kali Kang Sondol ya salam-salam terutama kayak mau kan Bu Sukina
1: Ibu Sukina
2: cari Sondol rame. Ngomong-ngomong kita wis gembel rambutan doal pencukur do lah
1: ya pun lanjut bae kono tinggal apa namanya ngelangkah bae kono parkah iya parek lamun ora ya Sondolnya kita tarik bae kono. Ya ngene ngomongnya Don pan mangan anu beli apa namanya pan mangan bongko beli meneng sekalian cukur
2: jawab peralatan
1: nah ngono iya ajak makan bareng terus suruh nyukur. Oke lanjut oke iya
2: oke
1: oke
2: baik lewat TikTok maupun lewat syarat langsung biasa hari ini sudah hadir. Tong kabehane bela.
1: Oke, Pak Kisut.
2: Tong kan nanti. Semoga sehat selalu.
1: Oke.
2: Nambah ganteng yakin.
1: Masa? Oh iya lah. Sejen setahun yang lalu, setahun lalu ke sini. Di
2: TikTok kami semono. Langsung
1: pengen ganteng beli. Kalau pengen ganteng ya jadi penyiar. Aja tukang iya aja tukang bongko baik ku no.
2: Jadi bahasa okay. Mungkin nah, pengen nak kasih rebutan beli.
1: Oh iya iki bae lamun Kang Andri keluar dari studio wah disambut ku no ya. Ana sing nyambut ana sing nyambit.
2: wis pokoke makin nyambut lah. Pokoke makin gen lah ate wartawan lah.
1: Iya. Oke, lagi sud. Oke. Oke.
2: Lumba sondos. Musikin nampura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Rekan Prima, Waki Sud ya, di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, Rekan Prima, 30 menit ya, tak terasa cepat banget ya waktunya. Aduh, banyak banget yang masuk. Oke, kita dengarkan lagu yang pertama. Lagu yang di request oleh Ibu Sukin, ada Godong Lompong ya. Dilanjut dengan Siwar Siwur. Jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Fansura, Neng Keneki, Neng Prima FM. Yuk, kita dengarkan bersama-sama Godong.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: 95,8 FM.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Fans Tura, Fans Ketemu di Udara, Neng Kene Kineng Prima FM. Dan rekan Prima, tadi sudah kita dengarkan ada Godong Lompong dan juga Siwar Siwur ya, yang sudah Bang Andre hadirkan di kesempatan siang hari ini. Dan rekan Prima, 11 lewat 45 menit di kesempatan hari ini, atau waktu di studio ya khususnya, dan umumnya mungkin di Indramayu Barat ya, jadi jam 11 lewat 45 menit. Dan terima kasih rekan Prima yang sudah bergabung di 0853-2189-9582. Dan juga selamat pagi, selamat siang juga, dan selamat bergabung yang ada di live TikTok ya di kesempatan siang hari ini. Barangkali rekan Prima yang ingin gabung ya di live TikTok ya di kesempatan siang hari ini, bisa follow ya, follow Prima 95,8 Prima 95,8 FM Indramayu ya rekan Prima. Dan barangkali rekan Prima yang ingin gabung untuk interaktif, bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582 di kesempatan siang hari ini. Dan sekali lagi Bang Andri ucapkan selamat Tahun Baru Hijriah ya, 1448 di kesempatan hari ini di hari Selasa, bertepatan dengan tanggal 16 Juni 2026. Dan mudah-mudahan ke depan kita lebih baik daripada hari-hari kemarin ya, tentunya dari segi apapun, baik dari ilmu, dari pekerjaan, pengalaman dan lain-lain. Mudah-mudahan kita lebih baik daripada hari kemarin, dan tentunya tetap semangat ya, karena bagaimana namun juga semangat itu adalah nomor satu. Kalau kita tidak semangat berarti loyo, betul nggak? Rekan-rekan Prima yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582 yang mau gabung bersama Fans Tura di kesempatan siang hari ini. Oke, rupanya sudah ada yang masuk ya, diterima dulu dengan siapa nih. Assalamualaikum. Sebentar. Halo. Udah masuk.
1: Kenapa kok berhenti?
0: Ada trouble sedikit.
1: Ada kabel injek. Ada injek kabelnya ya.
0: Mr. Bono.
1: Iya.
0: Gimana kesannya tahun baru hari ini?
1: Tambah rame ya.
0: Rame,
1: kendaraan macet.
0: Kendaraan macet ya.
1: Terus macet, mudah mati kendaraan penuh di depan.
0: Iya, karena
1: depan pasar gitu.
0: Iya. Terus banyak kegiatan dari para pelajar ya, atau para.
1: Iya.
0: Ada pengajiannya di Orgelis.
1: Ada alun-alun Orgelis ntar malam.
0: Ntar malam ya, di alun-alun ya.
1: Ntar malam di alun ya, depan Masjid Al-Murun.
0: Oh iya ya.
1: Tuh ada ramai juga, ada tenda itu, ramai besar tuh.
0: Oh, berarti
1: dari mana tuh, dari...
0: Berarti nanti malam bukan semalam ya?
1: Nah, malam bisa aja bisa.
0: Iya, berarti nanti malam gitu, malam.
1: Nanti malam.
0: Oh, nanti iya. Malam ya. Oh.
1: Nanti malam di alun-alun, harus suruh ramai iya. Nanti.
0: Oke, kita hadir. Ya, barangkali rekan Prima yang di sekitaran Norglis nanti malam ada pengajian.
1: Iya. Sebenarnya terkenal sekotanya dari keluarga MZ apa jadi MZ keluarga.
0: Oh, keluarganya Zeldin MZ.
1: Yang itu apa ya? Tuh, tenar ramai. Siapa gitu ya ramai.
0: Oke. Mudah-mudahan yang punya kesempatan hadir boleh ya.
1: Ya, oh ramai itu udah panggung pakai tenda tuh.
0: Yang jelas
1: alun-alun tengah-tengah itu depan kecamatan Al-Purpor itu.
0: Mudah-mudahan tidak macet ya di perapatan Norglis ya.
1: Mudah-mudahan terang malam ya kan.
0: Oke, Mr. Bono mau request lagu apa nih, Mr. Bono?
1: Lagunya apa ya? Sudah biasa aja. Bisa bareng aja udah.
0: Bisa bareng. Oke, salam-salamnya.
1: Katanya buat khusus Cina yang selalu semangat. Gangnya rumah ini ya.
0: Iya, luar biasa ya, gara-gara
1: luar biasa kita di luar. Sama Wakisut luar biasa, Wakisut itu luar biasa bilangnya.
0: Wakisut tuh.
1: Pak Kisut, kondol tuh yuk.
0: Pak Kisut tuh nyapa terus tuh di live TikTok itu Pak Kisut.
1: Kondol tadi ya.
0: Oke lanjut.
1: Mirat Mina itu, kondol apa nih Mirat Mina itu saudaranya?
0: Iya.
1: Adiknya.
0: Benar, benar.
1: Mirat Mina saudaranya ya, kondol itu ya.
0: Oke.
1: Betul Bapak Salim. Nama Indah.
0: Oke.
1: Bintang unyu-unyu.
0: Bintang unyu-unyu. Oke.
1: Mimi Epi.
0: Mimi Epi. Oke.
1: Epi yang punya rumah mewah. Bunda Mary.
0: Bunda Mary.
1: Ya, Miss Priatin.
0: Oke.
1: Siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Mama Ojan.
0: Mama Fauzan. Oke.
1: Mama Ojan. Mama Odang.
0: Mama Odang.
1: Capur.
0: Capur. Oke.
1: Balebe. Lantai yang warna rata.
0: Oke.
1: Siapa lagi ya? Rasim belum masuk Rasim nggak?
0: Belum. Nang Rasim belum.
1: Iya. Tumben dia. Tumben.
0: Iya tumben.
1: Masuk ya Rasim nih ya.
0: Pak Kisut terus
1: ini. Asoleha. Iya. Malah
0: yang Pak Kisut yang rajin ini Pak Kisut nih.
1: Iya.
0: Oke.
1: Tete Isa selalu semangat. Tete Isa. Kang Rojaya.
0: Kang Rojaya.
1: Iya, Bunda Yuniasari.
0: Bunda Yuniasari. Oke.
1: Okay. Nah, Seprolan.
0: Seprolan.
1: Iya. Oke, okay, semua mau saja semuanya saja.
0: Oke, Mr. Bono.
1: Semua saja, benar okay. Semua. Iya. Iya, tetap saja pakai saran dan saya selalu. Oke, tunggu lagunya.
0: Baik.
1: Assalamualaikum merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh merdeka. Oke, rekan Prima, ada Mr. Bono yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Oke, yang mau gabung sekali lagi digunakan di 0853-2189-9582. Oke, di belakang Mr. Bono ada siapa nih? Dibuka kembali. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Fenstura
2: ning kene iki ning Radio Prima FM.
0: Iya, Prima FM.
2: Radio nomor 1 di Indramayu Barat.
0: Yes. Oh, yes.
2: Yes.
0: Oke. Okay. Mimi Epi apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Kangen sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Selamat tahun baru.
0: Selamat tahun baru. Mudah-mudahan rezekinya lebih baru daripada yang kemarin.
2: Rezekinya lebih baru. Lebih bagus.
0: Lebih bagus.
2: Lebih akeh.
0: Lebih akeh.
2: Kesehatannya lebih sehat. Ya, itu yang penting sehat.
0: Yang penting kok.
2: Iyalah yang penting sehat.
0: Yang penting sehat. Lamun sehat mah apa baik enak ya, apa baik gampang.
2: Iya. Ari wong sehat mah Kang Andre. Tibang mangan karo sate BGN.
0: Oh iya, apa maning jalan-jalan tuku es campur kayak enak bae. Nah. Iya. Apa maning go kambing guling apa maning?
2: Ayam guling ya enak.
0: Iya. Iya, Pak Kisut ngiler ke Pak Kisut ya.
2: Pak Kisut.
0: Aduh. Mama meni arpan mangan sate beli ku. Mama meni mangan sate ne karo apa namanya bongko, bongkone Pak Kisut.
2: Ya cocok banget itu tuh pokoknya
0: mah. Oke.
2: Bos Bongko.
0: Bos Bongko ya. Oke, okay, lanjut.
2: Lagu,
0: ayo lagunya apa ya Mangga?
2: Lagunya apa ya? Pengen anu be ah,
0: apa
2: jangan
0: tuh?
2: Keracak.
0: Jangan keracak. Oke. Okay. Salam-salam ya Mangga.
2: Keracak bumbu pedesan. Kok buka primbon dingin jangan kan.
0: Iya Mangga silakan.
2: Primbonnya dibuka dikit.
0: Oke.
2: Nanggo Mimi Ratmina.
0: Oke.
2: Mama Ratmina.
0: Oke.
2: Okay. Ibu Samina.
0: Oke.
2: Okay. Ibu Sukina. Nanggo Mimi Tuti, Mama Rini, Bunda Mary, Mama Yuni, Nok Nani, Bapak II tapi Bapak
0: AA KB kan ya.
2: Soalnya bakal beli buka primbon mau wong wis ini akeh kelalene Kang Andre.
0: Iya. Oke.
2: Iya ya. Anggo, Mama Nenen, Mama Gina, Mama Indah bareng Bapak Amir.
0: Oke. Okay.
2: Anggo Tete Soleha, Mama Titan bareng Dede Sakanya.
0: Oke.
2: Okay. Mama Aldin, Nok Bintang Unyu-Unyu, Mama Fauja,
0: Tete
2: Nunu, Ibu Haji Supriyati, Teh Isa yang punya saya. Ma Odang, Mama Ara.
0: Oke.
2: Anggo Mimi Rati. Mama Raffi belum.
0: Iya, Mama Raffi.
2: Aduh, Mama Anna, Raffi.
0: Monitor terus.
2: Salam sehat. Iya, jangan sampai dilupakan tuh Mama Raffi tuh yang baik hati.
0: Oke.
2: Buat Mbak Eti, itu saudara saya. Buat Bunda Yunia Sari.
0: Oke.
2: Bunda Sumedang ya,
0: betul.
2: Buat Pak Salim.
0: Pak Salim.
2: Yang lagi berusaha nonton wayang.
0: Oke.
2: Anggo Pak Gopar, Kang Wanta, Kang Aman, Kang Rian, Kang Rojaya.
0: Kang Rojaya.
2: Nang Rastim, durung aja Nang Rastim.
0: Durung Nang Rastim. Kang Ipeng tuh sabar dulu ya, Kang Ipeng ya. Oke.
2: Mister Bono sih lebih anjlok.
0: Betul. Oke.
2: Anggo Uyut, Asep Rolan, Kang Ipeng, Kalebe. Anggo Cak Pur.
0: Oke.
2: Ayah Pamungkas.
0: Ayah Pamungkas.
2: Patrisya Kuda Lengko.
0: Oke.
2: Kang Tani, Kang Dol, manek dol, ayo dol. Kesuwun waktunya kan.
0: Oke, sami-sami.
2: Ucapane. Pakai pipi indum bae lah.
0: Oke.
2: Ini happy pamit. Assalamualaikum bae. Ya merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Oke rekan Prima, ada Mimi Epi ya yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, 56 menit ya lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Maaf dulu ya Kang Ipeng ya, kita kasih kesempatan yang mau lewat dulu. Setelah itu nanti Bang Andri akan terima telepon lagi dari Anda. Oke, jangan kemana-mana, masih bersama Prima FM. Dan masih dengan fans Tura, fans ketemu di udara. Neng kene iki neng Prima FM.
3: Gembira, gembira,
4: kabar,
3: kabar,
4: gembira,
3: gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
4: cepat.
3: Beli cash juga bisa,
4: bisa.
3: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
4: dan
3: cuci.
4: Mesin cuci.
3: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8.

0: aku punya tebak-tebakan lagi nih. BTW, RT gak pernah kelihatan sibuk nih main tebak-tebakan mulu?
1: Ya, sibuknya saya ya gak sibuk.
0: Nih teh, ada tebak-tebakan nih. Ada mobil dan beca, tetapi kenapa orang yang di mobil digigitin nyamuk, sedangkan yang di beca tidak digigitin nyamuk? Apa bang? Abang dulu nih.
1: Gak tau.
0: Apa teh? Apa teh?
1: Bang, kalau dia pakai wear pack.
0: Supaya apa pakai wear pack?
1: Ya, supaya nggak ada kulit.
0: Hah? Nggak ada kulit?
1: Iya, wear pack.
0: Gak tau nih jawabannya teh. Bang, gak tau nih bang jawabannya.
1: Gak tau.
0: Gak tau. Karena nyamuk di sini cuma takut sama tiga roda. Beca kan rodanya tiga, Teh.
1: Iya, berarti cuma takut sama roda tiga. Sembilan lima koma delapan.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di acara Fanstura, fans ketemu di udara, neng kini kini Prima FM. Rekan Prima, 15 menit lepas pukul 12 di kesempatan siang hari ini. Sekali lagi rekan Prima yang mau gabung untuk interaktif bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan mengingatkan rekan Prima yang belum salat duhur, disilahkan ya, karena mumpung masih waktunya masih panjang ya. Agar rekan Prima dibuka kembali di 0853-2189-9582. Yang mau gabung silakan. Oke, rupanya sudah ada yang masuk. Dengan siapa nih? Diterima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fans Tura.
1: Ningkeneke, Ning Prima.
0: Oke, dengan Teh Isa.
1: Iya.
0: Apa kabar Teh Isa?
1: Alhamdulillah. Sehat.
0: Sehat ya, udah gak flu lagi ya.
1: Lagi flu buku. Ya suaranya kayak beda. Era bindang-bindang.
0: Gitu ya. Mudah-mudahan lekas sembuh ya Teh Isa ya. Iya. Namanya penyakit itu kita enggak minta kok, tahu-tahu datang gitu ya.
1: Ya kalau datangnya cepat, kalau undurnya lama.
0: Nah, iya benar. Iya. Kalau datangnya cepat, giliran perginya lama, baru diusir-usir pakai obat, pakai apa ngono tetap bae ya. Enggak pergi-pergi. Oke, tapi mudah-mudahan dengan sakit juga kita jadikan pelajaran bahwa namanya semua orang juga akan terserang penyakit ya, bukan kebal dari penyakit kan begitu. Sebaik-baik orang yang kena penyakit sebelumnya harus dijaga dulu biar enggak terkena kan begitu Teh Isa ya. Oke, lanjut Mangga mau request lagu apa Teh Isa?
1: Pengen ugal-ugalan.
0: Apa tuh?
1: Ugal-ugalan.
0: Ugal-ugalan. Oke.
1: Tapi sing lanangnya ya.
0: Versi cewek ya. Iya. Tadi juga ugal tadi itu iya. Apa namanya lagunya Beli Bisa Bareng harusnya yang cowok itu ya. Oke, nanti dicarikan ugal-ugalan. Salamnya buat ya, siapa yuk Mangga?
1: Buat Ibu Sukina, ibuku sayang.
0: Oke.
1: Buat Mimi Epi sayang. Buat Pak Indah. Mama Odang,
0: oke.
1: Okay. Mimi Ratmina. Mama Ratmina. Mimi Samina.
0: Mimi Samina. Oke.
1: Okay. Buat Bunda Mary. Bunda Yuniasari.
0: Oke. Okay.
1: Buat Kang Ibeng, Kang Ibeng sayang.
0: Oke.
1: Okay. Buat Kang Ria.
0: Oke.
1: Okay. Buat Capur. Buat Wakisut. Buat Palebeknya juga.
0: Oke.
1: Buat Bapakku, Pak Salim
0: saja. Salim, iya.
1: Buat Mama Fauzia.
0: Oke.
1: Mama Aldin sayang.
0: Mama Aldin sayang.
1: Mama Rati sayang.
0: Oke, Mama Rapi.
1: Iya, buat Mimi Epi yang punya Yes.
0: Oke.
1: Buat Mr. Bono. Buat Kang Eges. Iya, buat Capur.
0: Iya.
1: Buat semuanya aja.
0: Oke.
1: Okay. Rekan-rekan Prima yang lagi
0: ya. Oke.
1: Okay. Yang ada di live TikTok juga. Semuanya
0: di
1: saja dikum. Iya, ada satu orang yang kenal nih, Pak. Kang Agus.
0: Oh, Kang Agus. Iya.
1: Iya. Kang Agus. Iya, buat Bunda Emma juga.
0: Okay.
1: Yang kemarin, yang baru. Iya, Bunda Emma katanya
0: Bunda
1: namanya.
0: Bunda Emma.
1: Iya. Spesialnya buat Kang Andri ya.
0: Oke, okay. Terima
1: sehat
0: kasih.
1: Selalu.
0: Amin.
1: Ya, rezeki panjang umurnya.
0: Amin. Oke.
1: Okay. Iya. Ucapannya.
0: Assalamualaikum.
1: Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Dato' Isa di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, 20 menit lepas pukul 12. Yang mau gabung untuk interaktif ya, bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Di belakang Teh Isa ada siapa ini? Kelihatan mukanya pakai kacamata hitam. Pasti nanti disapa langsung gemuyuk ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mama Meni sabar dulu ya, biar Mama Mimi Ratmina yang duluan. Aduh. Nah, gua guyu terus ya ketemu.
2: Mama Andre, nah,

0: Bang Andre lagi libur ya. Dulu reuni.
1: Nah, kono. Oh, jadi berduka ya.
0: Iya.
1: Kayak teleponnya giliran.
0: Mimi Ratina lagi nih kan, lagi nih JPP di Bel.
1: Oh, lagi wingi kan, dina minggu.
0: Iya, dina minggu. Alhamdulillah oleh anu, oleh kipas angin.
1: Oleh kipas angin. Ulian bae yo, bututik mah ulian bae ngono ya, bututik segala ka. Ana bae dia iku ya.
0: Iya.
1: Oke, okay, langsung Mimi, Mimi Rat mau request lagu apa nih?
0: Lagu Dewek Melah, lagu Ratmina. Ambara jangan tuh.
1: Lagu Ratmina. Aduh. Ratmina, Ratmina, Ratmina. Ya, itu lagunya ya.
0: Iya.
1: Iya jarene ngono. Aduh. Lagune dewek bae ngono ya. Oke. Okay.
0: Iya, lagu dewek bae pentek rongkang kan ya Kang Andre.
1: Oke, okay, salame monggo sampe yuk mangga.
0: Salam-salame nganggo adi dewek Sondo. Nganggo Pak Dede bokat masih ananing sondolan ngono.
1: Oh iya, tadi minta lagunya di sawar-sawer. Sawar-sawer, sawar-sawer, siwar-siwur.
0: Siwar-siwur.
1: Heeh, sawar-sawer, siwar-siwur. Oke, okay, iya. Mangga lanjut.
0: Anggo Mister.
1: Oh, oke. Okay.
0: Mister Bono, sondolku adik kita, Mister.
1: Nah, iya. Lamun ora kenal ya kenalan dingin. Gini, giliran pakai.
0: Kuliahnya geng undangnya Yayu.
1: Oh iya. Giliran pakai HP yang bagus malah delay. mendingan HP sing dingin baik onora delay ya.
0: Iya, orang ketinggalan terus kan makin mau ketinggalan BA.
1: Iya. Oke, lanjut mangga.
0: Anggo Ibu Sukina. Mimi Samina. Mimi
1: Samina, oke.
0: Okay. Mama Aldi.
1: Okay.
0: Mama Pebi.
1: Mama Pebi.
0: Mama Billy.
1: Oke.
0: Okay. Mimi Epi.
1: Mimi Epi. Terus
0: Kang Ria.
1: Kang Rian,
0: Kang Aman, Kang Wanta.
1: Oke.
0: Okay. Anggo Kang Asep
1: Roland.
0: Siapa sih Rojaya?
1: Ya Rojaya, Asep Roland ya beda.
0: Ya, Rojaya.
1: Kang Rojaya.
0: Anggo Bunda Mary.
1: Oke. Okay.
0: Anggo Bunda Yuniasari.
1: Terus.
0: Lek kan mau kebalik-balik ya Kang.
1: Siji maning ku nang Sumedang.
0: Iya,
1: Mama Meni.
0: Oh, Mama Meni. Ya ngomong Mama Meni.
1: Oke.
0: Okay. Anggo Mama Indah. Ibu Tuti.
1: Oke.
0: Okay. Mama Odang, Mama Anda.
1: Oke.
0: Okay. Nonara. Mama Leha.
1: Oke. Okay.
0: Terus semua nubai kan?
1: Semua nubai, oke.
0: Terus pamit ah, pamit.
1: Ayo mangga. Lu,
0: pamit. Jangan diminum.
1: Iya.
0: Mimi Ratmina pamit. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Iya.
0: Keren lagunya.
1: Iya, wes siap nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Mimi Ratmina di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, satu penelpon lagi diterima ya. Setelah itu nanti Bang Andre akan putarkan lagu. Oke, di belakang Mimi Ratmina ada siapa nih yang sudah bergabung? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fans Tura.
2: Nengke.
1: Neng kene ki neng Prima gitu diajarin karo Kang Andre.
2: Neng kene ki
1: neng Prima FM.
2: Neng Prima FM.
1: Nah, iya diajarin
2: Radio
1: nomor 1.
2: Indramayu.
1: Radio nomor 1 di Indramayu Barat.

0: Barat. Harus
1: Radio
0: bisa.
1: Radio nomor 1 di Indramayu Barat.
0: Senang penyiari kalau senang.
1: Ya Allah.
0: Senang
1: enggak apa-apa
0: Lama-lama hafal, tenang saja. Asal dengar Prima terus lama-lama
1: tenang.
0: Juga asik ya.
1: Siapa dulu ya? Siapa dulu hostnya, ntar juga bisa ya.
0: Satu lagi kemana nih? Wong Lampung mana nih, Wong Lampung? Lagi sibuk jalan-jalan liburan ya. Oke.
1: Jangankan bahasa Indramayu ya. Bahasa Barat aja bisa gitu.
0: Bahasa Barat itu bahasa kulon gitu ya. Kalau bahasa Barat itu bahasa kulon. Bahasa kulon berarti wong kulon. Wong kulon itu wong Sunda. Aduh, ya belajar, banyak belajar Mama Meni. Jadi
1: iya,
0: kita juga
1: makanya ikutan terus dengar-dengar sedikit, tapi ngucapinnya susah juga
0: gitu ya.
1: Jadi enggak beda kan kalau orang Sunda mah bahasanya enggak medok. Kalau Jawa itu
0: medok.
1: Ada
0: iya,
1: logatnya ya.
0: Betul.
1: Ya beda,
0: jadi memang
1: ada medokan gitu ya.
0: Ada penekanan gitu. Jadi kalau
1: iya.
0: Kalau
1: jadi tetap aja susah.
0: Eleh-eleh gitu ya. Alhamdulillah bisa masuk Mama Meni, bisa ngobrol
1: iya.
0: sama Kang Andre.
1: Iya. Jadi okay. Barusan juga kan mau masuk kesenggol sama
0: iya,
1: Mimi
0: Ratmina
1: ya.
0: Oke, Mimi. Oke, Mama Meni mau request lagu apa nih?
1: Requestnya lagu
0: tadi ya.
1: Itu aja.
0: Oke. Aja ditangisi ya.
1: Aja ditangisi ya.
0: Oke, nanti diputarkan.
1: Tahu itu apa artinya?
0: Nah, ya jangan
1: ditangisi.
0: Iya, jangan ditangisi. Kalau aja itu kan bahasa Jawa ya. Kalau bahasa Indonesia nya jangan gitu.
1: Gitu. Yang itu yang segala jangan dimakan itu
0: apa
1: ini
0: tuh?
1: Jangan ini jangan.
0: Ini jangan, itu jangan, itu jangan, itu yeah. Maksudnya itu jangan asem, terus ini jangan lodeh, terus ini yeah. Jangan ini jangan pare.
1: Iya, yeah, itu padahal berarti apa itu jangan?
0: Itu sayur kalau
1: jangan. Silakan berarti ya ini sayur.
0: Bukan. Jadi gini, kalau sayur itu bahasa Sundanya jangan gitu. Misalnya nih sayur lodeh,
1: gitu.
0: Sayur asem itu yeah. Namanya jangan itu.
1: Gitu. Dikiranya nggak boleh, akhirnya sambel doang gitu.
0: Iya, itu mah sambelnya Tarsan gitu. Tarsan turun kota ya, turun Tarsan turun gunung ya. Bisa aja.
1: Mana sambalnya pedas gitu ya.
0: Ini jangan
1: gitu ya. Sayur asam jangan.
0: Oke, Mama Meni. Mangga lanjut salam-salamnya buat siapa yuk, Mangga?
1: Ya, salam-salamnya buat Bang Andre duluan.
0: Oke.
1: Terima kasih. Penerimanya. Ya. Selamat tugas sampai tuntasnya.
0: Oke.
1: Terus selamat tahun baru Hijriah yang berapa tuh? 1448
0: betul.
1: Oh iya. Di sini mah paling semalam tuh itu dirayakannya pawai obor.
0: Pawai obor gitu, ya.
1: Ya di kampung ini ya. Tahu di kota Bun Yuniasari mah. Kalau di kampung mah di sini pawai obor.
0: Pawai obor
1: gitu,
0: ya sama Mama Meni
1: iya.
0: Di sini juga sama pawai obor sore-sore. Terus biasanya
1: iya.
0: Kan nanti dilanjut dengan pengajian. Tapi pengajian biasanya sih setelah malam ini, setelah malam tahun barunya. Seperti malam nanti
1: gitu.
0: Ada
1: pengajian gitu.
0: Biasanya
1: kirim salamnya ya.
0: Ayo,
1: Bang dilanjut
0: silahkan Mangga.
1: Yang buat yang barusan Mimi Ratmina salam kenal.
0: Okay.
1: Terima kasih callingnya. Walaupun di
0: disenggol gitu ya. Oke.
1: Terus buat Bunda Yuniasari, barusan
0: tuh
1: udah diundang, katanya sebentar dulu biasa.
0: Tahu lagi
1: apa?
0: Ya. Oke.
1: Berarti kalah kayaknya ini ya. Ntar mau pengumuman berarti Bunda kalah.
0: Oke.
1: Ya, yang dapat lanangnya jagat Mama Meni berarti sekarang.
0: Aduh, nomor satu ya.
1: Iya, nomor satu.
0: Oke.
1: Okay. Bunda kalah gitu.
0: Nanti.
1: Terus buat.
0: Oke.
1: Okay. Kang apa tuh? Rastam atau apa?
0: Rastim kan, Nang Rastim. Nang Rastim.
1: Oh, Nang Rastim. Mm-hmm. Oh,
0: Nang Rastim. Betul.
1: Terus Kang Rian.
0: Kang Rian.
1: Terus Mimi Epi.
0: Mimi Epi, oke. Okay.
1: Terus Kang Ibeng. Oh,
0: Kang Ibeng ya.
1: Terus siapa lagi ya? Mr. Bono.
0: Mr. Bono.
1: Kang Agus.
0: Agus.
1: Terus Bunda Mary.
0: Bunda Mary.
1: Apa pokoknya buat semuanya.
0: Buat semuanya aja. Ya. Oke, sambil dengerin
1: kan
0: nanti
1: dengerin lagi dari itu yang lain-lainnya dari Bunda Yuni.
0: Oke.
1: Okay. Ini yang cuma ketangkepnya barusan segini.
0: Harus pakai primbon.
1: Spesialnya buat Lanange Jagat.
0: Terima kasih.
1: Aduh, ditunggu apa tadi lagunya ya?
0: Lagu aja ditangisi. Oke, nanti diputarkan. Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanangi jaket kuno jari. Aduh, nanti kalau viral gimana tuh? Oke, terima kasih rekan Prima semua di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, 35 menit ya lepas pukul 12 di kesempatan siang hari ini Bang Andre akan putarkan lagu dulu ya. Setelah itu nanti Bang Andre akan kembali menyapa Anda lewat di 0853218999582. Oke, ada Jangan Keracak ya di kesempatan siang hari ini yang Bang Andre hadirkan untuk rekan Prima semua. Yuk kita dengarkan.

0: sekali kau hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: 95,8

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan rekan Prima, 46 menit ya lepas pukul 12 di kesempatan siang hari ini. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Fenstura, fans ketemu di udara. Neng Kenny, Neng

0: Dan Arekan Prima 46 menit lepas pukul 12 di kesempatan siang hari ini. Dan masih di acara Ventura Neng Kini Kining Prima FM. Yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, sudah ada yang masuk. Diterima kembali dengan siapa ini? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ventura
1: Ning kene iki Ning Prima FM. Ning Prima FM.
0: Iku lo gak wong ndi kono ya.
1: Iki lo gak asli. Asli Laban.
0: Asli Laban. Ora ketularan wong Urgles ta kono.
1: Loh, jangan. Ntar kalau di asli tandanya Urgles, kalau di Sukatani tandanya gini, Sukatani.
0: Oh, Sukatani. Makasih. Aduh, bisaan ya. Oke, Nang Rastim. Sebentar.
1: Halo.
0: Ya.
1: Ya, mending. Agak kepencet cungur ya. Cungur kepencet jadi gini. Suaranya mampet ya.
0: Suaranya kayak kenang emplu.
1: Ya, kepencet cungur ya, kemencelak. Enggak sih.
0: Lagi apa kita ngomong baik tak? Jalan-jalan kok hari libur.
1: Jalan-jalan tuh sekelilingan jatan
0: tuh. Kayak milu kang Wanta kak, jalan-jalan nang anu nang laut.
1: Balik nang Wanta nang laut tuh. Adi Spanyol laut.
0: Lagi wingi kan Mimi Iip teka mene orang milu tak kono.
1: Lagi pinang minggu kaya.
0: Baru kenal beli kalau
1: kan. Iya. Apa laut ya? Yang nang lagu nekin bepang.
0: Apa
1: laut Tegal Taman.
0: Laut Tegal Taman.
1: Iya.
0: Oke, nanti dicarikan Laut Tegal Taman ya. Oke.
1: Waspada. Anak siapa anak mirapnya? Kenapa masalah mirapnya? Jangan lagi lagi.
0: Gua pun nggak tega.
1: Aja, aja hari aja, jangan menimbit toto tai bang salan. Ratmina mau kaya.
0: Ratmina.
1: Mimir.
0: Iya. Oke.
1: Bosan kan bunda mata.
0: Sama tuh?
1: Ya papa nih, mimi panik dah, mimi panik.
0: Mama meni.
1: Mama meni. Oh iya mama meni. Ibu Sukina wes, Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina wes.
1: Ya wes. Kenaikan apa kenaikan kamu kak?
0: Kenaikku biasa, ku batu redewek.
1: Oh iya.
0: Sondol. Sondol.
1: Dol. Aja dari kencak dol, harus jelas. Dan super ya pemani.
0: Iya, kono. Lagi anu kayak nyekeli ndas kula orang ngeluar rampa kok.
1: Kena teh jadi bono soal ngantuk bae bakal mene ngantuk
0: bae ngantuk. Iya. Waya mene
1: mah. Gampang nancak ora meru kon
0: mah. Iya bener.
1: Botondol.
0: Oke.
1: Kang Mimi Epi.
0: Mimi Epi oke.
1: Mama Wicca Mama Indah.
0: Oke.
1: Mimi Nani. Terus kan gua Mama Leha, Mama Leha. Nene.
0: Oke.
1: Mama Peti. Mama Bapak Yuni. Terus kan gua Kang Salim.
0: Kang Salim ya. Yeah.
1: Terus Mama Ratnina, Mama Wedang.
0: Oke.
1: Okay. Oh Lili Keno.
0: Lili Keno.
1: Mama Setia, Mimi Nak Besi, Bapak Nak Besi, Mimi Nak Wina, Bapak Tuan Nenek Mega.
0: Oke.
1: Okay. Orang Bunda Mary.
0: Bunda Mary, oke. Okay.
1: Bunda Mary ayah. Dan gak ayun. Bunda Mary, Bapak Jali. Bunda Inia Sari.
0: Inia Sari, oke. Okay.
1: Dan orang Rojaya.
0: Rojaya, oke.
1: Okay. Dan orang anak Kang Aman.
0: Kang Aman,
1: Kang Rian.
0: Oke.
1: Okay. Kang Eges, anak ini Kang Eges.
0: Iya, Kang Eges.
1: Kang Eges, itu-itu.
0: Oke.
1: Okay. Dia lagi Kang Gok. Mimi Ratmina, ya. Mimi Ratmina,
0: Mimi Ratmina.
1: Mimi Ratmina. Jante. Jantengnya. Paling patennya dingin kan kase ribasan makan jadi
0: rapi makan
1: rapi kanan godong kilayu godong persem
0: cakep
1: desa parian desa sumuratem
0: cakep
1: mirap minak ikang lagi doyan gemuli doyan mesem sampai pesu oli undian oli kipas turun adem
0: nah iya
1: aduh waduh.
0: Seneng tu, anu ka ngeruak kena ka hadiah maning ke ya?
1: Iya, bener-bener masalahnya aku bener-bener si apik ya. Godong Cilayu, Godong Kersen, desa Sumur Adem.
0: Iya benar.
1: Laki-laki lagi doyan kemudian dan kemel undian oli kipas turun adem.
0: Iya pas kuno berarti ya kak.
1: Pas ya kan ya. Selalu mesem.
0: Selalu mesem. Oke.
1: Laut.
0: Laut Tegal Taman.
1: Ya, ya,
0: oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anang Rastim ya, yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Oke, dibuka kembali. Barangkali rekan Prima yang gabung ya, untuk interaktif bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, ditunggu masih ya. Oke, dan rekan Prima 52 menit lepas pukul 12 di kesempatan siang hari ini. Ada siapa nih? Dibuka kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura
2: NNT Ning Radio Prima FM. Radio nomor 1 di Orgelis Barat.
0: Indramayu Barat. Oke, Kang Asep. Lagi mau mancing-mancing orang bisa-bisa ya.
2: Iya.
0: Arep maklum.
2: Tendang terus.
0: Iya, sing mancing ake.
2: Tendang 5 menit.
0: Kudu ngantri, kudu sabar ya. Alhamdulillah iya, bisa sabar, mancing.
2: Bariku disayang Tuhan. Nah,
0: sayang Tuhan.
2: Disayang pacar. Kita emang ngantri.
0: Kang ngantri mah sabar terus ya. Iya. Disanjung juga sabar, diomelin juga sabar ya. Ya wis ora apa-apa wong anane kaya kono ya. Pripen Kang Asep sehat ta kabare?
2: Aduh, lagi ora enak awak. Lagi flu batuk, musim hujan, Kang Andre. Lamun jam siji mendut, mulai mendung, udan, udan sampai tutup sampai sore. Iya, akhirnya pas lagi istirahat, jadi bisa mancing. Pokoknya lamun orang mancing, udan gelutuk, bisa mancing.
0: Bisa mancing.
2: Dikesamber.
0: Serap apa sih penting tetap semangat baik ya. Semangat dulu lah ya.
2: Iya. Semangat ya. Lagu ini ya apa meluan apa
0: ya, ya terserah lagunya apa apa request dewek apa ngikut.
2: Namun bisa mah Roy ini cinta dari Ocodut
0: Roy
2: sama
0: ini.
2: Dede Risti ya
0: Roy ini cinta.
2: Lama sekolah apa sih? Iya, lama sekolah kan reunian ya.
0: Oh, reuni cinta. Cinta. Oh iya iya, anggota iya. Golek na ya.
2: Iya, golek kupe. Lama ketemu ya, okay. Apa buaya? Bupingis na ya, Kang Andrea.
0: Oke, okay, emang gak.
2: Taslim ya, emang Rastim. Selamat siang bayi, Mang Rastim.
0: Oh.
2: Terkenal. Ibu Yunesari, Ibu Sukina, Kang Rian, Kang okay. Rojaya, Mang Salim, Kang Wanto, Mang Timan, Kang Ob. Maaf salah. Terus Kang Go.
0: Oke.
2: Okay. Mang Wanto juga. Pokoknya mah ibu-ibu nih, ibu Mama Ratmin, Mira Mina, Bunda Mary. Terus KB bae lah.
0: Oke.
2: Aja di wiji-wiji.
0: Oh, aja di wiji-wiji.
2: Sampai maghrib.
0: Oke.
2: Bae ya makanya soalnya.
0: Saking akehe. Saking akehe ngono ya.
2: Saking akehe ki pen Radio Prima itu bersyukurlah mudah-mudahan okay. Selalu jaya di udara.
0: Terima kasih.
2: Spesiale kanggo Kang Andre Baya ya, selamat tugas sampai tuntas.
0: Oke, okay, terima kasih.
2: Sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kang Asep Rolan ya, yang ada di Pandeglang, Banten ya. Di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima 56 menit lepas pukul 12 di kesempatan siang hari ini. Oke, kita putarkan lagu dulu ya. Ada Ratmina, spesial buat Mimi Ratmina yang request ya di kesempatan siang hari ini. Oke, masih di Pensura, fans ketemu di udara neng kini kini Prima FM. Oke, kita kasih kesempatan dulu yang lewat, setelah itu nanti ada Ratmina.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak.

0: Pekan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Kabar gembira.
2: 95,8 Prima FM.

0: Ini belum nongol. Kemana ya Im, Pak RT Im?
1: Ini Pak RT bangunnya siang, padahal kerjanya nggak ada.
2: Saya kecapean kayaknya ngurus warga ini.
0: Ah, bener banget nih. Padahal kita mau rame-rame bikin KTP ya?
1: Iya, padahal aku juga pengen bikin kartu keluarga.
2: Iya nih, aku pengen bikin surat nih, surat-suratan.
0: Ah, surat nikah?
2: Iya nih.
0: Ya udah kita samperin dah kalau kayak gitu deh ke rumahnya Pak RT. Assalamualaikum, Pak RT. Pak RT udah bangun belum?
3: Udah lah, si Ramaning. Ini kenapa sih pada kesini terus?
0: Ya iyalah, namanya juga kita butuh sama Pak RT. Pak RT gak seneng ya kita main ke rumah Pak RT mulu?
3: Seneng, tapi kalau bikin kakak sekali aja, ini berkali-kali bikin kakak.
1: Ya abis teman saya banyak, saya anggap keluarga semua.
2: Bener banget lagi, sama aku juga nih.
0: Emang Pak RT punya ini ya, punya CCTV di Radio Prima? Kan jaraknya jauh, Teh. Sekiloan dari Radio Prima.
3: Pak RT mah udah dibangunin dari pagi nih. Nah, ini makanya tebak-tebakan nih. Kenapa ayam selalu bangun pagi? Ayo.
0: Karena ayamnya punya alarm.
1: Karena kalau bangun siang, Pak RT.
2: Karena gak tidur kali.
0: Ah, ayam tidur. Ya iyalah, ayam tidur pasti. Kayak Pak RT nih.
1: Pernah lihat ayam merem gak?
0: Pernah. Iya, Teh.
3: Iya, emangnya ikan.
0: Oh iya,
3: iya ayam apa merem?
1: Ikan merem ya,
0: ikan
1: nggak bisa merem ya.
0: Ikan gimana kalau merem, Teh?
3: Digoreng aja masih melek.
0: Terus jawabannya apa, Teh?

0: Yuk kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat.
1: Oke rekan Prima, Bang Andre akan terhubung dengan rekan Disti ya di kesempatan siang hari ini yang akan melaporkan tentang kegiatan satu suro di Masjid Rahmatan Lil Alamin di Mahat Azzaitun di kesempatan siang hari ini. Dan sudah terhubung dengan rekan Disti di kesempatan siang hari ini. Dan kita dengarkan bersama-sama laporan dari rekan Disti. Disti, assalamualaikum. Disti, silakan laporannya di kesempatan siang hari ini.
2: Selamat siang rekan Prima semuanya. Di sini Disti kembali lagi hadir untuk melaporkan secara langsung terkait acara yang mana sedang berlangsung ya, acara yaitu peringatan 1 Muharram atau 1 Syura 1448 Hijriah yang berada di Mahat Al-Zaitun, yang mana saat ini Disti sedang berada di Masjid Rahmatan Lil Alamin. Nah, untuk itu rekan Prima semuanya, kalian masih sedang menonton YouTube Vlog News TV kan? Mungkin buat rekan Prima yang ingin melihat secara langsung bagaimana kegiatannya, wah sangat meriah sekali, dan tamu undangannya juga baik dari wali pelajar maupun tamu undangannya sangat tertib juga bisa dilihat. Dan saat ini Disti sudah bersama dengan Bapak dan Ramil Haurgelis ya.
3: Ya, betul, dengan Ramil Haurgelis, dengan Kapten Armin Swendar.
2: Oke, Bapak, dengan Bapak siapa?
3: Dengan Pak Suhendra dan Ramil Haurgelis.
2: Oke, Pak Suhendra dan Ramil Haurgelis. Bapak kalau boleh tahu, ini Bapak sudah berapa kali datang ke Mahat Al-Zaitun nih, Bapak?
3: Saya udah ke Mahat Al-Zaitun kurang lebih ada 3 kali menginjak ke sini, yang karena undangan resmi, karena saya juga di sini belum berapa lama, belum sampai 1 tahun, jadi ada kesempatan alhamdulillah dapat undangan bisa ada di Mahat Al-Zaitun.
2: Sudah 3 kali berarti sudah lebih kurang lebih dari 1 kali lah ya, Pak. Mungkin pandangan Bapak sendiri nih terkait Mahat Al-Zaitun, bahwasanya kan memang kalau di Mahat Al-Zaitun itu sudah ditanamkan jiwa toleransi yang kuat ya. Dan untuk peringatan 1 Muharram hari ini juga nih, Pak, tamu undangan itu ada dari berbagai antar agama. Menurut Bapak nih, pandangan Bapak bagaimana?
3: Menurut pandangan saya, dengan dihadirkannya bermacam agama yang ada memang di negara kita ini, secara otomatis sangat harmonis dan sangat bagus sekali. Karena kalau saya lihat, mungkin satu-satunya di Mahat Al-Zaitun yang bisa mengadakan acara undangan menghadirkan macam-macam agama, termasuk di luar wali santri ataupun undangan khusus dari negara luar.
2: Oke, dan Bapak juga bisa melihat dari tadi datang ya Bapak. Bapak tadi datang jam berapa?
3: Kami datang ke rombongan kurang lebih jam 8 dan merapat ke Mahat Al-Zaitun. Dan alhamdulillah, walaupun kondisi kami masuk juga tadi agak macet, karena mungkin wah luar biasa banyak sekali baik dari luar santri maupun undangan-undangan yang mungkin bukan hanya khusus di Indonesia, kayaknya di luar juga mungkin tidak ada masuk. Begitu saya datang juga, alhamdulillah memang ada yang dari Papua, ada yang termasuk dari Malaysia, pokoknya ya luar biasa.
2: Tapi Bapak melihat sendiri untuk ketertiban atau kondusifnya para tamu undangan bagaimana nih Bapak?
3: Melihat situasi yang ada di sini, kelihatan cukup tertib alhamdulillah. Kita lihat dengan areal parkir yang begitu luas juga, kendaraan juga tersusun rapi. Begitu kita masuk ke areal Kalmahat aja itu juga, kita udah disuguhin dengan antrian parkir yang sesuai yang diarahkan dari panitia penyelenggara. Nah, begitu juga kita udah masuk ke di arah puncak di Masjid Rahmatan Lil Alamin juga, kita lihat walaupun khususnya yang tidak dapat untuk duduk di khusus di kursi, ada juga di area yang lain yang disiapkan dari panitia dan penyelenggara. Jadi secara global ya cukup tertib dan sesuai yang diharapkan dari panitia penyelenggara.
2: Oke, mungkin kalau untuk kesan nih Bapak, ada gak kesan di dalam acara hari ini? Dan mungkin kalau misalnya bisa digambarkan satu atau dua kata aja Mahatal Zaitun itu bagaimana?
3: Kesan dan pesan dengan kami hadir di sini dalam rangka memperingati hari 1 Muharram 1448 ya. Luar biasa, meriah, dan mengajak spirit, semangat baik dari pengisi acara, bahwa intinya dengan keberadaan Indonesia yang dengan kaya luar biasa yang ada di dalam perut bumi maupun di atas tanah Indonesia ini, tinggal kita mengelolanya semaksimal mungkin dengan dimulainya dari Ma'had Al-Zaitun, dengan dari program-program pendidikan khususnya bisa mendukung ketahanan pangan yang sekarang lagi digembar-gemburkan atau diluncurkan dari pemerintahan kita untuk memanfaatkan lahan yang ada yang kita manfaatkan untuk menunjang program ketahanan pangan dalam menghadapi era globalisasi kita, dengan kondisi dunia yang saat ini terjadinya perang, dengan harapannya puncak cikal bakal dari Al-Zaitun ini untuk menciptakan ketahanan pangan yang bisa mendularkan di warga masyarakat sekitarnya dan umum dan nasionalnya untuk Indonesia bermanfaat.
2: Oke, satu kata Bapak untuk Ma'had Al-Zaitun.
3: Satu kata buat Ma'had Al-Zaitun, tetap semangat merah putih dinadai mereka.
2: Merdeka. Oke, terima kasih Bapak banyak. Terima kasih banyak ya Bapak Suhendra ya untuk waktunya.

0: 1 Muharram 448 Hijriah hari ini masih berlangsung dan nanti selanjutnya bakalan Disti atau Sahil akan melaporkan langsung lagi melalui Radio Prima FM. Oke, Disti kembalikan ke studio. Terima kasih untuk rekan Prima semuanya. Selamat siang dan Assalamualaikum Merdeka.
1: Oke, rekan Disti, terima kasih sudah melaporkan dari Masjid Rahmatan Lil Alamin Az-Zaitun ya, yang

0: hari ini, dan Abang Andre menemani Anda dengan lagu-lagu pantunan di kesempatan siang hari ini. Yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Meskipun hari libur ya rekan prima, jangan lupa makan siang ya, karena makan itu penting, istirahat penting, kerja penting, tidur penting, semuanya penting ya. Jangan sampai dilupakan. Dan terima kasih yang sudah monitor dan juga yang sudah request lagu. Ada Tegal Taman ya, dan juga ada Dita Aja Ditangisi tadi, requestnya Mama Meni dan juga Nang Rastem. Di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM, tentunya Bang Andri ucapkan selamat siang dan mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat. Yang mau gabung silakan bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dibuka kembali yang mau gabung yo, mumpung kosong. Oke, dan juga buat yang ada di Lampung, selamat siang. Yang ada di Kalimantan juga selamat siang. Terus yang ada di Jawa Timur, selamat siang. Terus yang ada di Kudus, selamat siang. Yang ada di Purwokerto, selamat siang. Yang di Sukatani Laban juga selamat siang ya. Yang juga yang ada di di mana tuh ya? yang ada di Cilandak juga selamat siang. Selamat bergabung bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Rupanya sudah ada yang masuk. Diterima dulu dengan siapa ini? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fans Tura.
1: Niki. Neng Prima FM.
0: Dengan Mama Indah, tumben aja nih biasanya monitornya lewat.
1: Iya. Lagian lama lagunya.
0: Iya, lagunya panjang-panjang tuh, jadinya pada enggak sabar ya.
1: Iya.
0: Oke, Mama Indah di rumah aja ini, Mama Indah.
1: Iya, Bang Andre.
0: Jadi enggak pergi-pergi gitu ya.
1: Enggak lah.
0: Ya wes, daripada panas-panas mendingan nang rumah bae dengerin radio ya, dengerin Bang Andre.
1: Iya. Selalu Bang Andre.
0: Oke, Mama Indah, mau request lagu apa nih, silakan.
1: Ya itu. Yang di Ventura.
0: Oh, di Ventura ya, belum buka. Aduh, sampai enggak sempet yo.
1: Dari awal.
0: Aduh.
1: Pantesan ketemu Mama Indah sampai habis makan siang. Habis duhur. Belum ini aja kayaknya, belum dibuka.
0: Cuman iya, saya lihat cuman fotonya aja ini yang dipajang. Oke, Bunda, mohon maaf.
1: Foto
0: ya.
1: Aduh,
0: maaf banget ya. Bukan iya, bukan cuekin
1: rengat,
0: bukan ya. Oke, okay, nanti kita hadirkan lagu rengatnya. Mangga Bunda,
1: iya,
0: Bunda Mama Indah. Silakan, yuk.
1: Pade Bono. Buat Ibu Sukina.
0: Oke. Okay.
1: Buat Pak Salim.
0: Pak Salim, oke. Okay.
1: Buat Mama Billy, Mama Aldin.
0: Oke. Okay.
1: Buat Mama Pauja, Ma Odang, Mom Ara, Mama Endang.
0: Oke. Okay.
1: Buat Mimi Ratmina, Mama Ratmina.
0: Oke.
1: Okay. Buat Mimi Epi.
0: Oke. Okay.
1: Buat Teisa.
0: Teisa.
1: Yang punya sayang.
0: Oke.
1: Okay. Terus Wakisut, ya.
0: Wakisut, oke.
1: Okay. Kang Rojaya. Buat Ayah Pamungkas.
0: Oke.
1: Okay. Buat Kang Ide,
0: Kang Ibeng, iya.
1: Dulu Bang Andre.
0: Siapa tuh?
1: Oh, ini ada itu Pak Amir pulang. Tapi berangkat lagi.
0: Loh, durung mangan, durung apa wis berangkat maning ngono ya.
1: Berangkat lagi Bang Andre.
0: Wis ora apa-apa.
1: Ya udah buat semuanya aja ya.
0: Oke.
1: Okay. Yang ketinggalan buat Mama Tuti, Pak
0: Gopar.
1: Spesial buat Bang Andre aja.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Iya, sehat selalu ya Bang Andre ya.
0: Alhamdulillah, terima kasih Mama Indah.
1: Iya.
0: Oke, okay, lagunya nanti.
1: Ucapannya. Assalamualaikum, Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Merdeka. Ada Mama Indah di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Dan juga ada Mbak Isti, selamat siang. Selamat bergabung bersama Prima FM ya di kesempatan siang hari ini. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Tah, pada istirahat ya siang-siang ya. Enggak apa-apa. Istirahat nanti dihibur dengan lagu-lagu yang bagus ya untuk menemani rekan Prima semua di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Prima, barangkali rekan Prima yang sedang sibuk dengan pekerjaan, mondar-mandir ke sana kemari, terus kelihatan pucat, terus kelihatan tidak segar, maka untuk apa namanya supaya badan lebih segar, terus fresh gitu ya, kelihatan lebih apa namanya tuh tampan gitu ya. Apa resepnya? Minum saja multivitamin Ultra Cup ya, karena Ultra Cup ini bisa membantu menyegarkan badan. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup setiap hari. Ultra Cup, Ultra Cup, sedap Ultra Cup-nya. Terus Ultra Cup multivitamin diproduksi oleh PT Hanson Pharma, dan ini sangat bagus ya buat rekan Prima yang mempunyai kesibukan ya, dan badan apa namanya tetap prima, maka jangan lupa minum Ultra Cup setiap hari. Dan Ultra Cup ini diproduksi oleh PT Hanson Pharma dan mudah didapatkan di toko-toko ataupun di warung-warung ya yang terdekat, atau toko berizin ya di seluruh Indonesia. Dan Ultra Cup ini diproduksi oleh PT Hanson Pharma. Oke rekan Prima, dibuka kembali di 0853-2189-9582 yang sudah masuk dengan siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fanstura
2: Kenneth
0: Neng Prima FM, Kang Wanta.
2: Radio nomor 1.
0: Neng Indramayu Barat. Iya, merdeka. Kang Wanta semangat kok. Jamune apa semangat?
2: Ibu mau dari mirip kok kulit berenuk.
0: Kulit berenuk.
2: Kan
0: jamu kulit jenuh cipulaku jadi mimi ip. Wis anu wis pernah ngerasain durung gue mimi ip ta? Bukan kan kan
2: kumis ya
0: iya. Iya lamun lamun kulit berenuk bisa nyehatakan mau apa apa kang Andre ini gelem.
2: Mau pai wis ning mawon ta kok jamu nek kulit berenuk. Karena biasa ning kang kumis ya
0: kok. Heeh ngono ya wis.
2: Iya.
0: Oh, wis biasa.
2: Heh? Lebih karena gue
0: oh iya, lagi wingi mah, lagi minggu mene karaoke live.
2: Oh
0: iya wis. Tadi Kang Andrina.
2: Gue
0: itu ya kalian kloyong bae. Oh iya. Ake duite kok yang kloyong bae ya.
2: Iya, ya kan barang disukiku.
0: Nah iya, Kang Andri
2: juga barang disukiku ya pula benar dolan lah kan. Masih di jalan galalo harus ditegi kan.
0: Oh alah.
2: Iya, mesti banget. Mundur, tapi kok mundur.
0: Oh lah ya. Apalagi wingi ka siki mah durung telepon
2: lho. Iki masih ke mau kan mancing TikTok mau kan.
0: Oh iya, mancing ka.
2: Kene wis istirahat ya, mudun
0: kan. Ya. Mudun ya istirahat dingin jare.
2: Berarti orang-orang kan.
0: Ya kok rebutan HP ne kok karo putune jare. Iya mantang lah kan tuku HP dewe kono atau tuku radio dewe kono kan bisa
2: anu. Iya kan akan nih dunia ku ora juga mati ora patok kok
0: akan siji siji oh nah tadi ora apa ora rebutan karo putu ora rebutan karo anak
2: kono ya putu karo anak ora. Jangan apa-apa lah, guru gaji tinggi pulang anaknya kan. Kan
0: ketenghasiannya
2: kan
0: bingkulah. Nah, aduh, bisa aduh ya. Iya,
2: barang tulis jatuh borok
0: kali. Kelan ya, ala coba. Iya, giliran jaluk jamu. Jamu ini kulit berenuk.
2: Ini alat mau cari. kulit yang berenduk panas.
0: Waduh, panas tikus kuy ya. Kuyon baik Kang Manta ya, wes ora apa-apa. Sing penting sehat selalu.
2: Lagunya terserah Kang Andri.
0: Oke.
2: Iya, terserah di lagu mas, terserah ngono lah.
0: Enggak gabung karo Kang Manta.
2: Sing penting mah absen.
0: Sing penting absen. Engko lagune gabung karo Mama Indah Rengat bae ya.
2: Oke. Parane kula kusilang iku Mama Indah. Iki kulane maturisane di deblak bae karo bapak akhir iki. Jalan-jalannya
0: tangan. Ayo mangga silakan.
2: Awas mama, mama meni nanti.
0: Oh mama meni.
2: Karena ni mau antar mau apa sembah, siapa sih kata nyenggol. Dihapus bukan tadi.
0: Ya kono. Mama meni ku lagi anu istirahat lagi paling ku lagi sholat kan.
2: Sholat.
0: Kau turun mancing maning kan.
2: Iya.
0: Ayo mangga. Ayo mangga silakan.
2: Tenang rasin, okay. Simpel kan jaluk laut tegal taman
0: laut tegal taman
2: okay. Laut tegal taman barang anak ikut mancing TikTok laut tegal taman kayak liman tangga lili kenung
0: setia
2: tangga Dedi Bono tangga Kang Aman Kang Ruang barang Hati Metal tangga Bapak Uyut tangga Nonok Bintang barang Anono tangga Papa Najwa tangga Ibu Tuti
0: Ibu Tuti, oke.
2: Okay. Tangan nama Indah sereng Bapak Amin.
0: Oke.
2: Okay. Tangan nama Odang singgih segak kuning.
0: Segak kuning ya.
2: Tangan nama Paujan.
0: Oke. Okay.
2: Tangan Mimi Ratnina. Tangga Mimi Epi singgah dari rumah mewah. Tangga Mas Sondol, Mimi Rati akan dikum. Tangga Ibu pula sing selalu semangat Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina.
2: Sarang-sarang anaknya kasih pengbokor ta.
0: Oke.
2: Tetekmu sanga karo Kang Darsono.
0: Oke.
2: Tangga Kang Mama Aldi.
0: Tangga
2: Mama Bili.
0: Oke.
2: Papa Lebe, Kang Salim.
0: Kang Salim.
2: Kang Ibeng, karena Mama Saka. Cakur, tangga Mama Dora, Mama Tita, tangga Mama Ratmina, tangga Mama Tepi, Mom Sara, tangga Kang Dasmo, sarang Tete Hisa, tangga Wakisut,
0: Wakisut,
2: TikTok Ewon Kemi,
0: tangga
2: Kang Ege, Kang Ege Tete Hisa, ya Pak Mungkas, sarang Mama E, tangga Mama Soleha,
0: tangga
2: Bunda Haja Meri, sarang Bapak Haji,
0: tangga
2: Kang Pancawala. Tangga Mama Cika,
0: Mama Cika,
2: tangga Mama Hendang, Uni Santi, sarang Udang, tangga Mama Lina, Bu Lini, Teh Gunung, Teh Romla, Haja Supriyatin,
0: Haja Supriyatin betul.
2: Di kalian Bapak Haji Herman,
0: Kang Andri Sate,
2: Bapak Anda,
0: Kang Gopar,
2: tangga Papa Mama Yuni, tangga Mimi Inaya, tangga Bunda Haja Deni, tangga Kang Timan,
0: Kang Timan,
2: Sepro Lan,
0: Sepro Lan.

0: Pak Haji Otoy.
1: Oke.
0: Okay. Pangge Bunda Yuniasari.
1: Bunda Yuniasari.
0: Kang Wonten Kang Sumedang.
1: Oke.
0: Okay. Sareng Mama Meni.
1: Mama Meni, betul.
0: Ibu Samina.
1: Oke.
0: Okay. Kang Rojaya. Pangge Mimi Ipang Kumis.
1: Oke.
0: Okay. Mimi Ipang
1: Suryana. Aku Suryana, betul. Sama Rinda.
0: Kang Janet Jalu. Kang Wonten Kang Bogek. Matur kesuwune kanggo
1: Pak Andri. Sami-sami.
0: Mangga Kang Andri,
1: kula pamit.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Kang Wanta yang di Cilanda. Di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Kang Subhan, terima kasih yang selalu monitor Prima FM di kesempatan sore hari ini. Oke, rekan Prima, 41 menit lepas pukul 13. Ada lagi enggak yang bergabung ya? Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang Kang Wanta ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Fans Tura ya Bang Andre?
1: Iya, fans Tura. Nengke neki. Iya,
2: Cak. Suaranya kecil banget Bang Andre.
1: Apa itu? Musiknya?
2: Suaranya kecil.
1: Maksudnya suara vokalnya apa suara musiknya?
2: Volumenya itu kayak kecil banget di sini saya.
1: Oh, yang lain sama ini Cak Bur. Coba dicek kembali radionya.
2: Orang ini kalau biasanya kalau nggak pakai ampli nih itu bisa gede ini yang ini saya pakai ampli nih jadi saya gedenya pakai ampli.
1: Di sini udah full jadinya yang lain juga dengarnya ya? Yang lain juga pas itu katanya Kak Capur.
2: Ya jawaban pada cek lah.
1: Oke.
2: Okay. Ini saya pakai ampli nih jadi ampli
1: bisa
2: gede tapi kalau langsung radio. Di radionya tuh kecil banget.
1: Iya. Itu Mama Indah katanya normal kok suara
2: iya,
1: radionya.
2: Dari kemarin itu kayaknya dari kemarin.
1: Oke. Okay. Iya. Cak Pur mangga mau request iya, apa?
2: Itu tak tadi siapa tuh?
1: Kang Wanta.
2: Kang Wanta ya. Gimana Kang Wanta kabarnya? Sehat.
1: Oke. Okay.
2: Alhamdulillah. Ini tadi saya tuh ngobrol Bang Arya itu Bang Arya lagi sibuk di Zaitun.
1: Iya
2: ya,
1: lagi ada tamu. Lagi ada tamu.
2: Iya ada acara itu ya. Satu
1: Muharram ya. Satu Suro, satu Muharram. Oke
2: okay. Oh iya satu Suro. Iya benar-benar. Ini kalau di sini mah biasanya dia itu satu apa mulut ya. Satu mulut. Kalau di Jawa emang satu Suro.
1: Satu Suro, iya.
2: Iya sama, sama daerah saya tuh kalau satu Suro, malam satu Suro nggak pada tidur
1: ya.
2: Tuh
1: karena pada naik biasa. Gunung ya.
2: Kalau orang Jawa tuh satu Suro biasa nyuci-nyuci barang yang antik-antik.
1: Iya. Motong-motong iya, rambut
2: jam 12 malam tuh nyuci-nyuci mandiin barang yang antik-antik lah.
1: Katanya mau
2: nggak usah bisa ngomong nggak usah
1: iya,
2: terang-terangin.
1: Motong-motong rambutnya nggak bisa dipotong. Kata orang-orang katanya iya.
2: Iya
1: kalau malam pengen potong rambut ya ke Kang Sondol aja.
2: Iya Bang Andre.
1: Oke Cak Pur lagunya apa monggo?
2: Lagunya ini apa ya? Patrol
1: Balai Raja. Oke, mangga salam-salamnya.
2: Iya, salam-salamnya buat Bapak Salim.
1: Oke.
2: Okay. Mister Dono. Nang Rastim.
1: Nang Rastim ya.
2: Ibu Tuti.
1: Oke.
2: Okay. Terus Mang Fauzan, Ibu Bili.
1: Oke.
2: Okay. Mirat. Terus Mama Aldin.
1: Mama Aldin terus.
2: Mama Ara,
1: iya.
2: Bintang Nyonyo.
1: Oke.
2: Okay. Aja Supriyatin, Mama Indah. Teja ada.
1: Oke.
2: Mama Indang. Ibu Sukina gimana Ibu Sukina? Sehat tuh.
1: Oke.
2: Okay. Ya ini nih. Capean itu bos. Tempat ke bos enggak ada nih Bang Andre. Okay. Pergi kayaknya.
1: Oke, okay, lanjut.
2: Ya, terus Mama Titan,
1: Mama
2: Dora.
1: Oke.
2: Okay. Kang Uyut. Terus Parbe,
1: oke.
2: Okay. Bunda Weni, Kang Gapis, Kang Aman,
1: oke.
2: Okay. Patisut, Kang okay. Gopar, Mama Nenen, Kang Rian, Mama Rini, Mama okay. Teddy, Kang Wanta,
1: oke. Okay, Kang Wanta,
2: Mama Udan,
1: oke.
2: Okay. Mama Bintang, Ayah Pamungkas, Mimi Pamungkas,
1: oke.
2: Okay. Kang Ibeng, Umi Santi, sama Rate.
1: Oke.
2: Okay. Terus yang punya rumah mewah, Ibu Yeti.
1: Oke.
2: Okay. Kang Kondol. Bapak Amir.
1: Bapak Amir ya.
2: Adik Kuti.
1: Oke.
2: Okay. Terus Kang Andrian. Kang Wanta ya.
1: Oke, okay, Kang Wanta. Oke.
2: Okay. Ya. Yunia Sari yang dari Sumedang.
1: Oke.
2: Okay. Jawa itu Ajawe nih yang dari Subang. Nok Bintang,
1: okay.
2: Kang Nurjaya, Kang Aman, Kang Ebes,
1: okay.
2: Asep Roland, Mama Dinda, Bundarini,
1: Bundarini Subang
2: tuh,
1: okay, yeah.
2: Ayah Tika, Ayah Jepatrol,
1: okay.
2: Kang Awang,
1: Mama
2: Yuni, Papa Yuni,
1: okay.
2: Mama Lina, Kang Yanto, terus Andre Sate,
1: okay.
2: Kak Tolea, dari Belang,
1: okay.
2: Kang Rojaya. Terus siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
2: Tadul. Ibu Sumi Samina.
1: Samina, oke.
2: Okay. Kang Kani, Kang Pani.
1: Oke.
2: Okay. Mama Jua. Kang Timan.
1: Kang Timan, ya.
2: Terus Mama Weni ya. Weni, Weni apa Mi?
1: Mama Meni. Mama Meni.
2: Ya, dari Sumedang tuh.
1: Mama ya. Meni.
2: Weni ya.
1: Oke.
2: Okay. Mama Weni. Papa Laras, Ibu okay. Bis. Terus udah semua maunya aja okay. Lagi monitor banyak-banyak yang belakang.
1: Oke.
2: Spesialnya Bapak Andre.
1: Oke, okay, terima kasih.
2: Yang lagi tugas. Utamanya assalamualaikum. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada campur ya di kesempatan siang hari yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, satu penelpon lagi diterima kembali ya di 0853-2189-9582. Ada siapa di belakang campur? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fans Tura
3: Kang Kenegi ini Prima FM.
1: Iya,
3: ya.
1: Kang. Kang Ipeng dari tadi mau masuk nggak bisa ya, Kang Ipeng ya. Harus sabar kalah. Ketendang terus, sudah banyak banget yang sudah masuk ini. Oke, Kang Ipeng nggak apa-apa. Yang penting sabar pasti bisa ya, Kang Ipeng ya. Langsung ketubruk gitu ya. Oke, Kang Ipeng apa kabar? Sehat selalu ya bersama keluarga.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Priwe mama, mama Esaka priwe. Ana tah nang kono.
3: Iya.
1: Oke. Mudah-mudahan sehat selalu dan semangat ya Kang Ibeng bersama Mama Esaka. Oke, okay, Kang Ibeng mau request lagu apa nih, Kang?
3: Request lagu
1: nih. Apa tuh?
3: Ugal-ugalan.
1: Ugal-ugalan. Tadi udah ugal-ugalan. Wis ugal-ugalan wis diputer. Yang lainnya.
3: Wis nahan kangen bae lah.
1: Nahan kangen. Oke. Okay. Mangga salam-salam minggu sapa.
3: Kanggo Mimirat Mina.
1: Oke, okay, heeh.
3: Di HP baru, rebutan
1: banget. Rebutan karo putune ta ora. Oke, okay, lanjut.
3: Karo Kang Asep Roland.
1: Asep Roland, oke.
3: Okay. Capur.
1: Capur ya.
3: Pak Indah. Mama Paujan,
1: okay.
3: Mama Aldi. Terus Nang Rasti.
1: Nang Rasti, Mr. ya. Oke.
3: Okay. Bisa. Tanggo Mama Oda,
1: Mama Oda,
3: Mama okay. Enda, Mimi Epi,
1: oke.
3: Okay. Oh, Ibu Sukina, ah, ya Ibu supir Sukina. Ibu Sukina,
1: betul.
3: Ibu Sukina sih kayak manuk, manuk apa sih kan?
1: Kayak
3: manuk murah nih, mancing.
1: Manuk jalan,
3: ngerocos banget.
1: Oke.
3: Ya, buat semuanya aja.
1: Oke, okay, Kang Ibeng. Iya.
3: Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

Oke, ada Kang Ipeng ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, kita putarkan lagu dulu ya. Setelah itu nanti Bang Andre akan terima lagi telepon dari Anda. Oke, jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Ada Reuni Cinta spesial buat Kang Asep Roland ya, yang ada di Pandeglang Banten ya, yang sudah request lagu ini. Dan nanti akan dilanjut dengan Rengat ya, buat rekan Prima semua di manapun Anda berada. Yuk, mangga.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

0: juga masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan 14 lewat 5 menit ya di kesempatan siang hari ini. Dan rekan Prima, di hari yang spesial ini, di hari Selasa ya, bertepatan dengan tanggal 1 Suro atau 1 Muharram ya, hari atau tahun baru Hijrah, di kesempatan siang hari ini Bang Andri menemani Anda dengan lagu-lagu pantura. Dan terima kasih yang sudah bergabung ya. Dan barangkali rekan Prima yang ingin gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan tadi sudah kita dengarkan bersama-sama adalah ada lagu Reuni Cinta dan juga ada Rengat ya, yang sudah Bang Antri putarkan spesialnya buat Kang Asep Roland dan juga Mama Indah yang sudah request lagu tersebut. Dan barangkali rekan Bima yang ingin gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan terima kasih ya rekan Bima yang sudah bergabung bersama live TikTok ya di kesempatan siang hari ini. Dan Bang Antri ucapkan selamat siang aja, mudah-mudahan semangat selalu dan bahagia. Dan Kang Rian katanya tolong disenggol dari Kang Rian, salamnya buat Kang Sadini dan Kang Sakur ya, yang sedang monitor di kesempatan siang hari ini. Oke, sudah disenggol ya Kang Rian ya, Kang Sakur dan Kang Sadini. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada yang masuk, diterima kembali dengan siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fenstura.
1: Fenstura. Lingkene iki.
0: Heeh, sareng sinten niki? Halo.
1: Halo.
0: Heeh, sareng sinten niki? Gambare iya gambare beda, kuwatir wong sejen kono pandi anika pandi sebut. Aduh, kuwatir salah, lamun salah ku tebak-tebakan bae. Alhamdulillah sehat, Pak Albes priwes balike. Tahun baru Hijrah nang omah bae ta.
1: Lagi ngurusi kegiatan,
0: oh.
1: Insya Allah diambil alun.
0: Oh iya, tadi Mr. Ya, Bono katanya ya. Betul, katanya betul. Tadi Mr. Bono nanti malam ada pengajian di alun-alun. Ya, mudah-mudahan sukses ya. Oh, kau nanti anu nih?
1: Aboy.
0: Anu nih, sing apa nampun ceramai? Ustadz Fakir dari Cirebon ya.
1: Mustafa Akil.
0: Mustafa Akil, waduh ya. Mudah-mudahan. Oh, Mustafa Akil Sirot dari Cirebon. Mudah-mudahan nanti bisa hadir ya. Oke. Kang Pak Lebih.
1: Tadi siang acara Tawen Aruf. Anak-anak sekolah
0: madrasah. Oh iya. Seluruh Horgelis apa hanya tertentu ya, aja?
1: Seluruh sekecamatan Horgelis.
0: Sekecamatan Horgelis ya. Oke.
1: Di apa namanya, dikoordinir oleh MWCN.
0: Oh, MWCN, kantor cabang Horgelis ya.
1: Wakil cabang.
0: Wakil cabang.
1: Iya.
0: Oke, mudah-mudahan sukses.
1: Ya, makasih doanya.
0: Oke, okay. Mudah-mudahan sukses. Terus terang ya, enggak hujan ya. Jadi nanti penontonnya atau yang hadirin bisa fokus dengan apa yang disampaikan oleh pencerama. Oke, Pak Lebih.
1: Tahun baru Islam.
0: 1448 Hijriah.
1: Semoga kita ditambahkan keimanan.
0: Amin.
1: Dan keislamannya kepada
0: Amin.
1: Allah.
0: Oke.
1: Dalam melaksanakan
0: kegiatan-kegiatan sehari-hari. Oke. Okay. Pak Lebih.
1: Lahirnya Sundel Bolo. Sundel Bolo. Malam satu suro.
0: Malam satu suro. Motong sing rambutnya sing ora bisa dipotong pun tentu aja ya.
1: Dikarenakan di sini.
0: Oke.
1: Ampun
0: tegang, nembeng nongol balik. Oh, suara apa? Yang penting. Iyalah, anu kah?
1: Kambingkan di HP nih tas. Di Garuan.
0: Oh, ngono ta.
1: Ilang
0: Oke.
1: Enggak apa-apa. Andre orang. Singapale 081.
0: Iya. Iya Mas Anaike, beda anu neka. Cover-e beda lah kamu. Mau tak angkatku siapa ku arane iki?
1: Bagus
0: ndik, Kang. Hah? Ya bagus bagus kabeh.
1: Ilegal. Oke. Bola sing ngalep para pas sampe sing ngalep ya kan.
0: Sing anu wong-wong ta kerus. ya sing ngalem kabeh ora apa wong ngalem ya iya, dhewek ngalem ya iya ngono ya.
1: Ya wis kan mbak. Sing penting mas sehat.
0: Heeh, wis ora apa-apa sing penting sehat. Oke, Mangga yo silakan.
1: Ya terutama kanggo siang sepuluh lah Ibu Sukina. Sehat-sehat selalu Ibu Sukina.
0: Heeh.
1: Oh, Sukina kono nang apa lima nyumbang HP-nya rusak. Heeh. Lagi ya di lem puding ya, di lempar
0: Oke, okay, ada salam tuh Mak Lebeh dari Mama Meni dari Sumedang.
1: Dari Sumedang siapa? Mama siapa?
0: Mama tuh? Meni.
1: Mama Meni. Ya salam kenal.
0: Oke.
1: Okay. Yang dari Sumedang lagi tuh siapa?
0: Bunda Mama? Bunda Yuniasari.
1: Bunda Yuniasari. Ya, semuanya saja yang nyenggol-nyenggol. Terima kasih.
0: Okay.
1: Senggol kembali. Semoga semuanya sehat-sehat.
0: Oke. Amin. Iya.
1: Selaka.
0: Oke.
1: Terus buat Mimi Ratmina.
0: Mimi Ratmina ya.
1: Tadi yang sudah masuk ya campur.
0: Oke.
1: Mama Wanta, Mama Wanta sehat.
0: Oke.
1: Mama Wanta. Lalu nyenggol libay Mama Wanta.
0: Oke. Okay.
1: Panennya Surakarta, Kang Wanta.
0: Kang Wanta mana?
1: Sedangkan kau arpan dolan.
0: Dolan mana?
1: Ngerasa di beras anyar.
0: Pangan terus ngerasain beras anyar Kang Ipeng gak wis.
1: Biasa bawa beras anyar gue sega enak.
0: Iya.
1: Dolan.
0: Oke.
1: Terus lamun gue baik aja di itu gimana Kang Wanta? Iya, bluk-bluk baik.
0: Iya, ngapain se enak sing nandur ku.
1: Iya, aja itu gimana Pak
0: Bupet. Iya wes, oke.
1: Jadi timbang. Terus Kang Geng, itu Kang Bono.
0: Kang Bono ya. Oke.
1: Pak Munggas. Desun. Terus Isa.
0: Oke.
1: Pak Billy, Pak Aldi. Apa
0: udah? Oke.
1: Okay. Ya semuanya.
0: Oke, okay, Pak Lebeh.
1: Semoga semuanya sukses.
0: Amin.
1: Semuanya berkat juga.
0: Oke. Okay.
1: Semoga selalu sehat. Rezekinya lancar.
0: Amin. Iya.
1: Keluarganya sakit nama warga.
0: Oke.
1: Okay. Waktu maaf selalu tetap jadi di udara.
0: Amin. Dan terima
1: radio
0: kasih.
1: Nomor satu
0: di Indramayu. Barat. Oke.
1: Okay. Lagunya Kum saja.
0: Oke, okay, nanti digabung ya lagunya.
1: Ya.
0: Oke, okay, Pak Lebeh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru turun. Kang Wanta baru mancing ya. Ampun Pak Lebeh. Ampun prakat. Ampun pun prakat kabeh apa tok nggo kondangan. Iya di kesempatan siang hari ini. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Yuk yang mau gabung. Kalau tidak ada Bang Andre akan putarkan lagu ya, biar gak anu ya. Gak setreng terus ya. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Dan yang belum makan silakan makan dulu ya. Nunggu nih Kang Andre siaran mau ora kelar-kelar yang ku jam 4 yo kelar ya. Oke, yang punya kenangan patrol Balai Raja ya, di kesempatan siang hari ini kita putarkan Rekan Prima. Jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Fansura neng kene kineng Prima FM. Patrol Balai Raja yang punya kenangan. Yo.

0: RT, RT kan piaraannya banyak ya, ada kucing, burung, kambing, ya nggak teh ya?
1: Ini udah kayak mau ngulangin yang kur ketembe nih.
0: Iya dis, kur ketembe itu gimana? Gimana teh?
1: Kur ketembe.
0: Ya itu perkawinan antara apa dan apa itu teh?
1: Itu persilangan ya, jadinya mutan, manusia buatan.
0: Iya antara apa dan apa?
1: Kalau itu antara burung sama kambing.
0: Bunyinya kur ketembe gitu dis.
2: Kur ketembe gitu.
0: Ngomongin masalah kambing teh, kambing RT tuh banyak tuh teh.
1: Iya banyak lah. Mau yang mana nih, yang hitam apa yang putih nih?
0: Kalau Disti mau yang hitam apa yang putih?
2: Kalau yang bleng-bleng-bleng-bleng ada nggak?
0: Polkadot mau nggak?
1: Masalahnya kalau yang hitam itu punya saya.
0: Oh gitu, berarti kita pilih yang putih aja nih.
2: Iya, yang putih nih mas.
1: Kalau yang putih itu juga punya saya.
0: Loh, terus kita milih yang mana dong? Punya-punya kita yang mana dong?
1: Nah, ini ada tebak-tebakannya soalnya nih.
0: Apa tuh, Teh?
1: Ya nih, ke kambing apa yang selamat?
0: Kambing apa yang selamat? Yeah. Dis apa dis?
1: Yang
0: apa?
1: Pokoknya yang suka selamat lah.
0: Yang suka selamat sih ini dong, Indramayu.
1: Ya selalu selamat.
0: Selalu selamat. Kambing apa dis?
2: Kambing good, kambing good.
0: Kambing, kambing guling.
1: Kambing guling.
0: Apa teh?
1: Yang selalu selamat adalah kambing putih.
0: Kenapa? Kok kambing putih?
1: Karena saat Idul Adha tidak dikambing hitamkan. Susah itu benar susah.
0: Kambing hitam.
1: Korban kambing hitam.
3: Sembilan lima koma delapan yang prima FM.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Fans Tuna, Fans Ketemu di Udara, Neng Kini Kineng Prima FM. Oke, dengan Prima 28 menit ya, lepas pukul 14 di kesempatan siang hari ini. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Fans Tuna, Fans Ketemu di Udara, Neng Kini Kineng Prima FM. Kang Agus yang ada di mana tuh, yang ada di Samarinda, katanya Samarinda hujan deras, tadi ada petir juga. Waduh, informasi dari Kang Suryana ya, dari Agus Suryana dari Samarinda, cuaca hari ini hujan dan cenderung banyak petir katanya. Oke, terima kasih Kang Surya yang sudah bergabung bersama Prima FM dan memberikan informasi. Dan dari siapa nih Kang Arya? Bunda Mai, salam buat Bunda Mai, buat Bunda Erika, Yayu Item, terus Bunda Hani, Bos Zaki, Bos Iip, dan semua aja yang semuanya. Salam dari Cipunegara katanya. Oke, Kang Arya dari Cipunegara yang sudah bergabung bersama Prima FM ya. Tadi salam-salamnya sudah dibacakan. Oke, rekan Prima yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-218-99582. Yuk, yang mau gabung. Dan rekan Prima, di kesempatan siang hari ini cuaca di sekitaran studio atau khususnya ya studio dan umumnya di Horglis dan sekitarnya cenderung panas ya. Namun agak redup ya karena mungkin terhalang mendung kecil atau mendung tipis ya di kesempatan siang hari ini. Kang Arya katanya sukses buat Prima. Oke, terima kasih Kang Arya. Kang Arya siapa kono? Tapi bukan Arya penyiar nih yang jelas ya. Arya dari Cipunegara. Buat Cenok juga selamat siang. Terima kasih atas es kopinya ya. Dengarkan Prima dibuka kembali di 0853-218-99582. Yuk yang mau gabung.

Dan barangkali rekan Prima, Abang Andri ucapkan selamat menempuh perjalanan aja bagi rekan Prima yang sudah yang sedang dalam perjalanan ya. Mudah-mudahan di kesempatan siang hari ini perjalanan Anda menyenangkan dan tepat sampai tujuan ya. Dengan aman. Dan mudah-mudahan di perjalanan juga aman selalu, tidak kurang suatu apapun. Dan juga bagi rekan Prima yang sedang istirahat, pengen terucapkan selamat istirahat aja ya. Dan bagi Anda yang sedang aktivitas, yang tidak mempunyai hari libur ya, yang tidak mempunyai hari tanggal merah sama seperti Bang Andri ya, gak ada tanggal merahnya ya, hitam semua, jadi masuk kerja terus gitu ya. Tapi gak apa-apa, namanya kerja terus ya biar sehat. Kalau istirahat terus nanti gak punya duit ya. Oke, dibuka kembali. Barangkali rekan Prima yang mau gabung ya, bisa gunakan di line telepon di 085321899582. Mangga Kang Suryana ya. Kita carikan lagu apa tuh tadi, bendungan apa kan ya.

0: Oke, rekan Prima, dibuka kembali di 0853218999582 yang sudah masuk dibuka diterima dulu ya dengan siapa nih? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fans Tura.
1: Ningkan iki ning Radio Prima.
0: Oke.
1: Nomor 1 di Indramayu Barat.
0: Bapak Salim, apa kabar Bapak Salim?
1: Alhamdulillah sehat Bang Andre. Gimana Bang Andre sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Ini Bapak Salim di mana nih? Suaranya kayaknya di luar nih.
1: Posisinya aku lagi di Kubang Gading, Bang.
0: Oh,
1: Andre.
0: Di Kubang Gading. Di Kubang Gading deket pasar hewan apa gimana tuh?
1: Enggak, sini.
0: Oh, di tengah-tengah ya.
1: Dekat kafe, dekat hotel ini.
0: Iya.
1: Hotel Hai.
0: Oke, Hotel Hai.
1: Ini
0: ya.
1: Di Bapak Ali nih, Kubang Galon.
0: Oh iya. Enggak libur Bapak Salim.
1: Enggak Bang Andre, tanggalannya hitam Bang Andre.
0: Tanggalan hitam semua ya kayak Bang Andre ya.
1: Iya. Kemarin nyampe habis nonton wayang Bang Andre jam 12.
0: Iya, saya lihat apa namanya itu di grup Fans Tura itu Bapak Salim. Iya. Aduh, sama Mimi Samina tah kono.
1: Iya, ketemu di situ ya.
0: Lakonnya apa kono?
1: Wayang itu tapi ceramah Bang Andre.
0: Oh iya, tapi wayang ada wayang sebagian gitu ya.
1: Iya, tapi lewatnya lewat jalur wayang.
0: Oh gitu.
1: Dari Tegal Bang Andre, Dalang Entus Bang Andre.
0: Anaknya Dalang.
1: Anaknya, iya.
0: Oh iya, aduh berarti nurun ya, berarti ya.
1: Iya, kan Dalang Entusnya udah meninggal.
0: Iya. Informasinya telat. Coba kalau informasinya dari sore mungkin OTW mungkin ya.
1: Oh, itu seru banget Bang Andre.
0: Iya.
1: Musiknya enak banget Bang Andre.
0: Jadi apa namanya malam tahun baru diramaikan dengan wayang di ini ya, di alun-alun ya.
1: Oh, ntar malam ada Bang Andre.
0: Nanti malam ada bukan wayang tapi nanti malam ada pengajian.
1: Kalau saya mah kemarin tuh acara perpisahan anak tahun Bang Andre.
0: Iya. Di sekolahan
1: di
0: ya.
1: Itu kalau perpisahan meriah banget Bang Andre tiap tahun.
0: Iya, dimeriahkan ya karena enggak tiap tahun ya. Maksudnya itu cuman sekali anak kita gitu ya.
1: Iya.
0: Walaupun ada kan udah berganti-ganti orang ya.
1: Iya.
0: Oke, Bapak Salim mau request lagu apa nih Bapak Salim?
1: Oh, masih bisa Bang Andre.
0: Bisa, masih bisa. Yuk, mangga.
1: Lagunya itu aja Bang Andre. Getah Lompong Bang Andre.
0: Getah Lompong, oke.
1: Tapi kan lompongnya, Getah Lompong udah ya Bang Andre.
0: Sekarang getah ya.
1: Getahnya iya.
0: Oke, mangga silakan.
1: Nang Rasti.
0: Nang Rasti.
1: Buat Mr. Bono. Yang punya rumah mewah Bang Andre.
0: Oke.
1: Mirat Mina tuh yang punya kipas angin baru Bang Andre.
0: Kipas angin baru, wis ora kepanasan maning kene ya.
1: Iya, kemarin dari JPP dapat.
0: Iya.
1: Tapi alhamdulillah saya dapat payung Bang Andre.
0: Tapi kepakainya nanti kalau musim hujan.
1: Tapi kemarin juga buat payung loroan Bang Andre, panas panasan Bang Andre.
0: Sama Mimi, sama Samina.
1: Sebayang
0: lorongan
1: ini ya, alhamdulillah.
0: Iya.
1: Nitip sama Bu Tuti, malah Bu Tutinya enggak dapat.
0: Loh, bukannya Bu Tuti dapat kompor itu?
1: Enggak
0: ya. Oh, enggak. Yang ditenteng
1: Mama Paujan.
0: Mama Paujan ya. Iya.
1: Dapat galon.
0: Oh, anu apa nama dispenser?
1: Tempat air ya.
0: Iya, dispenser.
1: Pokoknya diborong sama orang Prima Bang Andre.
0: Lagi-lagi Prima FM ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Buat tadi Bunda Yuniasari, Bunda Meniti, Kang Ipeng, buat Kang
0: Wanta,
1: buat Kang Rojaya yang
0: Kang
1: punya
0: Rojaya.
1: Organ di Kubang Gading Bang Andre.
0: Kang Rojaya.
1: Iya, pokoknya buat semuanya aja Bang Andre.
0: Baik Bapak Salim. Terima kasih.
1: Assalamualaikum Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bapak Salim ya, di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM dalam tugas ya. tugas yang tidak mempunyai tanggal merah ya. Posisi di Kupang Gading katanya. Di kesempatan siang hari ini, oke rekan Prima, 38 menit ya. Lepas pukul 14 di kesempatan siang hari ini. Oke, kita dengarkan lagu dulu ya rekan Prima. Setelah itu nanti Bang Andre akan terima telepon lagi dari Anda. Jangan kemana-mana, masih di Fans Tuna, Fans Ketemu di Udara, Neng Geneki, Neng Prima FM. Ada Bendungan Rentang ya, spesial buat Kang Suryana yang ada di Samarinda. Kita dengarkan bersama-sama, yuk.

0: gembira,
1: kabar,
0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8

Pan Prima FM, radionya Indramayu. Dan rekan Prima, 51 menit ya, lewat pukul 14 di kesempatan siang hari ini. Dan rekan Prima, masih ada waktu ya rekan Prima, barangkali rekan Prima yang ingin gabung untuk interaktif ya, bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, dan rekan Prima, nanti jam 3 atau jam 15 Bang Andre akan jumpa kembali ya dengan berdedang karaoke. Yang mau gabung untuk karaoke nanti bergabung ya setelah acara Ventura di kesempatan siang hari ini. Dan lanjut ya, 52 menit lepas pukul 14 di kesempatan siang hari ini. Dan juga terima kasih yang sudah bergabung untuk acara Ventura di kesempatan siang hari ini. Bang Andri ucapkan selamat siang aja, mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya rekan Prima. Oke, sekali lagi barangkali rekan Prima yang ingin gabung untuk interaktif bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Masih ada waktu yuk.

0: rekan-rekan Bima, kalau tidak ada 52 menit ya lepas pukul 14 di kesempatan siang hari ini. Dan Bang Andre akan hadirkan lagu sebagai lagu penutup ya di kesempatan siang hari ini. Dan sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat. Dan Bang Andre ucapkan selamat hari, selamat tahun baru Hijrah 1448 ya, di hari ini, di hari Selasa tanggal 16 Juni 2026. Dan sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya ya rekan Prima. Dan jangan kemana-mana, setelah ini nanti Bang Andre akan kembali untuk berdendang karaoke udara. Yang mau gabung untuk berkaraoke bisa gunakan ya nanti di line telepon di 0853-2189-9582. Sekali lagi terima kasih ya atas kebersamaannya. Dan Bang Andre akan pamit undur diri dan masuk ke berdendang karaoke udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
2: Ya harus tetap sehat, bro.
1: Mondar mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
2: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
1: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
2: Betul, Ultra K.
3: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
4: Ultra K multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
5: 95,8 Prima FM.

sampai hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Jalan Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis, Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan hari ini, di hari Selasa, bertepatan dengan tanggal 16 Juni 2026, dan bertepatan dengan tahun baru Hijrah 1448 Hijriah ya, yang jatuh pada hari Selasa hari ini. Dan di sini atau Bang Andri menemani Anda di acara Berdinang Karaoke Udara di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu nomor 1 di Indramayu Barat. Dan di kesempatan sore hari ini, rekan Prima, Bang Andre menemani Anda 60 menit ke depan. Dan Bang Andre mengajak rekan Prima yang ingin gabung untuk berdendang karaoke, bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Dan di kesempatan sore hari ini, rekan Prima, Bang Andre menemani Anda sampai lepas pukul 16.00. Dan di kesempatan sore hari ini, Bang Andre mengajak ya yang mau gabung untuk interaktif berkaraoke di udara, bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan sebagai pembuka atau lagu awal ya, sebagai pembukaan di kesempatan siang sore hari ini, Bang Andre akan hadirkan lagu yang bagus ya tentunya, buat pengingat kita semua, rekan Prima dimanapun Anda berada, ada nilai sehat ya buat rekan Prima semua. Dan selamat mendengarkan dan mudah-mudahan terhibur. Sekali lagi yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-582. Yuk DJ Boy.

0: Oke, lagu pembuka ya di kesempatan sore hari ini yang sudah dilantunkan oleh Kang Andre ya. Dan mudah-mudahan rekan Prima semuanya sudah siap ya untuk berkaraoke di kesempatan sore hari ini. Dan dibuka ya di 0853-2189-9582. Yang mau gabung silakan ya. Oke, di 0853-2189-9582 yang sudah masuk ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Berdiri dan karaoke.
1: Okay for you.
0: Dengan Teisa. Halo.
1: Ya.
0: Sudah kirain putus. Iya. Aduh, sayang-sayang udah masuk putus ya. Tapi enggak jadi. Oke. Teisa mau lagu apa Teisa?
1: Urang daun hiris ya. Kangen.
0: Daun hiris. Oke. Salam-salamnya sambil kita carikan daun
1: buat
0: hiris.
1: Wah, Mama Ona ya, Mama ini daun hirisnya, Ma. Iya.
0: Yeah. Oke. Okay.
1: Buat Mama Pak Ujan, buat Mama Indah.
0: Mama Indah, oke.
1: Okay. Iya, yeah, buat Kang Ibeng.
0: Kang Ibeng, oke.
1: Okay. Buat Kang Rian, Kang. Buat Bapak Salimnya juga yang
0: okay,
1: tadi.
0: Oke, Bapak Salim sudah di Kubang Gading.
1: Iya, yeah, di Kubang Gading.
0: Okay.
1: Buat Kang Eges.
0: Kang Eges.
1: Buat Cakpur.
0: Cakpur, iya.
1: Buat Kang Agus Suryana, sayang.
0: Oh, Kang Agus Suryana.
1: Buat Mimi Epi. Iya, buat Mama Ratinya juga, Mama Rati. Anunya okay. juga. Buat Mama Febinya juga,
0: okay,
1: buat
0: Mama Febi.
1: Debono.
0: Pak Debono. Oke, sambil yeah. jalan ya Teisa ya.
1: Yeah.
0: Oke, daun iris kita dengarkan bersama-sama Teisa. Yuk, mangga.

0: Musiknya cepet, jadi Bang Andri mau apa namanya nyela-nyela di tengah-tengahnya nggak bisa. Oke, Taisa.
1: Ibu pun sayang, ibu sekinah.
0: Oke.
1: Moga-moga jadi hiburan hadaun dirinya ya, mama orang juga. Iya, suaranya rada bindang ya.
0: Agak sakit sedikit ya.
1: Iya,
0: Oke, okay, Taisa. Tapi suaranya masih bagus. Oke.
1: Buat rekan-rekan prima, buat Bunda, Bunda Yunia Sari saya.
0: Oh, betul, betul.
1: Buat Bunda Mary, Bunda Emanya juga yang ada di mana tuh Bunda Emma sih ya?
0: Bunda Meni, Bunda siapa?
1: Bunda Meni, ya.
0: Mama Meni, Mama Meni.
1: Ada Bunda Emma juga.
0: Oh, Bunda Emma.
1: Iya, di Banjarnegara.
0: Oh, di Banjarnegara. Belum masuk ke Bang Andri, berarti Mbak Putri Ayu ya. Oke. Okay.
1: Kemarin masuk ke Bang Arya.
0: Oh, iya ya. Oke, okay, Taisa.
1: Iya. Ucapannya kan.
0: Ucapannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermiut, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, Taisa yang sudah bergabung di kesempatan sore hari ini. Dan 21 menit ya, lepas pukul 15 di Rekan Prima, di Prima FM ya, di acara Berdendang Garis Udara. Oke, yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, di belakang Taisa, ada siapa nih sudah masuk? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fan tak sapa, Fan Hoten kok beda.
2: Pas Hoten lagi berubah.
0: Oh iya. Namanya nah kuno
2: iya,
0: lagi sibuk ya. Satu Muharram sibuk ya.
2: Iya.
0: Oke, Kang Aman, iya. Tripun kabari Kang Aman, aman baik ya.
2: Alhamdulillah. Berkat doa Bang Andri semuanya lah.
0: Oke.
2: Iya, lagi lemes ya.
0: Lagi lemes kenapa? Nginum atuh, nginum.
2: Aduh.
0: Nginum sing manis-manis, Kak.
2: Iya benar. Aduh.

0: sering ketemu nih dalan.
1: Eh, ketemu nang dalan tuh mau?
0: Iya, lagi kan. Ya terus sama ya.
1: Sama biasa nang
0: Rastim.
1: Nang Rastim ya.
0: Terus Palepe.
1: Palepe, oke. Okay.
0: Iya. Mau kata Isa ya?
1: Taisa benar, Taisa.
0: Taisa ya, benar. Selamat siang.
1: Oke.
0: Okay. Juga kan sempat kan enggak? Siapakah?
1: Bunda Yuniasari.
0: Bunda Yuniasari.
1: Terus ada Mama Meni juga ya. Sama dari Sumedang dua-duanya.
0: Terus Wong Cirebon Kak Unyu-unyu kan.
1: Bintang Unyu-unyu lah wis suwe kira hadir nang di kono ya. Bener. Aduh.
0: Iya, terus Kang Wanta.
1: Kang Wanta.
0: Iya.
1: Iya. Oke, okay, karo mlakunya Kang nangis getih ya. Iya. Oke, okay, kita bener. Dengarkan bersama-sama Kang Aman dengan nangis getihnya. Kita dengarkan yuk, Mangga. Ayo, Mangga.

0: Mantap. Asik juga lagunya ya. Oke. Okay.
1: Ya cuma lagu.
0: Iya, bukan suara hati bukan ya.
1: Iya,
0: suara mic. Oke.
1: Ane bahasane
0: jare.
1: Iya. Waya maghrib lu nganing sawah.
0: Nah, ngapa kok maghrib-maghrib kena setrum gue di sawah.
1: Waya okay. Maghrib lu nganing sawah.
0: Cakep.
1: Balike di bedeni. Wong urip aja kan lewat. Kang kuasa orang ini.
0: Nah, iya bener. Wis iya. Ngikut baik ngono ya, apa takdire.
1: Ngomong-ngomong Bang Andri ya, aja dipateni dilanjut. Langsung dilanjut.
0: Engko dingin. Iya, arep anu dingin ki pariwara
1: dingin. Oh, pariwara dingin.
0: Enggak apa-apa naik lagi nanti ya. Oke.
1: Ya kamarnya dilanjut.
0: Oke. Jadi biar
1: ya sampun mas Bang Andri ya.
0: Enggak apa-apa, jangan di ini dulu ya. Kita kasih kesempatan mau lewat ya. Oke.
1: Oke. Assalamualaikum Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Merdeka. Oke, okay, ada Mr. Bono. Mr. Bono. Kok Mr. Bono sih? Kang Aman ya, yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, okay, rekan Prima, jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini, Bang Andri akan kembali lagi di Berdedang Karaoke Udara.
2: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati, Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: Oke rekan Prima, 33 menit ya, lepas pukul 15 di kesempatan sore hari ini. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582 yang mau gabung untuk interaktif berkaraoke. Yuk mangga. Oke, sudah ada yang masuk langsung saja ya, nyambung ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, langsung nyambung. Iya, nggak dimatiin di sini. Jadi, Mr. Bono klik langsung masuk. Oke, Mr. Bono mau nyanyi lagu apa yuk?
1: Lagunya ini aja lah, Biarca Sugiarto.
0: Apa tuh?
1: Idaman hati apa? Datang untuk pergi, lagu judulku.
0: Ya sama.
1: Idaman hati.
0: Idaman hati boleh. Idaman hati.
1: Ya itu jadi. Oh itu judulnya.
0: Berarti. Itu apa, ya idaman hati. Kalau datang untuk pergi itu.
1: Mengapa kau datang? Sama
0: lalu
1: itu.
0: Pergi lagi. Bukan lain tak. Yang dipilih yang mana nih? Idaman yang hati mana? Apa? Idaman hati apa? Datang untuk pergi.
1: Ya enggak, ya itu datang untuk pergi.
0: Lain ya. Kalau datang untuk pergi itu ya. Soneta ya. Kalau idaman hati itu Rita Sugiarto sama Jeki Zima.
1: Soneta yang gimana?
0: Soneta itu yang datang untuk pergi. Kalau yang makan hati itu bareng albumnya sama Jeki Zima.
1: Oh,
0: idaman hati. Berarti mengapa kau datang lalu pergi lagi? Itu makan hati.
1: Itu sama,
0: oh, kalau datang untuk pergi itu. Lain. Ya, berarti idaman hati ya.
1: Coba ya.
0: Idaman hati. Idaman hati. Coba. Idaman, ya benar kalau idam, kalau benar kalau yang idaman hati, kemana engkau pergi? Ya, kalau tadi datang untuk pergi, kalau coba, iya benar,
1: rapnya sama.
0: Ya lah. Nah, kalau datang untuk pergi itu gini, coba
1: enaknya.
0: Coba kalau datang untuk pergi ya.
1: Ya.
0: Sebentar ya, kita coba dulu.
1: Coba dulu yang benar yang mana?
0: Nah, itu.
1: Mana? Pelan, kini kurang kenceng.

0: Nah itu kalau datang untuk pergi, kalau idaman hati ya lain lagi gitu. Gimana idaman hati apa datang untuk pergi?
1: Datang untuk pergi aja. Datang untuk pergi.
0: Ya ini tadi datang untuk pergi ya, coba tapi nadanya ini kalau coba bisa
1: agak ya.
0: Nah, itu kan nada nada ceweknya kita berarti datang untuk pergi ya.
1: Iya.
0: Terus bentar. Sabar ya Kang ya. Kang Agus sabar ya Kang Agus ya.
1: Oh, ada yang mau masuk lagi. Iya.
0: Oke.
1: Oke.
0: Koplo aja ya, biar enak ya.
1: Boleh, biar rame.
0: Biar rame, datang untuk pergi. Iya, kita dengarkan koplo bersama-sama Kang Wanta. Eh, Kang Wanta sih.
1: Kang Wanta,
0: Wanerata. Salah, ya. Salah, Kang Wanta. Kang Wanta, Wanerata. Kakek saking akeh wongi kan nyebutnya iya. Salah, kan ya. Oke, iya. Datang untuk pergi dari Mr. Bono. Udah siap, Mr. Bono?
1: Siap.
0: Oke.

0: Ini kan lagunya ya.
1: Iya ini lah ya, untuk pergi ya, beda ya.
0: Beda, idaman hati beda.
1: Nah ini berarti ini luar biasa.
0: Oh iya ini.
1: Berarti ini luar biasa. Oke.

0: Itu luar biasa. Iya, luar biasa.
1: Luar biasa. Sebab ini Jago termasuknya, gak pakai cek lagi sih.
0: Mudah-mudahan tidak jago kandang ya. Oke, Mister Bono ya. Oke, baik.
1: Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Oke, ada Mister Bono ya yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Oke, yang mau gabung dibuka kembali di 0853218999582. Aduh, ada 3 nomor yang masuk jadinya sampai aduh, apa namanya, channelnya terbatas ya. Oke, sebentar ya. Oke, dibuka kembali di 0853218999582. Ayo yang mau gabung ya, mangga. Oke, 45 menit ya lepas pukul 15 di kesempatan sore hari ini. Yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853218999582. Oke, sudah ada yang masuk, diterima langsung aja. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdedang karaoke. Oke, Mimi Haja sudah bergabung. Mimi Haja.
2: Iya,
0: Kang Agus, aduh.
2: Nenan. Pecel kebagian.
0: Apa namanya, banyak yang masuk, Mimi Kaji. Oke. Tadi seru gitu
2: Mimi. Jam 5 sih, Kak.
0: Iya. Jadi biar seru, Mi. Kalau nanti sudah banyak kewalahan baru dipindah. Oke, Mimi Kaji mau nyanyi lagu apa? Yo.
2: Tetap nyayangi.
0: Tetap nyayangi. Oke, sebentar ya. Tetap nyayangi.
2: Terbana. Ini terbana ke seuseng
0: pernah. Oke, salam-salamnya sambil jalan, Mbak ya, Mi ya, biar kebagian, Mi. Oke. Oke, ada tetap nyayangi oleh Mimi Aja Supriyatin. Yuk, mangga.

0: Bagus bener.
1: Masih kangen
0: banget. Iya, ya. Aduh, mantep betul, mantul.
1: Mantul.
0: Oke. Katanya Mr. Bono ya.
1: Mantul, okay. Mantep betul.
0: Oke, okay, Mi.
1: Hujanan kanginan. Iya kan juga
0: kau jangan. Oke.
1: Ya terima kasih ya kang.
0: Oke, sami-sami.
1: Terima kasih. 95,8 Prima FM Raden Naya Hargolis Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemanjalan semua yang kembangnya kuning di menuju Supriyatine balik. Sampai ketemu maning karo radio
0: Prima FM. Oke, Mi.
1: Paling setia sedunia seindramayu.
0: Iya, Mi. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Prima, tadi ada Mimi Haja Supriyatin ya. Dan aduh, waktunya mepet banget ya Rekan Prima, 55 menit lepas pukul 15 di kesempatan sore hari ini. Kita ke kesempatan yang mau lewat dulu ya.
2: Kali kok hari ini Tam?
3: Ya harus tetap sehat bro.
2: Mondar mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
3: Gak macam-macam lah. Bila perlu minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
2: Wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi?
3: Ultra K. Betul, Ultra K.
4: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu minumlah multivitamin Ultra K.
5: Ultracap Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai. Hai.

Bang Andre cukup di sini ya. Aduh mohon maaf banget ya Kang Agus. Terus yang punya nomor 8192 belum bisa ngangkat ya karena waktunya terbatas. Dan terima kasih sekali lagi atas kebersamaannya. Dan sebelum Bang Andre akan pamit undur diri ya, barangkali rekan Bima yang suka kerja mondar-mandir kesana kemari ya, badannya letih lesu dan lelah dan kurang semangat, kurang segar, jangan lupa ya rekan Prima, minum saja Ultra Cup ya, minum multivitamin Ultra Cup ya, untuk membantu menyegarkan badan. Bila perlu minum multivitamin Ultra Cup setiap hari. Ultra Cup sedapnya Ultra Cup ya. Dan Ultra Cup ini diproduksi oleh PT Hanson Pharma ya rekan Prima. Sekali lagi barangkali rekan Prima yang punya kesibukan, terus punya pekerjaan yang sibuklah yang jelas ya, jangan lupa kalau badannya lelah, letih, lesu, kurang segar, kurang semangat ya, minum saja Ultra Cup. Dan Ultra Cup ini diproduksi oleh PT Hanson Pharma. Oke, sekali lagi rekan Prima, Bang Andre pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Sampai ketemu lagi di waktu dan acara yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendidik dan membangun semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merdeka. Bye-bye.

Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

rekan Prima, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga rekan Prima semua sehat selalu, kuat, dan tetap semangat untuk menjalani hari ya. Kita kembali lagi nih di Kisah Inspiratif dengan cerita sederhana yang semoga bisa memberi pelajaran berharga untuk kehidupan kita. Tahu gak sih rekan Prima, dalam hidup ini seringkali kita berdoa dan berharap Tuhan langsung mengubah keadaan kita. Kita ingin masalah cepat selesai, kesedihan cepat hilang, dan semua berjalan sesuai keinginan kita. Ada sebuah kisah tentang seseorang yang banyak memohon kepada Tuhan. Ia meminta agar kebiasaan buruk dalam dirinya hilang. Namun ia menyadari bahwa perubahan tidak datang begitu saja. Kebiasaan buruk tidak hilang karena diminta, tetapi karena kita sendiri yang berusaha untuk meninggalkannya. Ia juga meminta kesabaran, tetapi ia kemudian memahami bahwa kesabaran tidak diberikan begitu saja. Kesabaran justru tumbuh ketika seseorang belajar menghadapi kesulitan, bertahan dalam ujian, dan tidak mudah menyerah. Lalu ia berharap agar dijauhkan dari rasa sakit dan kesedihan. Namun, dari perjalanan hidupnya ia mengerti bahwa rasa sakit kadang hadir untuk mengingatkan manusia agar tidak terlalu terikat pada dunia, dan agar hati lebih dekat kepada Tuhan. Ia juga berharap mendapatkan kebahagiaan, tetapi ia kemudian sadar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari luar. Tuhan sudah memberikan banyak rahmat dalam hidup. Sementara rasa bahagia seringkali bergantung pada cara kita melihat dan mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Pada akhirnya, ia memahami satu hal penting. Hidup bukan tentang meminta semuanya menjadi mudah, tetapi tentang belajar menjalani kehidupan dengan hati yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih penuh rasa syukur. Nah, rekan Prima, dari kisah ini kita belajar bahwa doa memang penting, tetapi usaha dan perubahan dari diri sendiri juga sangat penting. Tuhan memberi kita kehidupan, kesempatan, dan kemampuan. Tinggal bagaimana kita menggunakannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan pesan dari kisah ini adalah, jangan hanya meminta hidup menjadi mudah, tetapi belajarlah menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bersyukur dalam menjalani setiap keadaan. Rekan Prima, semoga kisah sederhana ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap proses dalam hidup selalu membawa pelajaran ya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah inspiratif kali ini ya rekan Prima. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya yang penuh makna. Tentu saja di Prima 95,8 FM Indramayu.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menemani dan menghangatkan hati kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga di tengah kesibukan kita masih sempat merenung dan belajar dari cerita sederhana tapi penuh makna. Rekan Prima, kisah ini datang dari sebuah kedai mie kecil yang setiap malam tahun baru selalu menyimpan satu meja kosong. Meja itu bukan tanpa alasan. Meja itu adalah tempat menunggu tiga orang yang tak pernah benar-benar dilupakan oleh pemilik kedai. Lebih dari 10 tahun lalu, di malam tahun baru yang dingin dan bersalju, seorang ibu datang bersama dua anak kecilnya. Mereka hanya memesan satu mangkuk mie kuah. Dari pakaian yang sederhana dan wajah lelah sang ibu, pemilik kedai tahu bahwa hidup mereka sedang tidak mudah. Tanpa banyak bicara, ia menambahkan mie lebih banyak ke dalam mangkuk itu. Tahun demi tahun, keluarga kecil itu selalu kembali di malam yang sama, selalu satu mangkuk, kadang dengan mie yang lebih banyak dari biasanya. Sang ibu perlahan terlihat lebih tenang. Anak-anaknya tumbuh lebih tinggi, dan harapan pelan-pelan tumbuh bersama uap hangat mie kuah. Pemilik kedai tidak pernah menyebut itu sebagai bantuan. Ia hanya menjaga satu hal sederhana, yaitu harga mie tetap 5 yuan di malam tahun baru. Dan mie di mangkuk selalu cukup untuk berbagi. Kebaikan kecil itu ia lakukan diam-diam, tanpa berharap balasan. Waktu berjalan, suatu malam tahun baru keluarga itu datang kembali dengan wajah yang jauh berbeda. Sang ibu tak lagi dipenuhi kecemasan. Anaknya telah tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Untuk pertama kalinya mereka memesan lebih dari satu mangkuk. Dan untuk pertama kalinya pula, sang ibu makan dengan penuh, bukan sekedar menyesap kuah. Beberapa tahun kemudian, seorang pria dewasa datang bersama seorang wanita berambut memutih. Di wajah mereka masih ada senyum hangat yang sama. Malam itu mereka duduk bertiga, masing-masing dengan satu mangkuk mie di hadapan mereka, bukan sekedar mie, tapi kenangan tentang kebaikan yang tidak pernah mereka lupakan. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sederhana namun dalam ya. Kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus bisa hidup sangat lama di hati orang lain. Terkadang, kita tidak pernah tahu seberapa besar arti bantuan sederhana bagi seseorang yang sedang berjuang. Dan rasa syukur, sekecil apapun selalu menemukan jalannya untuk kembali. Semoga kisah semangkuk mie ini bisa mengingatkan kita untuk tetap peduli, tetap rendah hati, dan tetap berbuat baik, bahkan saat kita merasa hidup sedang sulit. Sampai berjumpa di kisah inspiratif berikutnya ya rekan Prima, tentunya dengan hati yang lebih hangat dan penuh empati.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Rekan Prima, pernah gak kamu ngerasa jalanmu buntu? Seakan semua usaha yang kamu lakukan gak ada hasilnya. Dunia terasa gelap dan kamu cuma pengen berhenti. Tapi kadang justru di saat paling gelap itulah ada secercah cahaya kecil yang bikin kita tetap melangkah. Kisah inspiratif kali ini berjudul Pelita di Tengah Gelap. Di sebuah desa nelayan yang jauh dari hiruk-pikuk kota, ada seorang gadis muda bernama Rani. Ia anak dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang nelayan, ibunya menjual hasil tangkapan di pasar kecil. Sejak kecil, Rani bercita-cita menjadi guru, agar anak-anak di desanya bisa belajar lebih banyak daripada sekedar membaca angin dan ombak. Namun perjalanan Rani tidaklah mudah. Ekonomi keluarganya pas-pasan, bahkan untuk melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi pun terasa mustahil. Tapi Rani tidak menyerah. Ia belajar dengan giat, membantu ibunya berjualan, bahkan sering belajar hanya dengan cahaya lampu minyak karena listrik di desanya sering padam. Suatu malam ketika hujan deras disertai angin kencang, rumah Rani kemasukan air. Buku-bukunya banyak yang rusak. Ia duduk di pojok kamar menahan tangis. Rasa putus asa itu benar-benar menelannya. Tiba-tiba, pintu diketuk oleh beberapa anak kecil tetangganya masuk dengan basah kuyup sambil membawa buku tulis. Dan mereka bilang, "Kak Rani, besok ada ulangan. Boleh kita belajar sama kakak?" Rani menatap wajah-wajah polos itu. Di tengah gelapnya malam, mata mereka berbinar penuh harap. Seketika hatinya luluh, walau bukunya rusak, walau semangatnya hampir padam, ia sadar ada yang percaya padanya. Malam itu dengan cahaya redup lampu minyak, Rani mengajari anak-anak itu membaca dan berhitung. Dan dari situ, semangatnya hidup kembali. Tahun demi tahun Rani bertahan, ia akhirnya berhasil masuk perguruan tinggi lewat beasiswa. Kini, ia kembali ke desanya bukan sebagai Rani si anak nelayan biasa, tapi sebagai ibu guru Rani. Cahaya bagi banyak anak yang dulu hanya bisa bermimpi. Rekan Prima, kadang hidup memang gelap dan melelahkan ya. Kita bisa saja hampir menyerah. Tapi jangan lupa, selalu ada alasan kecil untuk bangkit. Bisa dari senyuman seseorang, atau dari tatapan penuh harap yang membuat kita sadar bahwa kita itu berarti. Seperti Rani, kita juga bisa jatuh. Tapi percayalah, setiap cahaya kecil yang kita jaga, suatu hari akan jadi pelita besar bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Jadi, jangan padamkan semangatmu ya, rekan Prima. Karena siapa tahu dari langkahmu hari ini, ada orang lain yang menemukan cahayanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya ya, rekan Prima.

0: Assalamualaikum,
1: Merdeka.
0: Selamat sore rekan Berima semuanya.
1: Sore.
0: Sore, selamat sore. Bahasa Indramayu apa ya? Sore.
1: Esor.
0: Itu mah dibalikan.
1: Oh ya, dibalikan.

0: sedang, bukan sedang, sudah melaksanakan acara satu surah
1: acara,
0: di Mahat al-Zaitun.
1: Betul, acara yang pasti terlaksana di Mahat al-Zaitun itu adalah acara satu Muharram. Dan
0: betul,
1: itu pasti
0: banget
1: selalu dirayakan di Mahat al-Zaitun.
0: Mm-mm.
1: Dari zaman bayi masih jadi pelajar di Mahat al-Zaitun, itu meriahnya bukan ampun ya. Kalau satu surah di Mahat al-Zaitun pasti nih, dari pintu tol Cikedung sampai masuk ke gate-nya Mahat al-Zaitun itu pasti rame banget
0: dari yang motor jalan, jangankan motor ya, motor, mobil, kendaraan pribadi sama bus, wah ngantri deh, macet.
1: Tapi jadinya kayak rame dan suasananya tuh kayak dapet banget loh. Dan juga banyak warga-warga, kadang tuh Baim suka lihat kayak jualan gitu. Kalau dulu tuh Baim sempat lihat ada yang jualan mangga, karena mungkin nggak tahu ya, ntar apakah udah masuk zaman mangga apa belum nih?
0: Nah nggak tahu tuh, kalau dulu pas zaman ayah kecil juga sering datang ke Mahat untuk apa, ikut satu Muharram, itu masih ada yang jual di depan gate gitu kan, dia punya, dia bikin stand sendiri loh Baim, effort mereka. Iya.
1: Sumpah aku kangen banget deh, kayak suasana-suasana kayak gitu. Karena kan kita kalau udah, kan sekarang kita kerja, jadi kita nggak bisa apa sih kayak pengen ngerasain suasana kayak gitu tuh, kayak kurang bebas aja gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi nggak apa-apa, kan semuanya bisa dikenang.
0: Betul. Asik banget, semua bisa dikenang. Tapi ini rekan Prima, gimana hari ini, hari Selasa ya, apakah dari kalian atau di tempat kerjaan kalian juga ada yang merayakan pergantian tahun baru Hijriah ini, 1448 ya Baim?
1: Iya, 1448 Hijriah.
0: Betul.
1: Alhamdulillah ya, kita sudah menyentuhnya. Dan buat rekan Prima semua, satu surah ini kalian kemana aja, apakah satu Muharram ini kalian kemana aja, apakah libur atau gimana, ceritain bareng kita di 0853 2189 9582, pokoknya sampai jam 9 malam.

0: Pasti nih ya, kalau I lagi di sini,
1: iya,
0: sedang ada di Indramayu, apalagi di Gantar, ketemu sama orang tuanya tuh, mereka yang datang ke sini di acara apa namanya, ya acara apapun itu yang di diselenggarakan oleh Mata Zaitun.
1: Gitu ya.
0: Iya.
1: Karena emang dulu emang pas masih pelajar pun Baim ngerasa seperti itu sih. Satu Muharram itu bukan hanya momen untuk merayakan tahun baru Islam, tapi momen untuk berkumpul bersama keluarga.
0: Bener.
1: Dulu waktu Baim masih jadi pelajar. Lalu itu ramenya minta ampun ya Mata Zaitun tuh kalau Satu Muharram itu yang membuat kita kayak merasa vibes berbeda banget lah.
0: Iya,
1: gitu.
0: Bener banget. Ibarat kayak gimana ya? Kita Lebaran tapi bukan Lebaran,
1: iya,
0: gitu
1: betul,
0: kan? Jadi semua keluarga ada tapi dengan apa namanya apa ya? Mungkin pembicaraan beda-beda, terus juga keluarga ini di sini.
1: Betul.
0: Cuma ramenya itu dapet banget deh. Juragan Prima, mungkin buat kalian yang penasaran gimana sih acara Satu Muharram di Mahat Al-Zaitun, wah kapan-kapan kali ya, bisa kali ya kalian main gitu kan ke Mahat Al-Zaitun.
1: Jadi buat kalian, tapi tenang aja, karena di Mahat Al-Zaitun itu kan pasti ada apa, rekaman ulang. Jadi kalau buat kalian yang pengen nonton rekaman ulang kemeriahan Muharram, bisa nanti kalian dibuka di YouTube Lock News TV ya.
0: Betul banget, bisa di YouTube atau di sosial media Lock News TV aja guys. Di situ kalian bisa melihat tuh, oh ternyata suasana Satu Muharram di Mahat Al-Zaitun tuh seperti ini ya. Gitu, seru-seru banget, serius-seru banget. Tapi nih ya, kalau di luaran sana tuh mungkin orang-orang atau juga mungkin ada rekan Prima juga yang merayakan Satu Muharram itu dengan pengajian biasanya dari malam biasanya tuh. Dari malam. Nah, kalau di Pacitan tahu enggak siapa?
1: Siapa?
0: Di Pacitan itu selalu ada wayangan.
1: Wayangan.
0: Iya.
1: Kalau di Al-Zaitun juga kadang ada wayangan sih.
0: Oh gitu.
1: Kayaknya enggak tahu ya, aku belum semalam kayak enggak ikut. Tapi kayaknya tadi malam tuh ada wayangan, dan itu tuh emang satu hal yang pasti dilakukan di Mata Zaitun setiap malam satu suro.
0: Nah, berarti nggak di Pacitan aja ya, di sini juga ya.
1: Karena kan katanya malam satu suro itu kan identik dengan hal-hal yang mistis gitu ya.
0: Wah iya lagi, terus juga pasti buat kalian-kalian yang wetonnya apa ya, lupa lagi
1: tulang pokoknya. Wangi.
0: Iya benar, tulang wangi itu dilarang banget buat keluar katanya ya.
1: Kalau yang tulangnya dakian gimana?
0: Yang dakian itu mohon maaf, kulit ya, bukan tulang ya. Itu di mana bisa lihat kalau tulang itu dagian?
1: Kali digaruk keluar.
0: Waduh. Tapi nih rekan Prima, apa tuh?
1: Tapi buat rekan Prima semua, yuk silakan pengen request lah buat Wong Reang semua yang pengen request lagu di 0853 2189 9582 bareng Bayum dan juga Disti sampai jam 9 malam.

0: jangan tinggalin aku.
1: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Halo, halo. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
1: Aku Sabrina Tifah, aku dari Lampung. Aku mau request lagu Semenjak Ada Dirimu dari Hi-Fi. Aku request lagu ini karena lagunya ngingetin kita kalau setiap orang yang hadir dalam hidup kita itu penting banget, karena waktu gak bisa diulang dan setiap momen berharga untuk disyukuri. Terima kasih ya Prima, jangan lupa dengerin Prima FM di streaming.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189.

0: sekali kau hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Adisti, jangan tinggalin aku.
1: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: Radio 95,8 FM.
1: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: masih ada Disti dan juga Baim.
1: Betul.
0: Dan Petri ya.
1: Di mana-mana kita ya hari Selasa ini.
0: Betul banget. Nih ya, kalau ngomongin satu surat tuh pasti kalau orang Jawa, orang Sunda juga mempercayakan kalau satu suro kebanyakan mistis gak sih?
1: Kalau Sunda enggak, aku kurang paham ya kalau budaya Sunda tuh gimana. Enggak tahu sih. Aku lebih tahu mungkin budayanya orang Jawa ya.
0: Iya, budayanya orang Jawa kan pasti dia nyangkut pautinnya ke yang hal-hal yang mistis gitu kan.
1: Betul.
0: Terus juga banyak tradisi-tradisi yang di yang mereka jalani gitu kan.
1: Tapi fun fact, sebenarnya aku tuh kemarin mau ke Gunung Sumbing itu setelah tanggal 16 atau sebelum tanggal 16.
0: Iya.
1: Tapi kenapa aku enggak jadi? Karena setelah aku lihat tanggal, aku baru tahu kata itu satu suro. Dan biasanya satu suro itu kalau di gunung itu ada beberapa gunung yang enggak boleh naik dan sakral.
0: Emang iya?
1: Iya, karena biasanya satu suro itu ya kan kepercayaannya hantu-hantu pada keluar apa
0: iya,
1: segala macem lah, pokoknya nggak tahu ada yang nyuci pusaka apa segala macem kan. Dan yang ya bukan takut tapi mungkin gitu kan, ada beberapa orang yang punya budaya seperti itu.
0: Iya.
1: Ketika kita aku datang malah mengganggu, jadi
0: mengganggu.
1: Ya atau nggak jalur ditutup kan, jadi adalah nggak usah, mendingan awal Juni aja gitu.
0: Iya, sebelum Muharraman lah, maksudnya sebelum pergantian tahun Hijriah ini.
1: Betul. Tapi ada satu gunung yang kalau satu suro dia tuh penuh banget sama orang-orang yang ziarah, sama orang-orang yang ritual-ritual kayak gitu. Itu Gunung Lawu.
0: Gunung Lawu itu udah pasti sih.
1: Itu Gunung Lawu udah pasti.
0: Itu udah pasti Gunung Lawu. Gunung Lawu tuh yang di Jawa Tengah kan?
1: Iya, perbatasan Magetan.
0: Perbatasan. Iya benar.
1: Magetan sama Solo.
0: Magetan Solo iya tuh di antara dua itu.
1: Kalau dia tuh udah pasti. Kalau satu suro dia pasti rame tuh.
0: Udah pasti. Jangankan satu suro ya, kayaknya udah 2 hari atau 3 hari sebelumnya itu mereka nih ya, penduduk sekitar udah mempersiapkan apa kayak bahan-bahannya atau apa yang perlu dibutuhkan nanti pas acara satu Muharram itu, malam satu suro juga.
1: Betul
0: gitu.
1: Ya. Tapi buat rekan berima semua, kalian nih ketika lagi satu suroan, kalian kemana nih?
0: Nah.
1: Apakah kalian katanya ada yang tulang wangi katanya keluar, atau kalian tetap di rumah aja ya?
0: Nah, tapi sebelum itu nih, ternyata ada fun fact juga guys. Di dalam kalender Jawa ya kan, bulan Suro, selain bulan Suro, kalender Hijriah juga kan Muharram pergantian tahun. Nah, kalau di kalender Jawa ini, bulan Suro itu merupakan bulan pertama dalam penanggalan Jawa, yang mana di situ diperkenalkan sama Sultan Agung namanya, Baim.
1: Oh gitu.
0: Iya, Sultan Agung abad ke-17. Nah, terus jadi itulah, dari situlah jadi awal tahun banyak masyarakat Jawa yang memaknai sebuah waktu itu untuk refleksi dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Makanya kenapa banyak orang-orang atau masyarakat yang mempunyai kepercayaan itulah ya, di malam satu suro selalu tuh mereka melakukan ritual-ritual gunanya untuk mendekatin diri ke Tuhannya.
1: Oke deh, ya rekan prima semua, kita bakal ngobrolin lagi tentang seputar satu suro di hari ini. Jadi buat rekan prima semua silakan, buat Wong Reang semua silakan ya, yang pengen request lagu dan juga cerita-cerita pengalaman apa di satu suronya, boleh nanti Wong Reang WA di 085321899582.

0: masih di apa ya?
1: Masih baru.
0: Satu Suro, satu Muharram ini ya.
1: Ya, karena ini baru Islam. Hari pertama kan.
0: Hari pertama ini.
1: Betul
0: di tahun
1: banget.
0: Baru Islam. Apa goals kalian di tahun 1448? Emang ada yang hitung dari Hijriah? Ada gak
1: ada,
0: kalian hitung dari Hijriah?
1: Ada dong pasti. Karena mereka kan kayak, apalagi adat Jawa. Karena adat Jawa juga kan pakai kalender Jawa. Sedangkan kalender Jawa sama kalender Hijriah itu hampir sama. Kayak satu Suro aja kan, satu Suro itu Jawa, satu Muharram versi Arabnya.
0: Oh, berarti nah, kalau made in China berarti tanggalan Cina dong.
1: Eh, ada tahu tanggalan Cina? Tahu enggak sih tanggalan Cina tuh kayak gini aja, tahun naga, tahun ular, tahun kelinci kayak gitu-gitu. 2026 ini kan masuk tahun apa ya kemarin ya? Tahun kelinci apa tahun babi ya?
0: Tahun ini.
1: Apa?
0: Tahun joget.
1: Ih, okay, kenapa
0: gas,
1: tuh?
0: Oke, okay, guys.
1: Oke, okay, guys, oke, okay, guys. Beda lagi ya.
0: Enggak, tapi gitu, kalian guys, punya enggak sih apa sih namanya kalau awal tahun itu apa namanya? Kayak punya rencana tahun depan gue harus gini.
1: Apa nanya reformasi?
0: Bukan reformasi, bahasa reformasi terlalu di mahasiswa mahasiswa.
1: Iya juga ya.
0: Terlalu di mahasiswa mahasiswakan.
1: Apa dong?
0: Apa ya kayak goals gitu? Apa sih namanya? Aku lupa. Oh ya, kalian punya goals nggak nih ya di tahun baru Islam yang di 1448 ini? Mm-hmm. Apa goals kalian di tahun baru Islam ini ya?
1: Nah, apakah mungkin ada yang punya nazar? Nah, punya nazar di
0: nazar yang penyanyi?
1: Bukan dong, itu nasar.
0: Oh, nasar.
1: Punya nazar di Muharram 14
0: yang isinya nanas?
1: Apaan?
0: Nastar.
1: Nazar ya, mungkin buat rekan Prima yang punya nazar di Hijriah ke 1448 ini, entah kalian pengen cepet-cepet nikah atau kalian pengen buru-buru hatamin Al-Quran 30 juz hafalannya tuh. Nah, boleh banget nih kalian mau cerita apa sih nazar kalian atau goals kalian di tahun baru Hijriah di 1448 kali ini. Boleh banget ya, Baim, cerita.
0: Boleh banget, ceritain bareng kita berdua. Silakan aja, sokin aja uang reang semua di 0853 2189 9582 bareng kita berdua pastinya di MP3 sampai jam 9 malam.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahel dan Disney.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Aku James dari Situranya. Aku pengen deh request lagu Komang. Nah, aku pengen request lagu ini karena itu lagu favorit aku. Jadi pengen didengerin lagi. Oh ya, aku nitip salam buat Bang Sahil ya. Jangan lupa di hidup puter ya, btw aku dengerin di Prima FM di program MP3 lewat streaming. Terima kasih Prima FM.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: jangan tinggalin aku.
1: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

Online, ini ya salah satu lagu legendaris nih rekan Prima, Wong Reang. Pasti kalian yang kelahiran tahun 2000-an bahkan 90-an juga pasti tahu sama lagu Seikoji yang tadi kita udah puterin. Dan emang kalau ngomongin istilah Gen Z ya, yang sekarang tuh banyak banget, ada yang denial lah, terus juga main karakter energy, mungkin brand rules sekarang nih hari Senin ya, hari Selasa maksudnya. Tapi emang generasi sebelumnya nih juga kayak generasi Seikoji, mereka punya cerita yang hampir sedikit mirip. Nah bedanya nih, mereka dulu belum ada istilah-istilah yang keren gitu buat nyebutnya. Ya mungkin kalau anak 90-an lah, adalah ya anak 90-an atau 2000-an awal tuh punya bahasa keren, terus juga disingkat-singkat pada zamannya gitu kan. Tapi kalau ngomongin lagu Seikoji yang judulnya Online ini ya, ini ternyata dirilis di tahun 2009. Berarti dulu Disti 2009 itu masih SD. Iya benar, masih SD, kelas, sepertinya kelas antara kelas 5 atau kelas 4 udah dengerin lagu Seikoji yang Online ini. Dengerinnya di mana? Pasti di warnet. Kalau enggak di warnet itu di HP, dan itu lagunya, lagu MP3-nya itu dapat dari temen, terus kita bluetoothan, mau dong lagu ini, kayaknya nih enak deh dengerinnya, terus kita kirim-kirim lagu lewat bluetooth. Nah, terus lagu ini juga, tau gak sih ceritanya tentang kayak apa namanya, lifestyle-nya orang gitu ya, yang hampir setiap hari dia kerja, terus juga mantengin layar laptop atau komputer, pokoknya sibuk banget deh. Karena emang di tahun 2009, terus juga itu 2010-an lah ya, 2000-an lah, intinya 2000-an juga udah zamannya internet, mana banyak media sosial ya kan. Nah kalau di zamannya Seikoji ini, di lirik lagunya itu dia mainnya aplikasi Friendster, Twitter, kayak gitu-gitu. Nah kalau zaman Disti, kayaknya Disti dulu belum pernah main Friendster, dan kayaknya udah gak ada juga tuh Friendster pas zaman Disti SD ya. Disti dulu pernah mainnya Facebook, Twitter, terus juga BlackBerry Messenger ya kan, kayak gitu-gitu. Nah terus juga apa namanya, kayak lagu ini nih ya, ternyata terinspirasi dari kebiasaan orang-orang yang akrab sama dunia online. Kayak liriknya aja nih yang siang malamku selalu menatap layar terpaku untuk online, ya gitu. Kita jadi throwback ya ke era 2000-an awal, terus juga zaman-zaman apa ya? Bukan Android, belum ada tuh yang namanya Android. Kita kalau internetan tuh pakai Opera Mini, Mozilla Firefox. Waduh. Jadi inget zaman-zaman dulu ngewarnet nih sama teman-teman. Suara kan Prima masih bareng Disti dan juga Baim di hari Selasa ini. Buat kalian yang mau request lagu 2000-an juga masih boleh banget ya, bisa chat aja di WhatsApp Prima di 0853-2189-9582, karena MP3 masih sampai jam 9 malam nanti.

0: Nah, itu dia rekan Prima, lagu yang barusan kalian dengerin pastinya enak banget kan di hari Selasa ini.
1: Enak
0: betul
1: banget
0: kan,
1: dong, orang makan dengerin lagu sambil makan batagor. Oh my god.
0: Emang malam-malam kayak gini tuh emang the bestnya makan batagor ya. Tapi selain itu malam-malam juga enaknya makan bakso tau kalau gor.
1: Makannya di gor.
0: Bata makannya di gor.
1: Jadi batagor.
0: Jadi batagor,
1: atau,
0: iya deh.
1: Tahu nggak?
0: Apa?
1: Orang Batak, kalau ketemu orang Bogor, nikah punya anak jadi apa?
0: Batagor.
1: Betul kali lah, jadi Batagor dia.
0: Eh, namanya yang pemain film itu, yang pemain sketsa, pokoknya di Trans TV ada ininya, ada gor-gornya. Aduh, lupa lagi siapa namanya. Iya, pokoknya itulah, asal kesekelebatan aja ya diingetannya Disti, karena okay, sama okay, sama Baim nggak inget. So, rekan Prima, kita masih ngomongin malam satu suro atau di satu suronya ya.
1: Betul.
0: Dan kalo ternyata
1: malam satu suro tuh udah kemarin sih kan.
0: Iya, malam satu suro udah kemarin malam ya, dan sekarang udah satu suronya kan, satu Muharramnya. Dan emang kalau di Indonesia sendiri tuh punya banyak budaya. Yang tadi Disti omongin kalau apa namanya, orang Jawa itu pakai kalender Jawa. Nah, kalender Jawa ini kan kayak masih ada sangkut pautnya dengan kalender Hijriah.
1: Iya, oke. Okay. Gitu. Emang agak sama sih. Karena kayak perhitungannya pakai bulan ya. Kalau Hijrah itu kan dihitungnya pakai bulan. Kalau Masehi itu kan dihitungnya pakai matahari.
0: Oke.
1: Ya, iya itu.
0: Oh,
1: iya.
0: Gitu, iya. Tapi iya, okay, hampir okay, sama kan?
1: Sama.
0: Meskipun dihitungnya pakai matahari. Oh iya, makan Masehi ya, bukan kalender Jawa ya, kan beda lagi ya.
1: Beda lagi. Kalau kalender Jawa itu dihitung saat Jokowi menjadi presiden.
0: Oke. Udahlah, enggak. Mentang-mentang Jokowi orang Jawa, kan SBY juga orang Jawa. Oh, iya. Bu Megawati juga orang, Bapak Soekarno orang mana coba?
1: Blitar.
0: Oh iya. Oh, Bapak Soekarno orang Blitar.
1: Mm-mm.
0: Oh.
1: Lah, pur tahu Disti. Wah, berapa
0: akira,
1: nih sejarahnya
0: enggak,
1: nih?
0: Enggak, akhirnya tuh orang mana gitu kan? Ternyata orang Blitar, Jawa Timur, guys. Nah, ngomongin satu suro nih, pasti kan di Indonesia punya banyak budaya ya kan, Baim. Nah, kita ngomongin budaya yang ada di Indonesia aja nih.
1: Tapi di Inggris apa juga sih? Ada loh budaya satu suro.
0: Ngapain? pasti itu kan WNI aja kan?
1: Oh, enggak. Warga negara Inggrisnya. Enggak lah, enggak ada. Cuma orang Indonesia doang yang percaya satu suro.
0: Iya, karena emang sekental itu ya budayanya. Ada salah satu daerah nih, yaitu di Surakarta atau di Solo.
1: Solo.
0: Dan di sana tuh
1: pasti
0: emang
1: main ke Jalan Kutai Negara.
0: Emang iya. Di Solo emang Kutai Negara?
1: Kutai Raya apa Kutai Raya sih kayaknya. Coba cari aja Jalan Kutai Raya Solo, itu rumah siapa?
0: Oh, nggak tahu lagi rumahnya itu, Kak. Tapi kalau di Solo emang identiknya kirab pusaka Keraton Kasunan Surakarta namanya. Jadi, you tahu kan, mungkin pernah lewat di FYP rekan Prima Wong Reang semua. Oh iya bener, Karta apa?
1: Kutai Utara.
0: Kutai Utara.
1: Omahe Pria Solo. The Gang.
0: Omahe Pria Solo. Dan mungkin pernah lewat di FYP you, Kebo Bule itu pasti diarak-arak.
1: Kebo Bule.
0: Kebo Bule tuh kebo, tapi
1: Londo.
0: Ya, Kebo Londo juga. Dia tuh punya kulit tuh kayak pink keputihan. Ya pokoknya gitulah. Ya gitulah Kebo Bule.
1: Ada blacknya nggak?
0: Nggak ada blacknya. Kayak pink putih gitu.
1: Oh, gitu.
0: Terus tanduknya warna coklat. Ya bule gimana sih?
1: Kan ada blacknya jadi Blackpink.
0: Blackpink. Nah kalau apa namanya, dari kirab pusaka Keraton Kasunanan Surakarta ini, daya tariknya emang dari kirab Kebo Bule itu, yang mana kebo itu keturunan, katanya ya, keturunan pusaka Kiai Slamet yang diarak buat ngelilingin kota Surakarta dan jadi rebutan warga yang percaya bahwa si kebo itu membawa berkah.
1: Oh, ya budaya kita hargai aja gitu ya.
0: Iya.
1: Tradisi namanya juga, kita hargai aja ya.
0: Betul.
1: Soalnya kalau ngomongin satu suro tuh, Baim juga pernah dulu diceritain sama Ibu Baim. Kalau satu suro pasti orang-orang yang punya pusaka, mereka tuh pasti mandiin pusakanya.
0: Betul. karena di Pacitan di sekitar rumah A itu juga ada, dia bukan makam, dia itu kayak apa namanya tempat persinggahan pahlawan gitu loh. Nah, di situ ada sumur, itu jadi tempat pemandian pusaka-pusaka kerajaan yang ada di Pacitan dulunya.
1: Oh gitu. Gitu. Kerajaan apa namanya?
0: Enggak tahu di sih.
1: Kan kerajaan Disti and the Gang.
0: Lah, ada Disti kan di situ singgah. Bukan asli orang situ.
1: Tapi ya, biasanya kalau di Jawa itu orang kalau malam satu suro mereka pasti nyuci benda-benda keramat.
0: Betul banget.
1: Keris, tombak, apapun lah pokoknya yang dikeramatin, dicuci.
0: Iya, iya lagi. Nah, di sini nanti kita bakalan bahas lagi budaya Indonesia yang mana peringatan satu suro atau satu Muharram ini ya. Jadi buat kalian yang penasaran, stay tune terus aja bareng Disti dan juga Baim. Yes, Baim.
1: Iya, betul banget. Pokoknya buat kalian juga yang pengen request lagu, silakan di 085321899.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Indonesia di peringatan Satu Suro ini di versi di daerah Solo yaitu Jawa Tengah.
1: Iya.
0: Kita pindah ke daerah Jawa Barat. Tebak Baim, bakalan budaya mana yang bakalan kita bahas?
1: Subang.
0: Di daerah Jawa Barat.
1: Subang.
0: Salah. Subang emang agak kental budayanya.
1: Lah itu kan KDM dari Subang.
0: Tapi kayaknya kalau Subang tuh agak di budaya Bekasi. Kerajaannya atau kejawennya gitu, kasundanannya kayaknya agak kurang.
1: Kalau di Sunda itu bukan kejawen namanya.
0: Kasundan kan?
1: Sunda Wiwitan.
0: Sunda Wiwitan.
1: Sunda Wiwitan kalau di Sunda ya namanya. Sunda Wiwitan nama ajaran tradisionalnya orang Sunda lah. Kalau di Jawa namanya kejawen ya.
0: Iya.
1: Kalau di Sunda namanya Sunda Wiwitan.
0: Oh, nah kalau ini kita bukan bahas soal Subang tapi Cirebon, tetangga kita sendiri.
1: Oh, Cirebon.
0: Iya, karena Cirebon kan tahulah banyak keraton-keraton, terus juga sejarah kerajaannya hampir 11-12 sama Indramayu kan. Kalau iya enggak sih?
1: Kerajaan apaan?
0: Bukannya ada Wiralodra?
1: Iya, Wiralodra
0: itu apa?
1: Maksudnya ada, enggak ada. Cuman kan Indramayu kan bagian dari Kasunanan Cirebon gitu.
0: Oh, gitu.
1: Nah, karena waktu itu aku waktu ngawal para pelajar MI waktu mereka rela ilmiah ke Kasunanan Cirebon,
0: okay.
1: Aku kan sempat belajar. Ya ngobrol sih, lebih tepatnya menggali sejarah yang ada di Cirebon gitu kan. Dan aku tanya, apakah masih satu, kalau bahasa zaman itu sih keresidenan ya, kabupaten gitu. Iya, dan itu tuh masih satu. Dan Wiralodra itu ya salah satu bagian dari Kasunanan Cirebon.
0: Oh alah, iya.
1: Cuman
0: ya,
1: karena
0: paham.
1: Dia yang ada, pokoknya panjang sejarahnya, jadi kalau ceritain, dan intinya kalau Baim kemarin nangkep, ini nangkep Baim gitu ya, ini menurut yang Baim tangkep gitu. Ya kalau misalkan dikoreksi gak apa-apa, makasih banget. Jadi Wiralodra itu kenapa dihormati di Indramayu? Karena dia yang membebaskan tanah Indramayu dari Raja Sumedang.

0: Ini Indramayu.
1: Oh, jadi gitu guys. Nah, kalau dari Cirebon sendiri ya kan, yang mana keraton-keraton di Cirebon tuh ada Kasepuhan, Kanoman.
0: Oh iya, Kasepuhan ya, bukan Kasunanan, maaf ya, Kasepuhan bukan.
1: Kasepuhan, Kanoman sama Kacirebonan. Nah, di Cirebon ini mereka itu menggelar tradisi namanya Babat Cirebon dan pencucian benda pusaka yang tadi Baim bahas tuh, kayak peninggalan Sunan Gunung Jati. Nah, itu dibersihin tuh, dan itu bersihinnya enggak cuma dibilas gitu, ternyata secara spiritual mungkin ada doa-doanya.
0: Pakai rinso.
1: Kan pakai rinso, pakai tujuh kembang tujuh rupa. Kayaknya ya, tapi enggak tahu juga sih. Maybe. Nah, ada satu lagi nih. Kalau tadi kan kita udah bahas Jawa Timur, terus
0: Jawa Tengah,
1: terus Jawa Barat. Ada satu lagi, yaitu di Jawa Timur.
0: Jawa Timur. Oke. Aku selalu penasaran sama Jawa Timur ya. Karena setelah aku, Jawa Timur tuh Islamnya bukannya kuat ya. Kan karena ada beberapa wilayah kayak Jombang, Lamongan, terus posisi pesisir Jawa Timur lah ya.
1: Iya.
0: Islamnya kuat banget ya.
1: Apalagi Jombang kota santri.
0: Iya, Jombang kota santri.
1: Iya.
0: Apa emang mereka masih ada yang kayak gitu? Tapi nggak apa-apa, sekali lagi ini adalah budaya, dan menurut aku budaya itu harus dilestarikan.
1: Betul banget, tradisi
0: ya?
1: Gitu
0: Jawa
1: ya.
0: Jawa Timur apa tuh?
1: Kalau di Jawa Timur ada di daerah Ponorogo ternyata.
0: Ponorogo, oh, Reok.
1: Nah, perayaan Suro di Ponorogo ini ada nama festivalnya, yaitu Festival Nasional Reok Ponorogo.
0: Oke.
1: Nah, di situ mereka ini kayak nampilin tari-tarian, yaitu tari kolosal reok, kayak kirap pusaka, sama ziarah ke makam leluhur-leluhur pendiri Kabupaten Ponorogo sendiri gitu.
0: Oke. Jadi kalau di Ponorogo itu ada reok lah ya.
1: Iya, betul banget.
0: Dan reok itu emang ya salah satu kebudayaan yang kayaknya udah masuk UNESCO deh.
1: Nah, betul. Bahkan dulu juga hampir pernah diakuisisi sama negara tetangga ya, reok ya. Itu sedih banget sih.
0: Tuh kan, reok Ponorogo resmi diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Seni pertunjukan tradisional asal Jawa Timur ini dibukukan dalam kategori in need of urgent safeguarding, karena merupakan upaya pelestarian yang mendesak akibat perkembangan zaman.
1: Nah, karena
0: perkembangan zaman tuh sangat cepat gitu ya. Sampai-sampai reok Ponorogo ini mungkin hampir hilang. Jadinya UNESCO tuh menyatakan kalau reok Ponorogo itu adalah kebudayaan yang hampir dan harus dijaga.
1: Setuju banget. Nah, kalau versi rekan Prima, apalagi Wong Reang nih, kalian setiap peringatan satu Suro atau satu Muharram, apakah kalian ada yang mengikuti atau memeriahkan satu Suro ini? Boleh dong ceritanya di WhatsApp Prima.

0: Adisti, jangan tinggalin aku.
1: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

Gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

Buat orang semua jangan lupa, intinya buat kalian yang pengen dapetin info-info terbaru soal Prima FM Indramayu dan sekitarnya, kalian harus follow media sosial Prima FM, ada di primafmindramayu.com. .com mah streaming ya, tapi gak apa-apa, sama aja kok namanya Prima FM Indramayu. Ada di Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, semuanya lah ya pokoknya. Jadi dan buat kalian semua, jangan lupa juga dengerin Prima FM lewat streaming, karena dengerin Prima FM sekarang lebih gampang lewat streaming, bisa dimanapun dan kapanpun. Jadi gak ada alasan buat kalian gak dengerin Prima FM dari manapun dan kapanpun.

0: Apa sih Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
0: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: Kalau tadi kita udah ngomongin soal Jawa Timur, Jawa Tengah,
1: Jawa Barat di bagian Cirebon.
0: Kita bakal ngomongin soal Indramayu. Ada budaya apa aja sih di Indramayu?
1: Nah, itu tuh ada budaya apa sih di Indramayu?
0: Sebenarnya kalau kita kayak arak-arakan obor gitu kan, itu kan udah hampir semua wilayah kayaknya pasti ya.
1: Hampir semua, karena di Jakarta juga mungkin emang murid-murid, santri-santri TPA ya, itu juga merayakan dengan mereka tuh bawa obor-obor gitu ngelilingin desa.
0: Tapi kalau di Jakarta bukan bawa obor.
1: Apa?
0: Bawa strik TikTok.
1: Iya lagi. Itu bocil-bocil Gen Alpha ya. Semoga sih sekarang enggak ada. Semoga sih nanti enggak ada ya. Semoga nanti enggak ada. Tapi kalau di Indramayu ada.
0: Kalau di Indramayu ini ada tradisi namanya baritan.
1: Baritan.
0: Baritan itu adalah tradisi yang rutin digelar pada malam satu suro. Warga berkumpul di perempatan jalan atau tempat terbuka untuk berdoa bersama demi keselamatan dan menyelamatkan desa dari wabah atau kesialan. Acara ini diakhiri dengan makan bersama. Wow.
1: Tunggu, maksudnya di perempatan berarti acaranya di perempatan itu juga dan
0: maksudnya apa? Tempat yang intinya tempat yang lapang sih kalau di sini.
1: Oke.
0: Okay. Biasanya tempat yang lapang ya, jangan perempatan. Perempatan tuh buat jalan dong.
1: Nah iya itu.
0: Kalau di lapangan gitu kan, kayak ini Prima FM kan luas banget nih.
1: Iya.
0: Kan bisa dilakuin di sini. Terus di alun-alun, Haur Gelis gitu ya.
1: Oke.
0: Itu tempat yang luas lah, pokoknya jangan di tengah jalan, jangan ya, itu menghalau lalu lalang.
1: Iya tuh, biasanya kalau di alun-alun Haur Gelis atau alun-alun Indramayu biasanya ada apa ya di malam satu Muharram kemarin?
0: Tuh, biasanya ada rumput.
1: Iya. Ada maksudnya kayak gawang. Acaranya gitu, wayangan kah? Kalau di Pacitan kan malam satu Muharram, malam satu Suro itu biasanya wayangan, semalaman, terus semalaman suntuk. Serius, semalaman suntuk. Bapak-bapak yang suka sama wayang tuh, wah, dari gunung nih ya. Dari gunung, kan alun-alun ada di tengah kota. Pada kumpul semua ke tengah kota. Nah, kalau di Indramayu ada acara apa tuh?
0: Wah, selain itu mungkin di alun-alun itu tadi ya, tradisi
1: doa bersama
0: itu,
1: gitu
0: doa
1: ya.
0: Doa bersama gitu di malam satu suro. Terus juga ada namanya membuat makanan yang khas banget nih. Jadi namanya buburnya bubur syura.
1: Bubur
0: Asyura.
1: Asyura. Oh, dari
0: komunitas tempat.
1: Ayat, ya?
0: Ini
1: dari
0: biasanya ada di Balongan nih. Ada di Balongan dan sekitarnya secara turun-temurun dan membagikan bubur syura sebagai simbol rasa syukur, tolak bala dan refleksi keimanan.
1: Terus itu dimakan sendiri atau dilarungkan ke laut?
0: Dimakan dong.
1: Oh, kalau di Pacitan ada kayak gitu. Jadi emang udah dipersiapkan makanan-makanannya, terus juga ada kepala kebo. Itulah ya, entah itu kepala kerbau atau kepala sapi. Terus ada buah-buahan, makan-makanan. Itu nanti dilarungkan ke laut. Nah kadang itu acara itu biasanya kalau enggak malam satu suro atau enggak pas biasanya apa sih yang hasil tani kayak gitu pas
0: kalau
1: habis
0: kalau di Indramayu itu biasanya ngelarung-larung kayak gitu tuh ada namanya budaya nadran. Kalau nadran itu pasti kalau udah masuk musim-musim ini nih, nelayan pada mau jalan ke tengah laut gitu ya. Nah, biasanya tuh mereka bakal kayak gitu, melarung apalah segala macam.
1: Iya,
0: gitu.
1: Kayak mereka tuh bersyukur hasil buminya. Nah, kalau di versi Jawa, di versi Pacitan itu ada yang bilang sih kayak ini loh sesembahan untuk Ratu Kidul gitu kan, Nyi Roro Kidul. Katanya sih gitu ya, katanya.
0: Tapi kalau menurut Wong Reang, kalian udah lama tinggal di Indramayu, Indramayu itu ada budaya apa aja nih? Selain tadi ada yang baritan, ada juga bikin bubur syura ya. Terus juga mungkin pasti ngobor gitu kan, keliling-keliling. Ada budaya apa lagi nih? Kalau Baim tahu sih di Anjatan biasanya suka ada arak-arakan.
1: Nah, lucu tuh.

0: Adisti, jangan tinggalin aku.
1: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

juga kayak ngegambarin hubungan pasangan gitu ya, yang ya kalau bisa dibilang nggak terlalu sempurna, tapi nggak tuh, tapi tetap diperjuangkan. Tapi kalau lagu Hindia Cincin ini, kalau ditanya rilis kapan sih Disti, ternyata dia rilis di tahun 2023 ya, zaman-zaman COVID tuh. Nah, di lagu ini juga jadi salah satu lagu yang paling populer pada waktu itu ya, di album Lagi Pula Hidup Akan Berakhir. Terus juga cerita dari lagu ini tuh ya, di antara dua orang yang mana mereka itu ternyata punya sama-sama punya luka gitu ya, terus juga punya kekurangan, masalahnya masing-masing. Tapi kerennya mereka berdua itu tetap milih untuk stay dan bertahan, dan ya untuk berjalan bersama demi hubungan itu. Dan selain itu juga bukan soal kisah cinta yang manis, sempurna kayak ala-ala menye-menye gitu ya. Justru malah ini lebih deket sama realita hubungan anak muda sekarang nih, apalagi Gen Z ya kan, kita semua yang mana kita tahu lah ya, hubungan percintaan anak muda kayak gini tuh pasti ada aja komprominya. Terus juga ya intinya ada penerimaan. Terus juga kalau bisa dibahasakan dengan bahasa Gen Z ya, dari lagu Hindia yang Cincin ini, ibarat kata it's complicated but I choose you. Oh my god, cowok mana tuh yang bilang kayak begitu ke ceweknya, kayaknya so sweet banget gitu ya. Ini complicated banget gitu permasalahan hubungan, tapi intinya aku tetap milih kamu. Gemasnya. Tapi nih rekan Prima, kalau ngomongin Hindia, kemarin ya hari apa gitu Disti lupa, ada kabar yang wah pasti buat kalian fans Hindia nih bangga banget dengan si Hindia, apalagi Baskara ya. Karena Hindia itu berhasil meraih special award nih di Indonesian Popular Music, yang mana itu di ajang Music Award Japan 2026. Tahu gak berkat lagu yang mana? Gak usah ditanya lagi, lagunya itu yang judulnya Everything You Are. Nah, ternyata si Hindia atau yang mewakili ini Baskara, dia gak cuma bawa pulang piala, tetapi Hindia juga tampil langsung bawain lagu tersebut di panggung internasional, dan jadi salah satu musisi Indonesia yang dapat sorotan di ajang, wah bergengsi itu guys. Tapi prestasi itu juga kayak membuktikan nih ya, kalau karya musisi Indonesia itu ya semakin didengar sampai ke panggung dunia, keren banget ya. So buat kalian nih tentunya di Prima FM Indramayu, apalagi di program MP3, lagu-lagunya seasik itu, seterkini itu. Jadi buat kalian yang mau request lagu Gen Z, lagu terbaru, boleh aja kalian bisa chat WhatsApp Prima, atau kalian mau telpon, kalau telpon kalian bisa telpon di MP3 Senggol-Senggol nanti ya kan, di jam 7.50 atau sampai jam 20.30.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K. Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: 95,8 Prima FM.

0: Adisti, jangan tinggalin aku.
1: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya, rugi.

0: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Kalian masih dengerin kan MP3 bareng Disti dan juga Baim, karena ini udah masuk jam 8 ya.
1: Jam 8.
0: Jam 8 wow. Akhir banget.
1: Tapi kalau malam suruh tuh hitungannya 1 malam atau 2 malam ya?
0: Maksudnya 1 malam 2 malam tuh kayak gimana?
1: Kan kayak kemarin malam. Kan itu kan malam satu suro.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, hari itu dihitung juga enggak malam satu suro?
0: Enggak, malam dua suro. Karena kan besok udah dua Muharram.
1: Tiga suro.
0: Tiga suro.
1: Suro, lima suro. Jalan-jalan.
0: Enggak boleh loh buat tulang wangi jalan-jalan di malam satu suro.
1: Tulang wangi. Yeah. Kalau orangnya yang tulangnya udah bau. Kalau emang udah dari badan yang bau masih wangi itu.
0: Kan itu kan weton ya. Tapi tadi kan Baim sempat nanya nih ke Wong Reang, ternyata udah ada WhatsApp yang masuk nih.
1: Ada siapa tuh?
0: Kita tanyain.
1: Kita bacain
0: ya. Nih ada WhatsApp yang masuk, dia enggak ngasih nama, kita baca nomor belakangnya aja ya.
1: Uh-oh.
0: Ada di 6421 nih.
1: 6421.
0: Betul banget katanya. Assalamualaikum Kak Disti, Kak Baim.
1: Waalaikumsalam.
0: Katanya kalau ngomongin satu Muharram atau satu suro, di keluarga saya masih ada tradisi kumpul bareng setelah maghrib. Mm-hmm. Nah, biasanya itu baca doa bersama, tahlilan sederhana, okay. Terus makan bareng sama keluarga.
1: Okay.
0: Dan emang dari kecil saya itu diajarin kalau malam satu suro
1: pasti jangan keluar rumah.
0: Bukan buat takut-takutan,
1: tapi
0: lebih ke momen introspeksi diri sama bersyukur.
1: Oh, okay. Ini jadi, lebih masuk akal ya daripada orang yang ngomong kalau malam suruh jangan keluar.
0: Nah.
1: Apa segala macam. Bohong, bukan bohong maksudnya. Apa namanya
0: ya, tergantung kepercayaannya.
1: Tergantung kepercayaan kalian aja lah gimana kan.
0: Iya, terakhir kalian nih kata siapa tadi? Katanya salam buat rekan Prima semuanya sama kru Prima FM di Haurgeli.
1: Merdeka.
0: Tapi emang iya, kalau ngomongin kayak gitu tuh tergantung kepercayaan, Mbak Im. Orang mah enggak bisa dipaksa gitu ya.
1: Percaya atau enggak kan?
0: Percaya atau enggak? Coba percaya atau enggak kalau kamu itu jodohnya dia.
1: Dia siapa nih?
0: Banyak ya.
1: Jadi dia siapa nih ya? Agak ngeri nih. Dia nih bisa ke perempuan, ke laki-laki nih. Kalau laki-laki, ish banget kan.
0: Dia kalau yang di penyanyi Indah Kusmalu-malu itu cewek apa cowok? Kan dia, terus juga dia kolaborasi sama Indah Kus.
1: Indah Kus, yang malu-malu tuh cowoknya.
0: Iya,
1: berarti cowoknya dong. Jangan dong. Kita ganti aja ke bahasa Inggris. She
0: or her gitu ya.
1: She or her,
0: yes.
1: That makes sense.
0: Nah itu lebih makes sense ya. Ada satu lagi nih chat rekan Prima di malam hari ini dari 0427. Nomor belakang WhatsApp-nya ya.
1: 0427.
0: Oke. 0427 katanya, "Halo Kak Disti, Kak Baim dan rekan Prima semua.
1: Selamat malam.
0: Kalau di lingkungan rumah aku, malam satu suro itu biasanya suasananya kayak lebih tenang gitu loh dibanding malam-malam biasa."
1: Oke. Okay.
0: Terus banyak warga
1: ya? Emang malam biasa pada enggak tidur apa gimana?
0: Nah, itu. Terus banyak warga yang ikut pengajian di musola atau masjid.
1: Okay.
0: Ada juga yang ikut kumpul bareng sama keluarga. Nah, yang paling aku suka itu suasana kebersamaannya.
1: Okay.
0: Karena jadi momen buat saling mendoakan dan mengingat perjalanan hidup selama satu tahun terakhir.
1: Oh,
0: gitu. Terus menurut aku nih ya, menurut aku malam satu suro itu lebih identik sama refleksi diri dan memperbaiki niat untuk menjadi lebih baik ke depannya.
1: Aku setuju sih sama statement dua orang yang WhatsApp pada malam hari ini. Mereka tuh lebih ngejelasin kalau malam satu suro itu bukan seremnya, tapi lebih ke diri dan keluarga.
0: Betul.
1: Itu baru benar.
0: Betul banget ya. Lebih kita ke itulah intinya doa bersama. So, rekan Prima, terima kasih untuk hari ini yang udah ngikutin Disti dan juga Baim di MP3.
1: Oke. Udah saatnya kita pamit undur diri. Aku Baim
0: dan aku Disti.
1: Kita pamit undur diri. Assalamualaikum.
0: Merdeka. Selalu dengarkan Radio Prima 95,8 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat.
1: Mendidik dan bangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K. Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang akan menemani waktu kalian dengan cerita tentang keteguhan, keikhlasan, dan semangat hidup yang luar biasa. Kisah kali ini datang dari Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tentang seseorang perempuan tangguh bernama Ibu Mardiana. Sehari-hari ia dikenal sebagai Lady Ojol, seorang pengemudi ojek online yang selalu terlihat ceria saat bekerja. Senyumannya ramah, sapanya hangat, dan semangatnya terasa nyata. Namun, di balik semua itu tersimpan perjuangan besar yang tak banyak orang tahu. Ibu Mardiana adalah seorang single parent yang membesarkan anak tunggalnya seorang diri. Hidup tidak pernah mudah baginya. Di tengah tanggung jawab sebagai pencari nafkah, ia juga harus berjuang melawan kanker payudara stadium 4. Penyakit itu memaksanya untuk pandai mengatur waktu antara bekerja, beristirahat, dan menjalani pengobatan. Keputusan menjadi pengemudi ojek online bukan tanpa alasan. Pekerjaan ini memberinya fleksibilitas agar ia tetap bisa mencari rezeki sekaligus menjaga kondisi tubuhnya. Dengan motor sederhana peninggalan orang tua, Ibu Mardiana memulai hari-harinya di jalanan, mengandalkan tenaga dan keyakinan bahwa setiap usaha akan selalu ada jalannya. Perjalanan itu tentu tidak selalu mulus. Rasa sakit seringkali datang tiba-tiba. Resiko di jalan pun pernah ia hadapi. Namun semua itu tidak membuatnya berhenti. Justru di sanalah keteguhan hatinya diuji. Ia memilih untuk terus melangkah dengan rasa syukur kepada Tuhan dan cintanya kepada anaknya yang menjadi sumber kekuatan terbesar. Kini, meski harus berjauhan dengan sang anak yang sedang merintis masa depan di kota lain, Ibu Mardiana tetap tegar. Doa-doa ia simpan dalam diam. Harapan ia jaga dalam hati. Ia percaya, jarak bukan penghalang bagi kasih sayang. Dan perjuangan hari ini adalah bekal untuk kebahagiaan esok hari. Di lingkungan sekitarnya, Ibu Mardiana dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, ramah, dan penuh semangat. Ia tergabung dalam komunitas Lady Ojol, menjadi inspirasi bahwa keterbatasan fisik dan keadaan hidup tidak pernah mampu mengalahkan jiwa yang kuat. Rekan Prima, dari kisah Ibu Mardiana kita belajar bahwa hidup bukan tentang seberapa berat cobaan yang datang, tetapi tentang seberapa besar keberanian kita untuk tetap melangkah. Di tengah sakit, tanggung jawab, dan kesendirian, ia memilih untuk bertahan, berusaha, dan juga berharap. Karena sejatinya, ketangguhan bukan berarti tidak pernah lelah, tetapi tetap berjalan meski lelah itu ada. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya, rekan Prima.

rekan Prima, apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita hadir di kisah inspiratif yang mengajarkan kita tentang cara bangkit meski sedang berada di posisi paling sulit. Dikisahkan suatu hari seekor keledai terjatuh ke dalam sebuah sumur tua. Warga desa yang melihatnya mengira keledai itu tidak bisa diselamatkan. Mereka pun memutuskan menutup sumur tersebut dengan tanah. Sedikit demi sedikit, tanah dijatuhkan ke dalam sumur. Namun, hal yang tak disangka terjadi. Setiap kali tanah jatuh menimpa tubuhnya, keledai itu tidak menyerah. Ia menggoyangkan tubuhnya, menginjak tanah tersebut, dan berdiri lebih tinggi. Tanah yang awalnya dimaksudkan untuk menguburnya justru menjadi pijakan. Hingga akhirnya keledai itu berhasil naik dan keluar dari sumur dengan selamat. Rekan Prima, kisah ini sangat dekat dengan kehidupan kita nih. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita menerima lemparan tanah berupa kritik, hinaan, kata-kata yang menjatuhkan, atau perlakuan yang membuat kita kehilangan semangat. Semua itu memang tidak bisa kita hindari. Namun, yang paling menentukan bukanlah apa yang orang lain lakukan pada kita, melainkan bagaimana kita menilainya. Ada orang yang langsung merasa hancur karena kata-kata orang lain. Tapi, ada juga yang menjadikannya bahan bakar untuk bangkit dan berkembang. Pola pikir kitalah yang membentuk arah hidup kita. Nah, pesan dari kisah ini sangat sederhana ya, namun sangat dalam juga nih rekan Prima. Jangan biarkan penilaian orang lain mengubur mimpi dan harga diri kita. Jadikan setiap pengalaman pahit sebagai pijakan untuk naik lebih tinggi. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang dikatakan orang, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana meresponsnya. Rekan Prima, hidup bukan ditentukan oleh suara di luar diri kita, melainkan oleh kekuatan di dalam diri kita sendiri. Teruslah melangkah dan bangkit dengan cara kita masing-masing ya, rekan Prima. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu memberi semangat dan makna di setiap langkah hidup kita.

105,8 Prima FM. Prima FM. Prima FM. Dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8

rekan Prima. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan semangat selalu ya. Kali ini kita kembali di kisah inspiratif yang sederhana, tapi punya pesan yang dalam tentang cara kita memandang batasan dalam hidup. Ada sebuah percobaan kecil tentang kutu. Sejumlah kutu dimasukkan ke dalam sebuah toples dan bagian atasnya ditutup rapat. Setiap kali mereka melompat, kepala mereka terbentur tutup toples. Hal itu terjadi berulang kali, sampai akhirnya mereka berhenti melompat tinggi. Beberapa hari kemudian, tutup toples itu dibuka. Secara logika, mereka sudah bisa melompat keluar dengan bebas. Tapi, yang terjadi justru sebaliknya. Kutu-kutu itu tetap melompat rendah, setinggi batas yang dulu pernah mereka rasakan. Mereka seakan percaya bahwa batas itu masih ada. Padahal, sebenarnya sudah tidak ada lagi. Nah, rekan Prima, seringkali hidup kita juga seperti itu. Kita pernah gagal, pernah jatuh, pernah diremehkan, atau pernah dilarang mencoba. Pengalaman itu kemudian tertanam di pikiran, dan tanpa sadar, kita membatasi diri sendiri. Bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita sudah lebih dulu percaya bahwa kita tidak bisa. Pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima, tidak semua batas yang kita rasakan itu nyata. Banyak di antaranya hanya tinggal di pikiran kita. Jika kita berani mencoba lagi, berani melompat lebih tinggi, mungkin kita akan sadar bahwa pintu itu sebenarnya sudah terbuka. Jadi, jangan biarkan pengalaman masa lalu mengurung langkah hari ini ya rekan Prima. Percayalah pada kemampuan diri dan beri diri kita kesempatan untuk melompat lebih jauh dari sebelumnya. Kita akhiri kisah inspiratif hari ini di sini. Semoga cerita ini menemani dan menguatkan langkah rekan Prima semuanya. Sampai kita bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya.

Prima, kembali lagi nih di kisah inspiratif yang mengingatkan kita bahwa perubahan besar sering lahir dari langkah yang sangat sederhana. Kisah kali ini datang dari Surabaya, Jawa Timur, tentang seorang pelajar SMP bernama Harley Fatahila Yodaloka. Di usianya yang masih muda, Harley peka melihat perubahan di sekitarnya. Ia menyadari pesisir di kotanya perlahan terkikis, abrasi semakin terasa, dan hutan mangrove yang seharusnya melindungi pantai justru makin berkurang. Banyak orang mungkin hanya mengeluh dan menganggap itu urusan orang dewasa, tapi Harley memilih melakukan sesuatu. Ia memulai dari hal paling kecil yang bisa ia lakukan, yaitu menanam satu bibit mangrove. Setelah itu, ia menanam lagi dan lagi. Dari satu langkah kecil itu, tumbuh kepedulian yang lebih besar. Perlahan, semangat Harley menular. Sekolahnya pun ikut terlibat. Lalu warga sekitar dan komunitas lokal ikut bergerak bersama. Dari sana lahir sebuah gerakan yang mengajak anak muda menjadi pesisir dan alam. Tidak berhenti di menanam pohon, Harley juga mengajak orang-orang memanfaatkan mangrove secara bijak, mengolahnya menjadi produk yang bernilai tanpa merusak alam. Kini, ribuan pohon mangrove telah berdiri di pesisir Surabaya berkat langkah kecil seorang pelajar. Apa yang ia lakukan menjadi bukti bahwa usia muda bukan penghalang untuk membawa perubahan. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sangat jelas ya. Jangan menunggu menjadi besar untuk berbuat baik. Ketika kita berani peduli dan berani memulai, sekecil apapun langkahnya, dampaknya bisa jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya, rekan Prima. Semoga selalu menggerakkan kita untuk berbuat baik bagi sekitar.

0: sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Hen-

Halo rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat kecil untuk hidup kita hari ini. Rekan Prima, kalian pernah gak sih bertanya ke diri sendiri, kenapa kita sering merasa hidup ini baik-baik aja, padahal pelan-pelan justru makin lelah, makin kosong, dan makin jauh dari versi diri yang kita inginkan. Hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah sederhana tentang seekor katak dan sebuah kondisi yang disebut Boiling Frog Syndrome. Ada sebuah kutipan yang berbunyi, "When you put a frog in hot water, it will instantly jump out. However, when you put a frog in cold water and then set it on flame, it will gradually adjust itself to the rising temperature and ultimately it boils itself to death." Nah, kita bisa bayangkan seperti ini ya rekan Prima. Ada seekor katak dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Karena kaget dan kepanasan, ia langsung melompat keluar dan menyelamatkan diri. Tapi, berbeda ceritanya ketika katak dimasukkan ke dalam air dingin. Air itu dipanaskan perlahan dan awalnya terasa biasa saja. Hangat sedikit, lalu lebih hangat lagi. Katak itu tetap diam, karena merasa masih bisa menyesuaikan diri. Sampai akhirnya, tanpa disadari air itu mendidih. Dan saat bahaya benar-benar datang, katak itu sudah kehabisan tenaga untuk melompat keluar. Rekan Prima, kisah ini sering terjadi dalam hidup kita. Zona nyaman yang terasa aman, rutinitas yang diulang tanpa

marah, kebiasaan menunda, malas bergerak, dan merasa nanti saja. Semuanya tidak terasa berbahaya di awal, tapi kalau dibiarkan, perlahan-lahan menghabiskan waktu, tenaga, dan semangat kita. Pesan dari cerita ini sederhana tapi penting nih rekan Prima. Bahaya terbesar dalam hidup seringkali bukan yang datang tiba-tiba, tapi yang datang pelan-pelan sampai kita terbiasa. Jangan menunggu hidup terasa mendidih, baru sadar ada yang salah. Selagi masih punya tenaga, masih punya banyak waktu, dan masih bisa bergerak, beranilah keluar dari zona nyaman. Karena lebih baik capek mencoba daripada lelah menyesal. Semoga kisah hari ini bisa menjadi pengingat untuk rekan Prima semua ya. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini dan semoga kita bisa bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan semangat yang baru.

0: rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat sederhana namun bermakna untuk kita semua hari ini. Rekan Prima, diceritakan ada seekor gajah yang baru saja mandi di sungai. Tubuhnya bersih dan segar. Dalam perjalanan pulang, ia harus melewati sebuah jembatan sempit. Dari arah berlawanan datang seekor babi yang tubuhnya penuh lumpur dan kotoran. Di atas jembatan itu, gajah memilih menepi. Ia memberi jalan agar babi tersebut bisa lewat lebih dulu. Setelah itu, gajah melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Babi yang merasa dirinya ditakuti justru menyombongkan diri di hadapan teman-temannya. Ia merasa hebat karena gajah besar mau mengalah dan minggir. Beberapa gajah lain pun heran melihat sikap temannya.
1: Kenapa dia kasih jalan? Apakah dia takut?
2: Masa iya sih dia takut sama babi?
0: Padahal kenyataannya sederhana. Gajah itu tahu ia kuat. Jika mau, ia bisa saja mendorong atau menginjak si babi. Tapi saat itu tubuhnya sudah bersih, sedangkan babi itu penuh lumpur. Jika ia memaksakan diri, bukan hanya babi yang terdorong, tapi kakinya sendiri juga ikutan kotor. Nah, rekan Prima, dalam hidup seringkali kita bertemu dengan situasi seperti itu ya. Ada komentar yang menyakitkan, sikap orang yang memancing emosi, atau perlakuan yang tidak menyenangkan. Kita sebenarnya mampu membalas. Kita punya kekuatan untuk melawan. Namun, tidak semua hal perlu ditanggapi. Tidak semua provokasi harus dibalas. Kadang memilih menghindar justru adalah tanda kedewasaan ya, rekan Prima. Bukan karena lemah, bukan juga karena takut, tapi karena kita tidak ingin ikut terkotori oleh hal-hal negatif. Nah, pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima. Jaga diri kita tetap bersih, jaga hati tetap tenang, bijaklah dalam memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang lebih baik dilepaskan. Sampai kita berjumpa lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima. Semoga kita selalu diberi kebijaksanaan dalam setiap langkah kehidupan.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama.

Selamat pagi rekan Prima semuanya, Wong Reang dimanapun berada di pagi hari ini. Apa kabarnya? Apa kabarnya hari apa ini ya? Hari Rabu di tanggal berapa coba? Di tanggal 17 Juni 2026, bertepatan dengan 2 Muharram 1448 Hijriah. Oke, sebelumnya Putri Ayu ingin mengucapkan selamat tahun baru Islam 2026. Di kemarin di peringatan 1 Syura 1448 Hijriah, alhamdulillah Putri Ayu sempat hadir di Makat Azaitun untuk peringatan 1 Syura 1448 Hijriah. Dan hari ini Putri Ayu mengucapkan untuk semuanya rekan Prima atau Wong Reang, selamat tahun baru 1 Syura 1448 Hijriah. Semoga menjadi momentum untuk melakukan hijrah menuju kehidupan yang lebih baik. Dan hijrah itu bukan hanya berpindah tempat, tetapi juga berpindah dari kebiasaan yang kurang baik menuju kebiasaan yang lebih bermanfaat. Oke, bagaimana untuk peringatan 1 Syura 1448 Hijriah di kawasan rekan Prima semuanya? Boleh nanti di info-info ya, di acara ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Kita mulai aja untuk acara pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Dan acara ngopi say hadir setiap hari dari hari Senin sampai Ahad dari pukul 7 sampai dengan 10 setiap harinya. Dan hanya di Radio Prima 958 FM Hourglis, radio nomor 1 di Indramayu Barat.